0: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Al-Islam a'azani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
1: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Nabil Ar-Rifai di surat Al-An'am dengan nomor urut surat ke-6 di beberapa ayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua yang menyimak. Allahumma amin. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, saat ini pukul 8:07 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Oh.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: باطلٌ ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan memulai.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 103.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini dengan tema Bidadari Surga. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falatafaddal, masykur Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita baca dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah, kita sudah bahas terkait dengan wanita penduduk surga, ya, atau lebih khusus lagi yaitu para bidadari. Kita sudah bahas bahwa bidadari diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hurun ain. Hurun ain. Nama ini merupakan gambaran dari para bidadari itu sendiri. Hur adalah seorang wanita yang memiliki mata di mana matanya itu yang putihnya sangat putih dan yang biji matanya ataupun bundaran mata yang hitam itu sangat hitam. Kalau kita lihat mata kita itu ada putihnya. Putihnya itu sangat bersih, ya, tidak ada noda sedikit pun. Jauh beda dengan kita, masih terlihat urat-uratnya, ada merah-merahnya, terkadang kuning-kuning juga ada di situ. Tapi matanya bidadari, putihnya putih bersih. Dan hitamnya sangat hitam. Itu hur. Kemudian ain. Ain artinya matanya itu luas, lebar. Ini menunjukkan ikhwah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama dan nama itu sesuai dengan sifat ataupun bentuk fisik daripada daripada bidadari tersebut, terutama menggambarkan tentang mata. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika kita bertemu dengan seseorang, maka yang pertama kita tatap adalah wajah. Dari seluruh wajah, yang pertama yang menjadi eye catching kita adalah mata. Ya, mata. Jadi kita lihat pertama mata. Mata inilah merupakan penarik yang pertama bagi seorang manusia. Itu manusia, apabila kita sudah lihat matanya, ya, dan matanya menarik, maka yang lain sudah akan terlihat menarik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah hur ain, yaitu seorang wanita yang bermata jeli, ya, yang bermata sangat indah. Ingat ikhwah, seindah-indahnya mata yang terbayang kita di dunia ini, maka ketahuilah tidak seperti itu indahnya mata bidadari. Ingat konsep kita tentang surga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar, tak pernah terdengar oleh, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah juga terbayangkan oleh pikiran kita. Mungkin gak pernah kita dengar dan juga tak pernah kita lihat. Tapi masih bisa ada yang ketiga, yaitu terbayangkan. Tetapi untuk surga, jangankan melihat, jangankan pernah mendengar, terbayang pun tidak. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita bicara tentang mata para bidadari, mata, sepasang mata yang dimiliki oleh para bidadari surga, bagaimana Allah menggambarkan keindahan mata mereka, maka keindahan mata yang kita bayangkan itu tidak apa-apanya dibandingkan keindahan mata para bidadari yang sesungguhnya. Karena apa yang kita bayangkan tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya. Ikhwah, biasanya kan kita mengungkapkan sesuatu melalui lisan. Dan ikhwah, ungkapan lisan itu masih lebih terbatas ketimbang apa yang kita bayangkan. Lebih luas yang kita bayangkan ketimbang ungkapan lisan. Makanya terkadang ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita akan katakan terbayangkan, tetapi lisan kelu untuk mengucapkan, mengungkapkan. Tak terungkapkan, tapi terbayangkan. Ikhwah, itu di dunia. Ya, seorang mungkin dia ingin mengungkapkan rasa kasih sayangnya terhadap seseorang. Lisannya kelu untuk mengungkapkan. Lidahnya sulit untuk menggetarkan, sehingga mengeluarkan kata-kata ungkapan sebagai tanda kasih sayang. Tapi bisa terbayangkan, bisa terfikirkan. Ikhwah, untuk surga, jangankan lisan yang mengungkapkan, terbayang pun bayangan kita saja tidak mampu untuk terbayangkan. Tidak mampu untuk kita bayangkan. Itulah surga. Kita kembali kepada yang kita sebut tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bidadari itu dengan ungkapan hurun ain, yang memiliki mata yang sangat indah. Dan ingat, seindah-indah mata seorang wanita yang terbayangkan oleh kita, maka ketahuilah tak seperti itu indahnya mata para bidadari. Tidak seperti itu indahnya mata para wanita-wanita surga. Artinya jauh lebih indah, jauh lebih menarik ketimbang keindahan mata yang sedang kita bayangkan. Ikhwah azallahu iyyakum. Kemudian apa lagi nih sifat ataupun bentuk ataupun ungkapan-ungkapan Al-Qur'an terhadap para bidadari ini? Wa qad wasafal Qur'anu hurana. Wasaf al-Qur'anu hurul 'ain bi annahunna kawa'ib atrab. Dan Qur'an juga memberikan sifat, mensifati spesifikasi, memberikan spesifikasi tentang hurun in tadi. Ingat, hurun in itu sudah menjadi sebuah ungkapan bidadari yang itu artinya yang memiliki mata yang sangat indah. Jadi para bidadari yang memiliki mata yang sangat luar biasa indah ini, yang tak terbayangkan kita tadi itu, mereka itu adalah, di samping itu mereka kawaib atrob. Kawaib atrob. Kawaib ifah wal ka'ib. Jadi kawaib itu merupakan jamak dari ka'ib. Apa makna daripada ka'ib? Ka'ib yang jamaknya kawaib, yaitu al-mar'atul jamilatul lati baraza sadiyaha. Sadiyaha yang dikatakan ka'ib adalah seorang wanita yang memiliki payudara yang menonjol. Ya, kelihatan berbedanya. Itu kata-kata ka'ib. Wal atrab al-mutaqarribatu fisin. Adapun atrab yaitu yang usia mereka sebaya. Ya, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda seperti anak kecil. Itu ikhwah. Jadi dia ini adalah memang wanita-wanita yang sudah dewasa, tapi bukan dewasa tua, ikhwah. Karena kalau kita kan setelah dewasa, dewasa itu ada dewasa di awal dewasa, ada dewasa orang tua juga dikatakan dewasa. Ya. Jadi dalam masa ini di awal-awal usia dewasa, yaitu 30 tahun, bukan 21 tahun yang masih ada ciri kekanak-kanakannya, juga bukan seperti yang 50 tahun, ya seperti sudah nenek-nenek yang sudah sangat sepuh. Jadi ikhwah. Jadi di sini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala selain menyebutkan tentang bagaimana matanya bidadari, Allah juga menyebutkan mereka itu adalah yang kawa'ib wa kawa'ib atroba. Mereka itu adalah orang-orang yang wanita-wanita yang bentuk dadanya menonjol, yang payudaranya menonjol, kemudian yang usianya di awal-awal dewasa, yang sebaya. Baik. Kemudian ikhwah, wal hurul ain min khalqillahi fil man khalaqallahu fil jannah. Dan hurun ain termasuk makhluk Allah yang memang Allah ciptakan sudah di surga. Bukan wanita yang tadinya di dunia kemudian masuk ke surga, bukan ini ikhwah. Itu beda lagi. Ya, hurun ain adalah wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Jadi mereka bukan makhluk yang tadinya pernah di dunia, wanita di dunia kemudian karena dengan perjuangannya antas Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke surganya Allah. Bukan yang ini. Hurun ain ini ikhwah, bidadari yang ini, ini adalah mirip dengan mungkin para pemirsa masih ingat kajian kita, ya. Para pemirsa masih ingat dengan kajian kita tentang khadim, ya, khidam atau pembantu-pembantu pelayan-pelayan penduduk surga. Pelayan-pelayan surga itu adalah anak-anak. Masih ingat kan ketika kita bahas tentang pelayan-pelayan surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwab wa abariq wa ka'sim min ma'in. Di mana penduduk surga itu dilayani oleh wildan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka akan dilayani oleh anak-anak mukhalladun, yaitu yang kekal abadi, yang usia mereka tidak beranjak menjadi tua. Bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in. Mereka siap memberikan pelayanan dengan memberikan minuman berupa gelas, berupa siap pegang ceret-ceret. Begitu diminta, mereka siap siaga, ready, tetap ready, siaga untuk melayani penduduk surga. Anak-anak kecil ini, itu Allah ciptakan di surga. Bukan anak-anak kecil yang meninggal ketika dia di dunia. Ketika dia masih kecil, meninggal, belum sempat balik, meninggal, mereka pelayan-pelayan, bukan. Ini memang anak-anak yang kecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga untuk melayani penduduk surga. ya, untuk melayani semua kebutuhan penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, mereka dikelilingi oleh wildanul mukhalladun, anak-anak yang kekal. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, apabila kamu lihat, perhatikan, hasibtahum, kamu akan mengira hasibtahum lu'lu'an, kamu akan mengira mereka itu bagaikan mutiara yang berserakan. Mutiara yang berserakan. Jadi anak-anak kecil yang melayani penduduk-penduduk surga ini yang siap sedia, siap ready, siap ya, untuk melayani semua kebutuhan-kebutuhan penduduk surga. Anak-anak ini Allah katakan, kalau kamu perhatikan anak-anak itu bagaikan mutiara yang berserakan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat mutiara itu sangat indah. Bahkan kalaupun dia mutiara-mutiara ini berserakan dalam satu ruangan, itu juga menunjukkan keindahan yang sangat indah dipandang mata. Dan anak-anak ini seperti itu. Anak-anak ini ikhwah diciptakan memang diciptakan untuk surga. Sekali lagi, bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik di dunia, lantas mereka inilah yang menjadi pelayan di surga. Anda. Bukan itu. Karena anak-anak yang meninggal di dunia, ya, ketika dia nanti masuk surga, mereka usianya sama seperti yang lain-lain. Demikianlah penduduk surga, demikianlah para bidadari surga, ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam surga. Jadi baik wildan, anak-anak pelayan-pelayan surga, dengan hurun 'ain, bidadari ini dua-duanya ini diciptakan Allah di surga, bukan penduduk dunia yang Allah masukkan, Allah anugerahkan sehingga tinggal di surga. Itu ikhwah. Azallahu iyyakum. Baik. Ansha'ahunallahu insha'a. Yang Allah langsung ciptakan di surga. Allah langsung ciptakan di surga. Faja'alnahunna abkara. Allah jadikan mereka itu para perawan-perawan. Bidadari tadi, hurun in tadi itu perawan. Bukan para janda-janda. Kenapa dikatakan perawan ikhwah? Allah lanjutkan. Ya. Allah lanjutkan nanti dalam ayatnya. Ya. Uruban atroba. Jadi para bidadari itu ikhwah, hurun in tadi itu. Mereka itu uruban atroba. Yang dadanya menonjol. Yang usianya sebaya. Wa abkaro, dan dia itu perawan, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37, ya. Ikhwah rahimahullah, perhatikan, kita ulangi lagi, ya, yang hurun in tadi itu ikhwah, mereka disebut dengan ka'ib yang dadanya menonjol. Kemudian atrob, yaitu yang sebaya. Ada satu lagi disebutkan, yaitu uruban. Uruban ini bagaimana ikhwah? Rahimanallahu wa iyyakum. Nanti akan kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. In

Allah Subhanahu wa taala menciptakannya secara langsung. Qurun tadi, ya, Qurun Ain tadi. Yang taib, yang atrab, yang Qurun Ain tadi itu diciptakan Allah secara langsung di surga. Faj'alnahunna abkara. Dan Allah jadikan mereka para wanita yang perawan. Uruban atroba. Mereka itu uruban atroba. Kalau atroba sudah kita bahas. Yang sudah kita sebut itu yang sebaya. Apa mana uruban ini nanti akan kita sebutkan. Kaunuhunna abkara yaqdi annahu la yankihna qablahunna ahad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita ataupun hurun ain yang Allah ciptakan di surga itu disebutkan mereka dalam Al-Qur'an dan surah Al-Waqiah itu abkara, berarti mereka ini memang Allah jaga, di mana wanita-wanita ini, bidadari-bidadari ini belum pernah disentuh siapapun sebelumnya dan belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 56, lam yatmithunna insun qablahum wa la jan. Wanita-wanita itu, para bidadari atau hurun ain tersebut adalah wanita-wanita yang belum pernah disentuh siapapun, baik manusia maupun jin. Ya, dalam surah Ar-Rahman Allah menyebutkan belum ada yang menyentuhnya. Dalam surah Al-Waqiah Allah menjelaskan abkara. Ini dua bahasa yang menunjukkan mereka itu perawan. Ya, perawan, belum pernah menikah. Sekali lagi, dalam surah Ar-Rahman disebutkan dengan kalimat menyentuh. Wanita kalau sudah disentuh berarti dia sudah pernah menikah. Abkar, ya, abkar juga menunjukkan belum pernah menikah. Jadi ini sudah jelas. Yang surah Al-Waqi'ah dijelaskan juga dengan surat Ar-Rahman tadi itu. Kemudian, wa hadza yunfi qaula man qala innal murada bizawjatil lawati yansha'uhunna Allah fil jannah zawjatuhum fid dunya. Ini menunjukkan maksudnya Allah menyebutkan mereka itu adalah para perawan yang belum pernah menikah sebelumnya, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya, menunjukkan bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa para bidadari yang dimaksud, hurun ain yang dimaksud adalah istri-istri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga, maksudnya adalah yaitu istri-istri yang tadinya di dunia, idh yu'iduhunna syababan ba'dal quhulati wal haram, di mana Allah kembalikan mereka menjadi muda yang sebelumnya mereka sudah tua dan renta. Ikhwah, saya ulangi, maksudnya begini nih kalimat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu uruban faj'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka yaitu Allah ciptakan mereka para wanita yang perawan. Dalam surah Ar-Rahman Allah katakan lam yatmithunna insun qablahum malajan, di mana hurun ain ini, bidadari ini belum pernah disentuh oleh baik manusia maupun jin, ya. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa para istri-istri yang ada di surga, ya, para bidadari-bidadari yang di surga itu adalah para istri-istri yang pernah di dunia, di mana Allah kembalikan usia mereka, Allah kembalikan mereka menjadi muda setelah sebelumnya mereka tua dan renta. Demikian ikhwah. Kenapa ini merupakan bantahan? Ya, kalau seandainya kita katakan hurun ain itu adalah para istri-istri yang di dunia yang menjadi pasangan kembali di surga,
Kalau itu berarti kan mereka sudah pernah tersentuh oleh manusia. Kalau dia berupa jin, berarti mereka pernah disentuh oleh jin. Enggak dikatakan lam yatmisunna insun qablahum malajan, dan mereka juga tidak dikatakan faj'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka perawan. Kenapa ikhwah? Yang sudah pernah menikah, maka mereka tidak lagi dikatakan perawan. Ya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi kalimat abkara ini ikhwah, azallakum, wanita yang sudah pernah menikah, wanita yang belum pernah menikah lah dia. Ya, itu dikatakan perawan. Oleh karena itu, sekali lagi kita ulangi bahwasanya para hurun ain yang dimaksud dalam ayat yang sudah kita bacakan, yaitu para bidadari yang Allah ciptakan di surga. Bukan wanita-wanita yang tadi di dunia, kemudian Allah masukkan ke surga. Sama seperti anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan surga. Yang Allah katakan, yatufu alaihim bildanum mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an, itu oleh jin. Enggak dikatakan lam yatmisunna insun qablahum malajan, dan mereka juga tidak dikatakan faj'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka perawan. Kenapa ikhwah? Yang sudah pernah menikah, maka mereka tidak lagi dikatakan perawan. Ya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi kalimat abkara ini ikhwah, azallakum, wanita yang sudah pernah menikah, wanita yang belum pernah menikah lah dia. Ya, itu dikatakan perawan. Oleh karena itu, sekali lagi kita ulangi bahwasanya para hurun ain yang dimaksud dalam ayat yang sudah kita bacakan, yaitu para bidadari yang Allah ciptakan di surga. Bukan wanita-wanita yang tadi di dunia, kemudian Allah masukkan ke surga. Sama seperti anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan surga. Yang Allah katakan, yatufu alaihim bildanum mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Mereka adalah para pelayan-pelayan, yaitu berupa anak-anak.

ain yang dimaksud dalam ayat yang sudah kita bacakan, yaitu para bidadari yang Allah ciptakan di surga. Bukan wanita-wanita yang tadi di dunia, kemudian Allah masukkan ke surga. Sama seperti anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan surga. Yang Allah katakan, yatufu alaihim wildanum mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Mereka adalah para pelayan-pelayan, yaitu berupa anak-anak, yang mereka itu kekal, tidak akan menjadi tua. Kalau idza ra'aitahum, kalau kamu lihat mereka, hasibatahum lu'lu'an manthura, kalau kamu perhatikan mereka, mereka bagikan mutiara yang bertaburan. Jadi dua orang ini, dua jenis ini, baik anak-anak yang sebagai pelayan maupun para bidadari yang nanti menjadi pasangan juga bagi seorang mukmin yang di surga, dua-dua ini adalah yang memang Allah ciptakan di surga. Anak-anak tadi bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik kemudian Allah masukkan di surga. Yang wanita tadi bukan wanita-wanita di dunia yang masuk ke surga. Bukan. Ini yang lain. Artinya ikhwah, anak-anak yang di dunia yang meninggal sebelum balik, mereka masuk surga. Tapi mereka nanti akan berusia dewasa sama seperti yang lain. Demikian juga para istri-istri yang mereka di dunia, kemudian Allah gabungkan bersama suami-suaminya di surga. Ya, seperti yang telah kita bahas. Itulah, dia adalah di untuk suami yang terakhir. Ya. Wanita tersebut itu bersama suaminya yang terakhir, ikhwah, ini adalah wanita-wanita yang memang dari wanita dunia. Dan mereka itu tidak dikatakan sebelum disentuh oleh manusia dan jin. Mereka sudah pernah disentuh. Tapi mereka Allah istimewakan dengan rahmatnya, ya, dimasukkan ke surga bersama suami-suaminya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian. Wahadal makna sahih. Inilah arti yang sahih. Maksudnya bahwasanya Harun ini itu memang Allah ciptakan di surga, bukan wanita yang datang dari dunia. Allahu ya yudkhilul mu'minatil jannah fi sinni syabab. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan para mukminah, wanita-wanita mukmin ke surga fi sinni syabab, yaitu dengan usia yang muda. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita sudah pernah membahas, ya. Kita sudah pernah membahas masalah ini, di mana sifat ataupun hai'ah orang yang masuk surga itu, ikhwah, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita bahas. Ya, kita bahas ketika judulnya itu sifatu ahlil jannah wa na'imihim fiha, yaitu sifat, kriteria sifat penduduk surga dan nikmat surga. Di situ disebutkan, ya, dari Mu'ad bin Jabal an Rasulillah SAW qal yadkhulu ahlul jannati jardan mardan, bahwasanya penduduk surga itu masuk ke surga jardan mardan. Jardan ini ikhwah, la sya'raf fil jasad, tidak ada bulu dalam jasadnya. Ya, kalau kita kan ada bulu ketiak lah, ada bulu kemaluan lah, ada bulu apalah, bulu hidung lah, ada macam bulu, ya. Mardan, la sya'raf fil wajah, tidak juga ada bulu di wajah. Ya, tidak ada jenggot, tidak ada jambang. Bersih. Ya, surga itu bersih wajahnya. Tidak ada yang tumbuh bulu. Tidak ada bulu-bulu yang bulu kaki, tidak ada semua. Itu disebut dengan jardan mardan. Kemudian ka'annahum makhulun. Mereka seperti usia makhul. Makhul itu antara 30 ke 40. Abna'u salatu wa salasin, yang usia mereka 33 tahun. Jadi ikhwah, ya. Jadi sekali lagi di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah yang memasukkan penduduk dunia ke surga kelak, baik anak-anak, orang remaja, dewasa, orang tua, semuanya nanti akan masuk ke dalam surga dalam usia yang dewasa yang sama, yaitu sekitar 33 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu jardan mardan, tidak ada bulu-bulu lagi di badannya. Ya, tidak ada bulu, bukan karena rambut. Rambut tak ada, ya. Tidak ada lagi bulu-bulu di badannya. Makanya ikhwah, ini bantahan bahwasanya wildan yang

0: sebutkan tadi sebagai pelayan surga, bukan anak-anak yang di dunia, yang masuk surga. Demikian juga hurun ain yang kita sebutkan tadi, itu bukan wanita yang di yang pernah di dunia. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Karena wanita ini nanti ke masuk ke surga usianya 33. Kita ulangi, fallahu yudkhilul mu'minatil jannata fi sinni syabab. Allah itu memasukkan kaum orang wanita-wanita mukminah ke dalam surga fi sinni syabab, pada usia yang sangat muda. Walakinnahum lasna hurun ain. Hurul ain allawati yansha'uhunna Allah insya'a. Tapi mereka itu bukan hurun ain yang sedang kita bahas, ya, yang Allah ciptakan langsung di dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Wal muradu bil 'urub, yang dimaksud dengan 'urub. Tadi ada ayat yang kita baca, 'uruban inna ansya'nahunna insya'a. Allah ciptakan mereka langsung, hurun 'ain, Allah ciptakan langsung di surga. Faja'alnahunna abkara, Allah jadikan dia para wanita-wanita yang perawan. Maksudnya belum pernah menikah sebelumnya, baik dengan jin maupun dengan manusia. Faja'alnahunna abkara uruban atroba. Kalau atroba sudah kita artikan sebaya, uruban ini apa artinya ikhwah? Uruban atroba. Uruban adalah al-ghanazat. Al-ghanazatul mutahabbibatu li azwajihinna. Yaitu wanita-wanita yang menarik dan mencintai suami-suami mereka. Itulah makna daripada urub, ya. Wanita-wanita yang mencintai suami, wanita yang cantik jelita yang hanya mencintai suami-suaminya saja. Itu dikatakan urub. Jadi kalau kita artikan kembalikan ke ayat tadi, inna ansya'nahunna insya'a, Allah ciptakan mereka, itu hurun 'ain tadi, Allah ciptakan mereka langsung dalam surga, faja'alnahunna abkara. Mereka itu adalah para perawan-perawan, bukan mantan, bukan perempuan yang pernah menikah sebelumnya, ya. Kemudian uruban atroba, mereka itulah wanita-wanita urub, wanita-wanita yang sangat cantik jelita dan hanya mencintai suaminya saja, atroba yang usianya sebaya. Ikhwah rahimallahu wa'alaikum, kita lanjutkan ya bacanya. وَقَدْ حَدَّثَنَا الْقُرْآنُ فِي جَمَالِ النِّسَاءِ الْجَنَّةِ فِي جَمَالِ النِّسَاءِ الْجَنَّةِ. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita bagaimana jelitanya wanita-wanita surga. فَقَالْ, Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22-23, وَحُورٌ عِنْ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ. Mereka adalah hurun ain. Ingat hurun ain sudah kita bahas, ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka itu bagaikan lu'lu'. Lu'lu' yaitu mutiara. Ya, kita tahu lu'lu' itu mutiara maknun yang terjaga. Mutiara yang terjaga. Ikhwah, kita tahu bahwasanya ya, salah satu batu mulia yang ada di dunia ini di antaranya adalah mutiara. Kita tahu bahwa mutiara itu berasal dari sebangsa apa ya, kerang ya, sebangsa kerang, di mana kerang ini ketika dia terjadi reaksi perlawanan, mungkin ada sesuatu yang mengganggu dia, maka itu akan badannya akan memproduksi berupa mutiara. Itu ikhwah. Hanya memang mutiara ini ada dua jenisnya, ada mutiara yang dia tuh bulat-bulat, ada yang apa namanya, enggak beraturan bentuknya. Ini biasanya mutiara yang enggak beraturan bentuknya ini biasanya mutiara apa dari kerang-kerang yang memang tidak dibudidayakan. Dia yang liar. Demikian ikhwah. Tapi apapun dia, apakah dia berbentuk bulat ataukah dia berbentuk gepeng atau bentuk segi empat dan lain-lainnya atau berbentuk enggak beraturan, tetap dia mutiara, yaitu batu mulia. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ta'amsalil lu'lu'il maktun. Allah katakan, ya, Allah katakan hurun ini tadi, hurun ain. Kemudian Allah sebutkan dengan kawaib, Allah sebutkan dengan urub, Allah sebutkan dengan atrob, ya, sudah hur ain, urub, kemudian kawaib, kaib, kemudian atrob, dah lima nih disebutkan. Disebutkan lagi ikhwah, ka'amsalil lu'lu'il maknun, mereka itu bagaikan mutiara. Ya, kita lihat mutiara bagaimana indahnya, sangat luar biasa, mengkilat, bersinar, ya. Dan Al-maknun, yang terpelihara. Ikhwah, yang dijaga. Ya, yang dijaga. Ikhwah, mutiara, seindah apapun mutiara, kalau dia sudah berdebu, hilang keindahannya. Keindahannya akan tertutupi oleh debu. Apalagi kalau dia terjatuh ke dalam lumpur, maka keindahan mutiara itu akan hilang, tertutupi oleh lumpur. Tapi mutiara surga, dan dia merupakan hurun ain tadi itu, dia adalah mutiara yang terjaga. Kita lihat bagaimana mutiara terjaga ini pasti akan di, kalau mutiara itu sudah berbentuk kalung, pastilah yang punya akan diletakkan di tempat yang khusus, kemudian dibersihkan dari debu, kemudian bahasa kita dilap, sehingga dia sinarnya tetap menyala, ikhwah, tetap mengkilap. Itulah hurun ain, ya, itulah hurun ain yang Allah katakan ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka itu bahkan bagaikan mutiara yang tersebar, ya, yang bagaikan mutiara yang terjaga, ya, terjaga, tidak ada satupun debu yang menutupi mengkilapnya mutiara ini. Itu ikhwah rahimanallahu ayyakum. Lu'lu'im maknun, yaitu mutiara yang terjaga ketat. Wal murad bil maknuni al makhfiyyu al muson. Al makhfiyyu itu yang dirahasiakan, al muson, dan dijaga ketat. Bayangkan ikhwah, ada yang enggak rahasia, Allah bisa melihat, orang-orang bisa melihat, tapi dijaga ketat. Memang dipamer-pamerkan, ya. Diperlihatkan keindahan mutiara. Ya, seperti kalau ada kalung ataupun perhiasan kaum wanita yang dipajang-pajangkan sebagai pameran, ikhwah, walaupun dia berada dalam sebuah steling kaca yang sangat ketat, mungkin karena dia terlalu mahal harganya atau dia sangat langka, maka digunakanlah berbagai macam pengaman-pengaman, tapi dia tetap bisa terlihat. Orang bisa menikmati keindahannya. Tapi untuk lu'lu ini, untuk bidadari ini, tidak bisa semua orang menikmati untuk melihatnya. Tidak. Ya. Jangankan untuk melihatnya, ikhwah. Keindahannya itu terjaga. Makhfiyun. Makhfiyun terjaga. Dirahasiakan. Tersembunyi. Tidak semua orang bisa menikmati keindahannya. Ya, seperti yang kita katakan tadi. Kalau mutiara-mutiara, kalung-kalung, ataupun batu-batu mulia dipajang-pajangkan, walaupun dia memang terpelihara, tapi semua orang bisa menikmati keindahannya, tapi tidak dengan hurun ain. Hurun ain yang bisa menikmati keindahannya hanya para suami-suaminya saja. Dia terjaga, dia rahasia, tidak semua orang bisa memandang keindahannya. Tidak semua orang bisa menikmati kecantikannya. Demikian ikhwah. Terjaga, terahasia, tersembunyi, dan dia dijaga ketat. Ya, dijaga ketat, ya, dirawat dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini ikhwah, luar biasa ketatnya, ya, untuk hurun ain ini, ya, untuk hurun ain. Kalau di dunia kan ikhwah biasanya kalau ada seorang yang indah, cantik lah ikhwah, ada keinginan untuk memperlihatkan, ya. Kalau dia merasa kulitnya mulus, dia ingin memperlihatkan kulitnya terhadap orang lain bahwasanya dia memiliki kulit yang mulus. Tidak halnya seperti itu, ikhwah. Hurun ain, terahasia, tersembunyi, terawat, dan dijaga ketat. Luar biasa, ikhwah. Kemudian, alladzi lam yataghayyar safa'u launiha da'u syams, di mana lu'lu'u ini, mutiara ini, takkan berubah kemurniannya, keindahannya, kebersihannya, ya, dan keindahan, kecerahan warnanya, da'u syams, akibat sinar matahari. Itu ikhwah, ya. Kalaulah kita katakan wanita-wanita sekarang lah misalnya, ya kan, mereka kan tidak ingin terkena sinar matahari. Kenapa? Kalau wanita sekarang terkena sinar matahari, ada cahaya UV katanya, itu akan membuat kulitnya menjadi kusam, akan membuat kulitnya akan menjadi hitam, atau minimal brown lah begitu ikhwah. Sehingga mereka tidak berani terpapar matahari. Demikian ikhwah. Ya. Adapun hurun in ikhwah, adapun hurun ini, ya, Hunain ini, walaupun mereka tetap terterpa sinar matahari, seandainya terterpa sinar matahari, namun warnanya tetap mengkilap, tetap cerah, tak berubah. Itulah dia. Ya, itu yang warna daripada Hurun Ain tadi itu, keindahan warnanya. Kemudian, la abasal aidi, tidak pernah dipegang dengan siapapun oleh jamahan-jamahan nakal. Enggak ada. Hurun Ain ini tidak pernah dijamah oleh, tak pernah disentuh oleh tangan-tangan nakal. Jangankan dia pernah menikah, pernah disentuh dengan artian bukan perawan. Ya. Disentuh, dipegang oleh tangan siapapun belum pernah. Qur bil yaqut wal marjan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerupai wanita ini bagian yaqut wal marjan. Masyaallah. Yang tadi sudah diserupakan dengan lu'lu', kali ini kan yakut dan marjan. Kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Ar-Rahman ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, "Fihinna qasiratu at-tarfi lam yatmithunna insun qablahum wa la jan." Fihinna, di dalam surga ini ikhwah, ya, qasiratut taf, ada wanita-wanita yang membatasi pandangannya. Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan, yang sebelumnya tak pernah disentuh oleh baik jin maupun manusia. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustai? Kita lihat lagi. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Mereka bagaikan yakut dan marjan. Yakut dan marjan. Ikhwah, lu'lu', yakut, marjan. Ini merupakan batu yang menjadi perhiasan yang sangat mahal. Ya. Kita lihat ikhwah. Apa yang dikatakan yakut dan marjan ini? Al-yakut wal marjan. Yakut dan marjan adalah hajarani karimani fiha jamal. Yaitu dua batu mulia yang sangat indah. Walahuma mandarun husnin badi', dan sangat indah jika dipandang mata. Waqad wasafa al-hur al-ain, Allah Subhanahu wa taala mensifati, menceritakan tentang Hurun Ain, qasiratut taf, di mana mereka itu membatasi pandangan. Tadi kan disebutkan fihinna qasiratut tarf, ya, di dalam surga ada wanita-wanita yang membatasi pandangan. Maksudnya wahunnal lawati qasarna basarahunna ala azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang tidak hanya memandang, yang dia hanya memandang, yang tidak memandang hanya kepada, dan dia hanya memandang kepada istri, pada suami-suaminya saja. Dia tak pandang laki-laki yang lain. Matanya hanya boleh memandang suaminya saja. Adapun laki-laki lain tidak pernah dia pandang sedikit pun. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan kesetiaan dia, ya. Jangankan pergaulannya, pandangannya pun tak pernah ditujukan kepada laki-laki lain selain suaminya saja. Ikhwah. Ini menunjukkan bagaimana akhlak mereka, ya. Walam yatmah anzaruhunna li ghairi azwajihinna, matanya tak pernah memandang ke laki-laki yang lain selain suaminya. Waqad syahidallahu li huril jannah bil husnil jamal. Sesungguhnya Allah telah memberikan persaksian tentang huril jannah, bidadari ini, dengan keindahan yang sangat luar biasa. Ikhwah, perhatikan. Ada tiga batu yang disebut dalam ayat ini yang merupakan perumpamaan Hurun Ain. Pertama, Allah sebutkan lu'lu', yaitu batu mutiara. Dan kita ketahui bahwasanya ini dikenal dari keluar dari laut, ya, dari laut, yaitu kerang kepah lah kita katakan, kerang, jenis kerang, di dalamnya itu ada batu-batu mutiara. Kemudian Allah juga menyebutkan ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Yakut ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, boleh kita sebut yakut ini bahasanya safir lah, batu safir atau batu rubi, di mana batu yakut ini ikhwah itu bisa berwarna-warni. Makanya ada kalau batu-batu mulia yang muncul, yang terpendam di bumi, itu ada yang warna merah, rubi kan biasanya merah ikhwah. Ada yang abu-abu, terkadang ada yang hijau, katakan ada yang biru langit, ya. Itu semua dikatakan yakut. Ya. Batu mulia yang berasal dari tanah, ya, dari bumi. Ya, itu yang disebut dengan yakut. Marjan ikhwah yaitu bebatuan indah yang berasal dari laut. Makanya ikhwah, antara lu'lu' dan marjan, lu'lu' yakut dan marjan, lu'lu' dan marjan ini ikhwah, ini batu mulia yang keluarnya, yang dikeluarkan dari laut. Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan. Allah mengeluarkan dari luar laut ini yaitu lu'lu', batu lu'lu' dan marjan. Jadi lu'lu' dan marjan itu berasal dari laut. Ya, lu'lu' sudah kita sebutkan tadi yaitu batu mutiara berasal dari kerang, jenis kerang. Adapun marjan ikhwah, marjan itu batu-batu mulia yang lain yang keluar dari laut. Ini juga warnanya ada yang merah, ada yang biru, ya. Bisa kita katakan karang laut lah ikhwah. Makanya mungkin para pemirsa pernah lihat karang, batu karang yang di laut. Ah, itu juga termasuk dalam kategori marjan. Ya, termasuk dalam kategori marjan. Makanya itu juga dulu itu dijadikan sebagai dirangkai menjadi batu kalung, ya. Dirangkai jadi kalung seorang wanita, perhiasan wanita. Namun ada jenis yang marjan yang lebih mahal, itu warnanya warna merah, dia bentuknya seperti ranting-ranting begitu, ya, bukan seperti mutiara yang bentuknya bulat-bulat. Intinya adalah lu'lu' dan marjan itu batu mulia berasal dari laut. Kalau lu'lu' dia berasal dari kerang. Kalau marjan itu berasal dari batu-batuan laut. Demikian, batu mulia berasal dari laut. Beda halnya dengan yakut. Yakut ini adalah batu mulia berasal dari tanah. Berasal dari tambang. Ditambang di ikhwah. Ya, itu yakut. Ya, yakut. Dan itu beda dengan intan dan permata. Itu beda lagi ikhwah. Kalau intan ini ikhwah bat mutiara intan ini mutiara yang belum diolah. Adapun kalau dia sudah diolah jadi berlian. Ini yang benda bumi yang paling keras itu intan. Itu ikhwah, itu beda lagi. Ah, yang disebutkan ikhwah rahimahullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan bidadari dengan berbagai macam batu-batu mulia. Mutiara dikenal dengan keindahan pancaran cahayanya. Yakut dan marjan ini dikenal dengan keindahan dengan warna-warninya. Demikian ikhwah, ya. Jadi itulah hurun ain. Jadi bukan hanya fisiknya bercahaya tapi warna-warninya juga sangat sangat mengesankan. Baik, kita baca lagi yang lain, ikhwah. Wa qad syahidallahu lihuril jannati bihusnil wal jamal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaksian, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keindahan dan kecantikan hurun ain. Hasbuka annallaha syahida bihadza liyakuna qad balagha ghayatal husni wal jamal. Sesungguhnya persaksian Allah ini saja sudah cukup sebagai saksi, sebagai bukti bagaimana keindahan kecantikan hurun ain bidadari yang sangat luar biasa, yang tidak terbayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fihinna khairatun hisan. Di surga itu ada khairatun hisan, yaitu para bidadari yang khairat wal hisan. Ikhwah, khairat ini ikhwah, wanita-wanita yang baik secara batin. Ya, dia ada wanita yang solehah, ya. Wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang baik. Adapun hisan yang zahirnya. Fisiknya sangat cantik jelita, akhlaknya juga masa sangat luar biasa. Jadi keindahan itu bukan hanya keindahan pancaran dari fisiknya, tapi juga inner beauty-nya juga terpancar dengan kesolehannya. Luar biasa, ikhwah. Allah memberikan gambaran kepada kita tentang Harun ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang engkau, nikmat Allah mana lagi yang engkau dustai? Harun maqsuratun fil khiyam, yaitu wanita-wanita yang maqsuratun fil khiyam, mereka hanya berada dalam rumah-rumah mereka. Khiyam ini kemah ya. Kita ibaratkan dia adalah rumah-rumah mereka. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalam beberapa ayat ini saja Allah telah memberikan gambaran kepada kita tentang gambaran tentang Harun Ain. Ingat, pertama Hur, dia adalah wanita yang memiliki mata yang sangat indah. Harun Ain mata yang sangat indah lah kita katakan sudah. Ain tadi itu mata yang lebar ya, indah. Harun Ain dua sifat itu menunjukkan mata yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kawaib. Kawaib itu yang dadanya menonjol. Kemudian Allah menyebutkan yaitu dengan sebutan apa tadi? Urub adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Ya, sangat mencintai suami, Mak. Kemudian atrob yang usianya sebaya. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang Harun ini adalah mereka itu bagaikan lu'lu' yang menunjukkan lu'lu' maknun. Artinya dari fisiknya terpancar cahaya yang sangat mengesankan, bersinar. Bukan sembarang lu'lu', tapi yang terjaga dan yang terahasia. Betul-betul terjaga. Yang tidak dinikmati oleh semua orang. Yang menikmati kecantikan dia hanyalah suami-suaminya saja. Kemudian Allah sebutkan dengan Yakut dan Marjan. Yakut dan Marjan ini adalah dua batu mulia, tapi yang satu dari tanah, yang satu dari laut. Hanya saja mereka memiliki kesamaan yaitu warna-warninya, berwarna-warni. Beda dengan lu'lu'. Kalau lu'lu' itu hanya satu warna. Adapun Yakut dan Marjan memiliki berbagai macam warna. Ada yang merah, ada yang biru dan seterusnya. Menunjukkan ikhwah, selain pancaran cahaya yang sangat luar biasa, artinya yang sangat indah, mereka juga menambah keindahan warna-warni mereka. Ya, warna-warni mereka, apa kulitnya yang warna-warni? Allahu a'lam bishawab. Ya bisa jadi pakaian yang mereka pakai itu berwarna-warni. Fisiknya indah, pakaian dipakai itu warna-warni. Jadi ka'annahunnal yaqut wal marjan. Kemudian, apalagi ditambah lagi yaitu mereka itu adalah wanita-wanita yang khairatun hisan, yang sangat solehah. Hisan yaitu keindahan fisik, ini sudah dibahas ya sebelumnya, yang kita sebutkan ya hur, ain, atrab, urub, kemudian kawaib, ini kan semua fisik. Lu', kemudian yakut, marjan, ini fisik. Kemudian di sini ada tambahan khairatun hisan, yang mereka wanita yang solehah. Insyaallah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jangankan bentuk fisik-fisik ikhwah. Wanita yang solehah saja itu sudah cukup membuat dia menjadi indah. Makanya Allah mengatakan, yaitu ad-dunya mata, dunia itu merupakan perhiasan, wa khairul mata imra'atun solehah. Sebaik-baik yang namanya perhiasan adalah wanita yang solehah. Wanita yang solehah sudah cukup dia menjadi indah di mata suaminya. Walaupun mungkin fisiknya biasa-biasa saja. Tapi ikhwah, untuk wanita surga, bidadari surga, indah inner beauty-nya memancar. Terpancar dalam fisiknya. Apa? Outer apa namanya? Ya, dari pancaran fisiknya juga indah. Semua indah. Batin indah, zahiri indah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Satu lagi sifatnya apa itu ikhwah? Dia tak memandang kecuali hanya kepada suami-suaminya saja. Kemudian mereka hanya berada dalam rumahnya. Tidak asik kemana-mana, keluar-keluar, enggak. Mereka betah dalam rumahnya. Ikhwah, luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang namanya Harun Ain. Baik, nanti kita lanjutkan lagi karena waktu kita sepertinya sudah sampai pada penghujung. Nanti kita lanjutkan lagi, apakah ada lagi sifat-sifat ataupun bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala atau mungkin Rasulullah SAW sebutkan kepada kita tentang Harun Ain. InsyaAllah akan kita bahas, kita lanjutkan di Senin pagi yang akan datang, insyaAllah ta'ala. Demikian ikhwah, rahimunallah wa iyyakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema Bidadari Surga. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Baik, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, jika seorang suami dipasangkan dengan bidadari-bidadari surga, lantas istri kita yang saat di dunia, apakah statusnya setara seperti bidadari surga di hadapan suaminya? Jazakallahu khairan Ustadz.
0: Wa'azallahu iyyakum. Mengenai wanita-wanita dunia yang masuk ke surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya mereka akan menjadi pasangan suaminya yang terakhir. Kalau seandainya dia memiliki beberapa suami, artinya bukan sekali pasang suaminya ya. Mungkin yang satu menikah, cerai atau meninggal, kemudian yang menikah lagi, maka dia akan menjadi suaminya yang terakhir. Maka pasangan dia nanti Allah akan pasangkan dia dengan suami yang terakhir, walaupun ada dua pendapat ya. Satu seperti Hasan Al-Basri mengatakan maka dia boleh memilih, atau ya, pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dia pilih mana yang paling bagus akhlaknya. Intinya yang paling banyak pendapat yaitu karena memang ada hadis yang marfu ya, yang marfu yang bisa dijadikan sebagai dasar, bahwasanya wanita menjadi pasangan suaminya yang terakhir. Mana suami yang terakhir, itulah akan menjadi pasangan dia nanti di surga jika kedua-duanya masuk surga. Baik, apakah statusnya sama dengan para bidadari-bidadari yang Allah ciptakan di surga? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas ya, yang disebutkan di sini adalah bahwa mereka itu akan menjadi pasangan-pasangan. Bidadari yang memang Allah ciptakan di surga akan menjadi istri bagi suaminya. Adapun bidadari yang berasal dari apa namanya, dari dunia, dia juga akan jadi pasangan suaminya. Ya, mereka berpoligami, ya, berpoligami. Karena minimal laki-laki minimal memiliki dua istri di surga. Itu minimal. Ya, itu minimal. Baik, apakah statusnya sama? Allah alam bisawab, zahirnya ya sama. Ya, zahirnya sama. Tidak dikatakan ini istri sementara yang Allah ciptakan di surga menjadi selir. Enggak begitu ikhwah. Ya, karena itu perlu dalil. Kalau seandainya memang ada perbedaan status, misalnya karena ini para istri ini sudah berjuang di dunia, maka di akhirat nanti ketika dia dipasangkan Allah dengan suaminya, dia memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan para bidadari yang Allah ciptakan di dunia yang belum pernah berjuang sepanjang di dunia. Untuk berita seperti ini, ada tambahan berita seperti ini, ikhwah, kita perlu dalil, ya, kita perlu dalil untuk menetapkan hal itu. Kalau tidak ada dalil, maka kita katakan zahirnya, statusnya sama antara suami dan istri. Itu dia. Statusnya sama antar istri. Sebagaimana dalam Islam, istri pertama dan istri kedua sama statusnya. Ya, tidak ada perbedaan status. Sama-sama seperti istri dengan yang lainnya. Kalau meninggal suaminya, mereka dapat 1/8. Dan nanti 1/8 nanti dibagi 2 kalau si suami punya anak. Dan dengan ikhwah. Jadi sekali lagi Allahu a'lam bishawab, kalau kita menyatakan ada perbedaan status, maka harus ada dalil tambahan yang menyatakan hal ini. Karena ketika kita berbicara tentang masalah surga, neraka dan ilmu gaib yang lainnya, kita tidak berbicara kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah wanita di dunia saat memasuki surga akan seindah bidadari atau masih cantik bidadari? Dan apakah mereka, para bidadari, akan menguasai suami-suami para wanita di dunia? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Masya Allah. Ini pertanyaannya sangat menghunjam ini. Baik, wajar kalau pertanyaan seperti ini, karena wanita yang bertanya sekarang ini, dia memakai hati mereka semasa di dunia. Ikhwah, ingat, sebagaimana yang sudah kita kaji bahwasanya Allah mengatakan, wa naza'na ma fi qulubin min ghillin, dan kami cabut dari hati para penduduk surga semuanya, min ghillin, semua rasa dengki, iri, dendam, apa namanya, marah, benci, Allah hapuskan semua dalam hati para penduduk surga. Jadi apakah para bidadari ini nanti akan menguasai, ya, menguasai? Tidak ada penjelasan akan menguasai. Karena laki-laki merupakan penguasa di situ, dia pemimpin bagi para istri-istrinya. Adapun kalimat dia akan menguasai, itu kan ikhwah, sebagian wanita-wanita dunia bisa menguasai suaminya, ya. Kalau suaminya agak-agak lemah, dicengkeramlah oleh istrinya yang dahsyat itu ikhwah, ya. Jadi pengaruh istrinya, jadi dikendalikan oleh istrinya. Karena Rasulullah kan katakan, ma ra'aitu min naqsid din wal aqli adhaba lubbi rajulin hazimin min ihdakunna. Aku tidak melihat ada orang yang lemah akalnya, lemah agamanya, kurang akalnya, tapi dia bisa mempengaruhi laki-laki yang sangat hebat, ya. Min ihdakunna, dari kalian semua. Memang kalian lemah, tapi kalian bisa merubah pemikiran seorang suami yang sangat prinsip. Itu di dunia, ya, kondisi kita di dunia. Di akhirat nanti tidak seperti itu. Wanita-wanita taat-taat, tidak ada yang namanya kecemburuan antara wanita satu dengan yang lain. Tidak ada persaingan itu. Kalau seorang, ini berita dari yang para praktisi lah, ikhwan, yang sudah berpoligami, ada yang persaingan penampilan, persaingan menunjukkan servis, itu di dunia para umahat, ya, tidak di akhirat. Di akhirat semua legowo, semua aman, semua saling mencintai, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta di antara mereka, ya. Demikian ikhwan. Loh, gimana Ustaz? Ah, nantilah kita masuk surga aja dulu, ya. Kita masuk surga aja dulu, nanti ibu akan rasakan bagaimana kondisi surga nanti. Ya, jadi tidak ada yang menguasai, tidak ada yang lebih mendominasi, tidak ada apapun. Yang ada hanya kecintaan dan kasih sayang. Demikianlah para ikhwah fiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita bahas bermanfaat untuk menambah wawasan kita terhadap apa itu surga, apa itu bidadari, ya. Dan tentunya tujuan kita agar semakin cintanya kita terhadap Allah, semakin kuatnya keimanan kita terhadap hari akhirat. Dengan kuatnya iman kita terhadap akhirat akan mempengaruhi kita, semakin kuatnya kita beramal soleh. Dan semakin dekatnya, semakin menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan beramal soleh. Demikian ikhwah, lebih dan kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafidhahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan serta semakin mendorong kita untuk memperbaiki amal dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.1 FM. 103 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
0: استجب لكم.
2: Doa dari Al-Qur'an. Doa agar diberikan keturunan yang saleh.
3: Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
2: Ya Rabbku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar doa. Quran Surat Ali Imran ayat ke-38.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
4: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
3: kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abd يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'a

موازينه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.

0: pasti terjadi.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
0: Tapi yang paling baik amalan.
1: Yang ada di muka bumi semua akan rata sementara. Akan jadi debu yang berterbang.
0: Kemudian kita masih tergoda
1: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
2: berlomba-lomba bersaing
1: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
3: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah,
3: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
1: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
0: ma aghna anni maliyah,
3: ma aghna anni maliyah,
1: halaka anni sultaniyah,
3: halaka.
1: Aku tidak berguna.
3: Khudhuhu fa'ulluh, khudhuhu fa'ulluh,
1: khudhuhu fa'ulluh, thumma al-jahima salluh,
3: thumma al-jahima salluh.
1: Ambil, tangkap, masukkan.

الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ikhwati islam wa'alaikumullah. Para pendengar radio Roja, alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidahullah dari Purbalingga. Pembahasan di kesempatan ini dengan tema panen pahala di 10 awal Dzulhijjah. Nah, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita para makhluknya, banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Sudah banyak, macam-macam pula. Hanya saja tidak sedikit orang yang hanya melihat satu macam, seakan-akan rahmat Allah itu hanya urusan duit. Sehingga ketika duitnya berkurang, rezekinya seret, maka dia pun akan menuduh Allah yang enggak-enggak. Padahal dia masih punya hal-hal lain yang lebih berharga dibandingkan duit. Salah satu rahmat Allah yang sering diabaikan adalah ketika Allah menyediakan untuk kita musim-musim yang istimewa. Kenapa? Musim-musim yang istimewa. Jadi ketika saya ngomong musim, itu jangan kemudian, oh musim kemarau, musim apa lagi? Penghujan. Bukan itu yang saya maksud. Musim yang saya maksud di sini adalah waktu yang spesial. Di waktu yang spesial itu, amal soleh ketika dikerjakan, maka pahalanya bisa lebih besar. Doa yang dipanjatkan bisa lebih berpotensi untuk dikabulkan. Bahkan ada beberapa musim yang oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dinyatakan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa kok Allah menyediakan musim-musim seperti itu? Wallahu a'lam, bisa jadi karena manusia itu butuh untuk terus dimotivasi motivasi. Butuh untuk terus disemangati. Kenapa kita butuh motivasi? Karena iman kita naik turun. Naik turun. Berarti lebih sering apa nih? Jorku naik. Naik turun. Berarti kan lebih disit naik mbok. Karena realitanya, kenyataannya iman kita lebih sering turunnya daripada naiknya, maka kita perlu dimotivasi. Perlu dihasung, perlu disemangati. Supaya iman yang turun itu enggak dibiarin. Tapi bagaimana yang turun ini bisa naik lagi? Salah satu cara untuk memotivasi iman yang lagi turun supaya naik lagi adalah dengan tersedianya waktu-waktu istimewa. Dan waktu-waktu yang istimewa itu ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya harian. Yang sifatnya tahunan datang setahun sekali, contohnya Ramadan. Ya. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, apa itu? 10 awal Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Ini yang sifatnya apa? Tahunan. Ada yang sifatnya pekanan. Ya. Nabi SAW mengatakan hari yang paling istimewa adalah hari apa? Jum'at. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Salah satu hari yang paling istimewa adalah hari Jum'at. Ini yang sifatnya pekanan. Ada yang sifatnya harian, setiap hari. Contoh sepertiga malam terakhir. Ya. Itu adalah waktu yang istimewa. Ustaz, ana ora sing udu bengi, Ustaz. Nek bengi aku ora tangi-tangi. Ada enggak selain malam? Ada. Napa coba? Yang harian. Antara azan dengan iqamah. Itu kan waktu yang mustajab. Pokoknya setiap ada waktu sholat antara azan dengan iqamah, mau siang mau malam, itu adalah waktu yang istimewa. Nah, sayangnya walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan waktu-waktu yang istimewa itu, ternyata tidak sedikit orang yang cuek, yang tidak peduli, yang mengabaikan dan melalaikan waktu-waktu istimewa tersebut. Kenapa? Satu, karena enggak tahu. Contohnya ini nih. Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya tanya sama jenengan, apa gebiarnya kayak gebiarnya bulan Ramadan? Mboten. Kalau bulan Ramadan kan pada nunggu-nunggu gitu ya. 10 awal Zulhijjah. Mungkin kalau kita enggak ingatkan lewat itu. Ya. Dikiranya hari ini sama kayak hari-hari yang lainnya. Jadi diabaikannya hari-hari istimewa ini bisa jadi satu karena enggak tahu. Yang kedua, kemungkinannya udah tahu tapi enggak mau tahu. Alias cuek. Ah ngono. Giliran anak bagi-bagi beras ya. Udah ngono tapi ngene. Ya. Padahal beras itu habis dalam hitungan hari. Kalau pahala bisa kita nikmati selama-lamanya. Ya, di mana itu kita nikmatinya? Di surga. Di surga berapa hari? Selama-lamanya. Ya. Saking istimewanya 10 awal Dzulhijjah ini, sampai-sampai para ulama mereka itu bersilang pendapat. Mereka berbeda untuk menentukan sebenarnya antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. 10 awal apa? Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Itu sebenarnya lebih istimewa yang mana? Kan sama-sama apa? Istimewa. Tapi dari dua yang istimewa ini yang lebih istimewa yang mana? Ya. Dua bapak-bapak sama-sama ganteng. Sing ganteng, sing ngendi gitu. 10 hari awal Dzulhijjah itu istimewa, 10 hari akhir Ramadan itu istimewa. Tapi dari dua musim ini yang lebih istimewa yang mana? Sampai segitunya para ulama kita mereka memperhatikan keistimewaan 10 awal Dzulhijjah. Yang akhirnya sebagian ulama mengambil jalan tengah. Mana yang lebih istimewa tergantung lagi ngomongin siang atau malam. Karena hari itu kan ada siang, ada apa? Malam. Kalau lagi ngomongin malam, ya, maka yang lebih istimewa adalah 10 akhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi Ramadan lebih unggul kalau dilihat dari mananya? Malamnya. Tapi kalau lagi ngelihat siangnya, maka yang lebih unggul kata sebagian ulama adalah apa? 10 awal Dzulhijjah. Berarti sekarang ini jam berapa lagi ya? Jam 10.30 kita sedang berada di hari yang paling istimewa sepanjang tahun. Dan alhamdulillah kita masih dikasih umur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu umur ini akan Allah berikan di waktu yang lain. Jangankan tahun depan, besok aja belum tentu. Orang lagi dongakakan orang. Tapi kita bicara fakta, belum tentu besok kita masih dikasih umur. Ya. Apa dalilnya Ustaz yang menerangkan tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mal 'amalus salihu fi ayyamin afdhala minha fi hadhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal salih yang lebih afdal dibandingkan amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini. Maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat pada penasaran, maka mereka pun bertanya, qalu walal jihadu, wahai Rasul, ini benar nih, gak ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Kalau jihad gimana wahai Rasul? Kira-kira jihad masih lebih kalah dibandingkan amal yang dilakukan pada hari-hari ini atau tidak? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad. Sama. Jihad pun kalah afdol. Luar biasa Bapak Ibu. Jihad itu adalah puncaknya keimanan. Puncak tertinggi keimanan. Kata Nabi SAW, al-jihadu zarwatu sanamil iman. Jihad itu adalah pembuktian tertinggi keimanan. Itu pun kalah. Dengan jenengan duduk sekarang ini ngaji di sini. Mulanya aja ngantuk. Jenengan itu pahalanya lebih tinggi daripada apa? Jihad. Kok malah ngantuk sih kepriwe? Ya. Walau jihad, jihad kalah. Ya. Kecuali satu kondisi kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Kecuali kalau jihadnya itu menggunakan harta dan nyawa, kemudian dia mati syahid. Jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan keistimewaan amal di hari-hari ini adalah mati syahid. Nah terus, apa yang mesti kita kerjakan Ustaz di hari-hari ini? Supaya kita tidak melewatkan hari-hari ini tanpa apa-apa. Supaya kita enggak rugi. Di hadapan kita ada 3 poin. Yang mudah-mudahan dengan 3 poin ini kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan keistimewaan hari-hari ini. Yang pertama, bertekad melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bertekad. Bertekad niku sinopo? Berniat. Ya. Kepengin. Ya. Itu namanya bertekad. Bertekad, berniat, kepengin. Tempatnya di mana? Hati apa lisan? Hati. Berarti ini terkait dengan amalan hati. Ya. Jadi hati kita hari ini bertekad pokoknya dalam 10 hari ini saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Yang wajib maupun yang sunnah, yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minannas, dan berusaha meninggalkan keburukan, ya, alias dosa dan maksiat. Entah itu dosa yang hubungannya hablum minallah maupun yang hubungannya hablum minannas. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Mudah-mudahan di hari-hari ini orang ngerasani. Berarti engko nek wis liwat 10 dina Ustaz. Salimaning yang ini sebagai titik awal ya. Ini startnya. Finishnya kapan? Finishnya kapan? Nebis mati. Ya. Jadi jangan sampai jangan bertekad pokoknya 10 hari ini orang bakal ngerasani. Gua nebis liwat 10 dina bali maning. Jangan. Ya. Bertekad untuk tidak menggunjing. Bertekad untuk tidak memfitnah. Ya. Memfitnah itu contohnya kayak tanggane sugi, kayane nyupang, itu namanya fitnah. Ya. Dan ini bisa merontokkan pahala. Apa? Merontokkan pahala. Jadi pahala sholat yang jenengan, pahala sholat kita itu bisa hilang gara-gara ngerasani, gara-gara memfitnah. Eman-eman bacaan?
1: Eman-eman, sayang banget.
0: Apalagi yang difitnah dan yang digunjing, yang digibah itu orangnya banyak. Wong se-RT kena kabeh. Itu biasanya yang suka ngerumpi bapak-bapak apa ibu-ibu? Lagi belanja kok malah ngerumpi. Wong belanja itu kan sebentar atau lama? Sebentar. Wong cuma Lombok apa maning? Terasi. Jangan. Itu kan sebentar. Yang bikin lama ngerumpine kuwi lho. Pripun Bu, setuju? Setuju apa? Setuju belanjanya jangan lama-lama. Sudah ketemu apa yang diinginkan, bayar, terus apa? Ndang bali. Ya, assalamualaikum pulang. Ya, supaya enggak ngerumpi. Ya. Jadi yang pertama apa? Bertekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Kenapa Ustadz kok ini penting, Bapak Ibu? Sebentar. Mau cuma Lombok apa maning? Terasi. Jangan. Itu kan sebentar. Yang bikin lama? Ngerumpine kuwi lho. Pripun Bu, setuju? Setuju apa? Setuju belanjanya jangan lama-lama. Sudah ketemu apa yang diinginkan, bayar, terus apa? Ndang bali. Ya, assalamualaikum pulang. Ya, supaya enggak ngerumpi. Ya. Jadi yang pertama apa? Bertekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Kenapa Ustadz kok ini penting, Bapak Ibu? Manusia itu

Dengar, terus apa? Ndang bali. Ya, assalamualaikum pulang. Ya, supaya enggak ngerumpi. Ya. Jadi yang pertama apa? Bertekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Kenapa Ustadz kok ini penting, Bapak Ibu? Manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Kebalikannya semangat, napa? Ada malesnya. Jadi manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Ada malesnya. Apa untungnya kalau kita sudah bertekad? Untungnya kalau kita sudah bertekad, kok tidak terlaksana tekad kita? Karena ada halangan, maka tetap dapat pahala. Itu untungnya. Tapi kalau kita nggak ada tekad, ya nggak ada pahala. Wong kita niatnya saja itu sudah dapat pahala. Nih jenengan ya tadi barusan dengar nih, bertekad orang rumpi. Misal jenengan di dalam hati, ya Allah bismillah, pokoknya orang bakal ngerumpi maning. Itu baru berniat seperti itu sudah dapat apa? Pahala. Ya wis lah nyong niat baik. Ya rugi. Kenapa? Karena kalau jenengan cuma niat tok pahalanya ya segitu. Tapi kalau sekalian dilakukan, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kata siapa Ustaz? Kata Rasul SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya karena ada halangan, bertekad, ya Allah pokoknya tahun ini saya pengin kurban. Ya. Ternyata uang yang sudah dipersiapkan itu harus digunakan untuk berobat. Karena ternyata ujuk-ujuk sakit. Walaupun jenengan gak jadi kurban, jenengan tetap dapat pahala kurban. Gue enaknya kayak gue. Asiknya tuh di situ. Ya. Pokoknya saya bertekad nanti malam ikut pengajian Asmaul Husna. Ya. Ternyata bane bocor. Sudah mau berangkat bane bocor. Walaupun jenengan enggak jadi berangkat, tapi tetap dapat pahalanya. Itu bagusnya, dahsyatnya niat. Apalagi kalau niat itu kemudian dijalankan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asra hasanatin. Seandainya niat itu kemudian diwujudkan, maka dia bukan hanya mendapatkan pahala satu yang sempurna, tapi dia akan mendapatkan 10 pahala. Milih satu apa 10? Hah? 10. Ya. Dan itu enggak cukup, belum cukup itu. Kata Nabi SAW, ila 700 dhifin. 10 lipat pahala itu minimal dan bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan ya, amalannya satu, pahalanya berapa? 700. Ya. Yeah. Bahkan kata Nabi SAW, ila ad'afin kathira, bahkan ada yang oleh Allah dilipatkan sebanyak-banyaknya. Berarti melebihi berapa? 700. Maka ayo ya, pada kesempatan kali ini kita bertekad untuk menjalankan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Hubungannya hablum minallah, sholat, puasa,

0: Hubungannya hablum minan nas, berkata yang baik, memaafkan orang. Ya. Barangkali ada di antara kita yang masih punya perasaan apa? Dendam. Ya. Mungkin karena dendam, mungkin karena difitnah, atau dendam karena dihina, atau dendam karena pernah disakiti, tahu dirasani, jengkel, ya. Maka sekarang waktunya untuk meninggalkan perasaan dendam itu, maafkan. Ya. Dengan kita memaafkan, maka hati kita akan plong. Berarti kebalikannya, kalau enggak memaafkan hatinya ora plong. Ya, bundet hatinya. Tinggal milih mau hati yang plong atau hati yang bundet. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak zikir. Perhatikan ya, memperbanyak zikir. Bukan berzikir. Bedanya apa? Memperbanyak zikir sama berzikir. Bedanya apa? Memperbanyak berarti selalu. Coba saya tanya sama jenengan. Kalau saya minta sekarang jenengan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Gampang? Gampang. Berapa kali? Sepisan. Yang diminta bukan sekali. Yeah. Yang diminta adalah terus menerus. Kok zikir Ustaz? Iya, karena Rasulullah SAW secara khusus ketika menerangkan tentang keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, secara khusus beliau menyebutkan zikir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abd Ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan bagus atau jayyid oleh Imam Al-Munziri. Kata Nabi SAW, min ayyamin a'zama inda Allahi wa la ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadihil ayyami ashri Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh secara umum. Terus apa kata Nabi SAW? Fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Dari sekian banyak amal soleh itu, pentingkan zikir-zikir berikut ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Fa'akthiru, kata Nabi SAW, perbanyak. Ada enggak waktu-waktu yang terlewat tanpa zikir dalam keseharian kita? Ada enggak saatnya jenengan enggak zikir, waktunya kelewat begitu saja? Ada. Banyak. Contohnya, pas jenengan pulang dari pengajian nanti, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Ketika jenengan naik mobil, naik motor, jalan kaki, ngapain? Di situ kita tahu ternyata banyak waktu kita yang terlewat. Coba jenengan sambil pulang, sambil apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perjalanan jenengan pulang ke rumah, ada yang seperempat jam, ada yang setengah jam, ada yang satu jam. Itu dapat berapa itu zikirnya? Banyak banget. Ya. Ibu-ibu yang masih punya bayi, yang masih nyusui bayinya. Sambil nyusuin ngapain coba? Tulangan HP. Ya. Coba sambil nyusuin sambil nopo?
1: Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.
0: Dan yang parahnya di masjid, berangkat ke masjid gasik. Ya. Nungguin imamnya datang, nunggu qomat. Banyak orang yang ngapain? Bengong. Si mending ngantuk. Lebih mending lagi pripun? Mikir.
1: Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.
0: Apalagi Ustaz? Jaga toko. Ya. Nunggu datang pembeli. Ngantri di rumah sakit. Kan ada tuh yang ngantrinya dari pagi sampai sore. Ketika berangkat basah kehujanan, nganti kelambine garing maning coba yang ada. Itu ngapain coba? Ketika kita naik bis, ketika kita naik kereta, coba jangan perhatikan orang di gerbong kereta atau orang di bis. Berjam-jam mereka naik kereta, mereka naik bis. Coba perhatikan, dari sekian ratus atau puluh orang, berapa yang zikir? Rata-rata main HP. Kalau enggak percaya, nanti pas naik kereta, coba jenengan jalan coba. Sambil apa? Melirik kanan, melirik kiri. Coba. Berapa di antara mereka yang zikir? Megang mushaf Al-Qur'an, baca Al, berapa? Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, waktu yang terlewat tanpa zikir adalah penyesalan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat banyak banget orang menyesal. Karena ini ibadah yang ringan, ringan banget. Gak butuh tenaga besar, gak butuh duit, gak butuh energi berlebih, gak harus bepergian. Kalau haji kan harus kemana? Mekah. Kalau kurban harus pakai duit. Zikir? Gak perlu duit. Gak perlu pergi kemana-mana. Ya. Hanya perlu menggerakkan apa? Lisan. Ya. Dah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Menjalankan apa? Puasa, kurban, dan haji. Ya. Salah satu ibadah istimewa yang seyogianya kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah puasa. Kata istri Nabi SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu puasa 9 hari Dzulhijjah. 9 hari Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Al-A'zami. 9 hari. Padahal dari tadi kita ngomong keutamaan 10 hari. Kenapa kok puasanya cuma 9? Karena tanggal 10 enggak boleh puasa. 10 napa? Dzulhijjah. Kenapa enggak boleh? Kan lagi Idul Adha. Masa Idul Adha puasa wong pengen nyate? Ya. Haram. Haram apanya? Nyatenya apa puasanya? Puasanya enggak boleh Idul Fitri sama Idul Adha enggak boleh puasa. Makanya puasa ini adalah tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9. Sekarang tanggal berapa? 1. Berarti wis mulai. Ya. Duh keliwat. Ya. Ustaz, saya kalau 9 dur-duran ora kuat Ustaz.
1: Ya kalau enggak kuat ya Senin Kamis lah ya. Kenapa? Senin Kamis. Ustaz aku enggak kuat, Ustaz. Ya udah kalau enggak kuat minimal 9. Kenapa? Tanggal 9. Ini yang disilakan dengan puasa Arafah. Puasa apa? Arafah. Dia punya keistimewaan khusus. Apa keistimewaan khususnya? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa satu hari Arafah bisa menghapuskan dosa satu tahun yang lampau dan satu tahun yang akan datang. Bayangin. Dosa setahun banyak enggak? Jangankan setahun. Sehari aja udah banyak. Dan ini bukan setahun. Berapa tahun? 2 tahun. Bisa dihapuskan dengan puasa satu hari. Satu hari menghapuskan dosa 2 tahun. Kok kita enggak jalankan? Wah, ngacok weh. Nyesel kita. Benar. Makanya kalau seandainya kita enggak bisa puasa 9 hari ini, paling tidak tanggal 9. Berarti hari apa? Selasa nggih. Idul Adha-nya Rabu nggih. Selasa. Jadi dari sekarang disiapin. Ya. Bagusnya sih ben ora kaget ya, latihan di situ. Kayak kita mau bulan Ramadan itu kan satu bulan sebelumnya kan disunahkan puasa nggih. Puasa apa? Bulan sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Napa? Sya'ban. Ya. Yeah. Oke. Okay. Selain puasa apa lagi Ustaz? Haji. Ya. Yeah. Harusnya ya yang haji sudah enggak ada di sini. Sudah berangkat ya. Yeah. Haji bagi yang mampu. Mampu fisik atau mampu harta? Dua-duanya. Mampu fisik dan mampu harta. Apalagi Ustaz? Kurban. Ya. Ini salah satu ibadah yang sangat istimewa. Bahkan super istimewa. Ya. Dan alhamdulillah di pondok kita ini rutin mengadakan kurban tersebut. Sampai sekarang alhamdulillah masih dibuka pendaftarannya. Jadi kalau panjenengan pengen daftar, silakan di ada depan kantor umroh itu loh, biro umroh ya, Hijrah Al-Fatih, di situ ada kayak tenda gitu nggih. Ada contoh kambingnya juga. Ya, mau pengen ngemek. Ya. Silakan bisa mendaftarkan di sana. Ini adalah motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh di awal Dzulhijjah sehingga kita bisa panen pahala. Sisa sedikit kalau ada pertanyaan.
2: Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi seseorang yang enggan menunaikan ibadah haji karena takut dosa-dosa masa lalunya dibongkar di tanah suci? Di masyarakat juga beredar cerita bahwa ada orang yang sampai tidak bisa melihat wujud Ka'bah karena dosa-dosanya. Apakah hal seperti itu benar Ustaz? Dan bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi hal ini Ustaz?
1: Tidak benar. Ya. Anggapan seperti itu tidak benar. Justru ketika kita merasa dosa kita banyak, haji itu adalah peluang emas untuk membersihkan semua dosa. Makanya haji yang mabrur pahalanya apa? Surga. Kenapa? Karena dosanya bersih. Bahkan sampai disampaikan oleh Nabi SAW, "Kayyumi waladatu ummu." Jadi ketika dia pulang haji, seandainya hajinya diterima, maka dosanya akan hilang bersih semuanya. Seperti ketika dia baru lahir ke muka bumi. Coba bayangkan. Bayi yang baru lahir, punya dosa enggak?
0: Jadi anggapan itu bisa jadi adalah bisikan setan yang tidak pengen jenengan dosanya bersih. Kenapa setan gak pengen dosanya bersih? Karena nyari teman. Teman apa? Teman di neraka. Jenengan mau jadi temannya setan di neraka? Gak mau. Tapi kalau jenengan tidak menuruti keinginan setan tadi, jenengan lawan bisikan setan tadi, setan gak punya teman nanti di neraka. Gak jadi berteman dengan apa? Setan. Maka jangan mau termakan anggapan-anggapan keliru seperti yang tadi disampaikan. Justru kita berangkat haji itu salah satu manfaatnya untuk membersihkan dosa. Ya, bukan untuk membongkar dosa, bukan. Membersihkan dosa keliru. Ya. Membongkar dosa keliru dari mana? Membersihkan dosa. Ya. Tentunya harus diiringi dengan taubat. Taubatan nasuha. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Wahzin MA Fidhahullah dari Purbalingga. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan tema panen pahala di 10 awal Dzulhijjah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama di saat ini kita sudah memasuki di hari pertama dari 10 awal Dzulhijjah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh di hari-hari ini. Allahumma amin. Saat ini pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, jangan lewatkan di kesempatan siang hari nanti program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'lamun bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dengan tema sifat ahli neraka yaitu pendusta. Nah, demikian informasi ini semoga bermanfaat. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsawi di surat Al-Anfal dengan nomor urut surat ke-8. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاقرأوا ما تيسر من القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: رأيت
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astak

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول يا شيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة، جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyar, tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan ayat Al-Quran mengatakan, wahadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan.
3: Fa'innahu yaf'al bimasyiatih wa iradatih wa yakbir ala al-fi'li wa ala al-tark, fahuwa mukhayyarun fi af'alihi, musayyarun fi aqdarillahi allati tajri alaihi. Nah.
4: Fadilatul Syekh, ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyar, tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan ayat Al-Quran mengatakan, wahadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya.

0: Ayat Al-Quran mengatakan, وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنَ, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka Fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar. Dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair. Qal tut'imu at'am وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayu al-islam afdal? Qal, man salima al-muslimun min lisanihi wa yadih. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib.

0: Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu, termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS-PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRS SSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga cabuli santri, oknum pimpinan pondok pesantren di Garut diamankan polisi. Napi teroris yang ancam bom polsek ikrar kembali ke NKRI. Bobotoh rayakan kemenangan Persib. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya.
3: Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya, digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
4: Pesantren disantroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
5: Terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut.
3: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban Aditya Kosasih mengatakan, awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko, Minggu 17 Mei mengungkap, kasus masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam jok motor.
6: Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang bandar dengan modus baru. Motor yang berisi sabu diparkirkan di wilayah Selabenda kemudian diambil oleh tersangka untuk diedarkan. Polisi menyebut tersangka sudah 3 kali mengedarkan sabu dengan target peredaran wilayah Kota Bogor.
7: Bandar yang DPO itu sudah kontak dengan tersangka, kita amankan, memberi petunjuk, ambil motor di wilayah Selabenda. Setelah dia pergi ke situ, motor Beat sudah tersedia dengan kunci nempel. Jadi begitu nggak lama, dia pergi, kita dapatkannya di rumah yang bersangkutan di wilayah Tanah Sareal.
6: Selain mengungkap kasus 1 kg sabu, Polres Bogor Kota juga berhasil menyita puluhan ribu obat keras dan puluhan butir ekstasi dalam pengungkapan kasus narkoba selama periode Januari hingga Mei 2026.
2: Dua narapidana kasus terorisme yang ditangkap saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek dan diketahui tergabung dalam jaringan ISIS, kini telah berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka adalah Rizal alias Abu Morgan al-Somali, 25 tahun, dan Andri Muhammad Maulana, 25 tahun, yang sama-sama merupakan warga Kalideres, Jakarta.
8: Keduanya ditangkap di Jakarta saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di area Polsek di Tangerang. Kini mereka menjalani hukuman di lapas kelas 2B Kabupaten Majalengka. Selama menjalani masa hukuman, keduanya menunjukkan hal-hal positif seperti membersihkan masjid, mengaji bersama narapidana lainnya, serta aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, selama 5 bulan terakhir, pihak lapas juga melakukan pendampingan khusus terhadap keduanya. Dengan menunjukkan perubahan positif tersebut, pihak lapas memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
9: Memiliki pandangan yang moderat, yang lama memiliki pandangan radikal. Di sini sudah sekitar 5 bulan, dan dalam 5 bulan kita selalu mendampingi secara khusus. Kita melihat perkembangan dan menunjukkan sikap-sikap yang positif. Mereka aktif juga dalam kegiatan pembinaan dalam masjid. Mereka juga tamping, juga aktif dalam hal kebersihan di dalam masjid. Mereka pelopor yang bersih di dalam masjid.
8: Di dalam aula lapas kelas 2B Majalengka, keduanya mengenakan peci dan kemeja putih. Dengan Al-Quran di atas kepala, mereka membacakan ikrar setia kepada NKRI. Setelah ikrar selesai dibacakan, keduanya secara bergantian mencium sang saka merah putih. Mereka tampak menghayati saat mencium bendera tersebut, bahkan mata mereka terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, Kepala Lapas kelas 2B Majalengka Rian Firmansyah mengatakan, proses ikrar dilakukan setelah keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan, serta telah memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak lagi berpaham radikal.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres Cianjur menyiapkan fasilitas penginapan hingga pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju Embarkasi Bekasi. Sebanyak 73 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah itu untuk sementara diinapkan di Aula Bayangkara, Mako Polres Cianjur sebelum diberangkatkan Minggu 17 Mei. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres untuk pelayanan calon jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara Polres, Kementerian Agama, Pemkab, dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Aula Bayangkara yang biasanya digunakan untuk kegiatan internal kepolisian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman bagi para calon jemaah haji.
10: Alhamdulillah sekali lagi kami di Polres Cianjur menggunakan fasilitas Mako Polres Cianjur diberikan kesempatan oleh Kemenhaj yang mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi memanfaatkan fasilitas yang ada di Mako Polres Cianjur.
2: Kebakaran kembali terjadi di kawasan Ex Ramayana Lama di samping SGC Cikarang, Bekasi, Minggu malam. Sejumlah kios di lokasi terdampak kobaran api hingga memicu kepanikan warga sekitar. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sedikitnya 7 lapak pedagang.
11: Pelaksana tugas Bupati Bekasi, Asep Suri Atmaja, langsung meninjau lokasi kejadian. Asep menegaskan akan melakukan evaluasi total hingga membongkar bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh terhadap pasar seluas 2,5 hingga 2,6 hektar ini. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki opsi ekstrim untuk meratakan bangunan guna menghilangkan masalah pasar tumpah.
12: Kita juga nggak akan berdiam diri. Tadi saya bicara dengan Pak Sekda, insya Allah kita akan ada tim penilai ke depannya harus kayak gimana, karena kalau begini aja nggak kelar-kelar nih masalah sekarang. Ingin saya sih besok dinilai, andai kata misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah, ya nanti akan kita bikin yang nanti pasar-pasar tumpah terbesar se-Jawa Barat mungkin ya, kalau 2,6 hektar pasti besar nih pasarnya.
11: Kawasan Ex Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakaran yang terjadi di area tersebut.
2: Puluhan ribu bobotoh kembali turun ke jalan merayakan kemenangan Persib Bandung usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 pada lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 Minggu malam.
13: Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang menempati peringkat kedua. Seorang boboto bernama Irdan yang ikut nonton bareng atau nobar di halaman Mapolrestabes Bandung mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Persib Bandung tersebut. Irdan optimis Maung Bandung akan menjadi juara untuk ketiga kalinya.
14: Alhamdulillah kita dapat 3 poin, posisi tetap nomor 1 dan optimis juara lah pokoknya mah. Pertama yeah. Gol mah itu mah udahlah, hidup mati pokoknya mah.
13: Luapan kegembiraan juga diperlihatkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung. Namun Farhan meminta kepada para bobotoh dan seluruh lapisan masyarakat agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan.
15: Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil mencetakkan sejarah menjadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick juara Liga, dan kemudian kita juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak keos ya.
13: Berdasarkan pantauan di lapangan, para boboto ini merayakan kemenangan Persib Bandung di sejumlah titik di Kota Bandung. Satu di antaranya di Jalan Layang Pasupati Kota Bandung. Selain bergembira di Jalan Layang tersebut, ada juga para boboto yang merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan konvoi keliling Kota Bandung.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Julhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
16: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang, jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah, yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
17: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
18: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
17: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wakilah azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwata islam azakumullah, sahabat Roja, dimanapun anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah, di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun dengan tema di kesempatan ini, yaitu sifat ahli neraka pendusta. Nah, segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali hadir di ruang dengar anda program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung. Kajian di kesempatan ini merupakan kajian ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullahu ta'ala. Kajian disampaikan secara langsung oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. hafidhahullahu ta'ala, di mana alhamdulillah sudah terhubung di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya di sesi tanya-jawab kajian yang disiarkan secara langsung, anda dapat menghubungi melalui layanan lain telepon ataupun pesan singkat dengan pertanyaan-pertanyaan anda seputar pembahasan yang disimak di kesempatan ini. Dan anda dapat menghubungi melalui nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baiklah, berikut kita akan simak pemaparan dan sesi materi kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu ta'ala. Kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita. Kita ini sifat ahli nar, diantara sifat ahli neraka, yang mereka adalah minal mujrimin, termasuk di kalangan orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, adalah al-kadzdzab, yaitu para pendusta. Orang-orang yang mereka memiliki kebiasaan dusta. Kedustaan secara nas Al-Quran adalah, ya ini mujrim, dan dusta ini Masya Allah di zaman kita seakan-akan perkara yang mewarnai segala sisi kehidupan. Dari tingkatan manusia paling rendah sampai dianggapnya posisi yang paling tinggi. Perusahaan tersebar di dunia politik. Perusahaan tersebar di dunia perdagangan. Perusahaan tersebar di dunia masyarakat. Perusahaan tersebar di tengah-tengah keluarga. Bahkan perusahaan tersebar di tengah-tengah dunia pendidikan. Sangat penuh yaitu perusahaan. Bahkan juga di dunia dakwah, khususnya adalah ahlul batil, bagaimana mereka menjadikan kerusuhan sebagai ini corong dakwah kebatilan mereka, sehingga seakan-akan tidak lagi mengenal akhlak kejujuran. Yang penting mereka bisa menyalurkan hawa nafsu mereka, walaupun dengan hal-hal yang penuh dengan kedustaan. Maka seorang muslim perlu kita perhatian dengan masalah dusta ini, agar yang sampai termasuk orang-orang yang para pendusta, orang-orang yang mereka memiliki akhlak yang buruk, yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Al-Quranul Kirim menegaskan bahwa al-kadzdzab, ya, para pendusta adalah mujrim, adalah orang-orang mereka pelaku kejahatan. Sebagaimana diantaranya ketika Allah menyebutkan tentang ini orang-orang mujrim, ahlil mujrimin, tentang orang-orang mujrim. Ma salakakum fi saqar. Kenapa sih kalau kalian itu meringkuk di dalam neraka saqar? Satu diantaranya adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu termasuk orang yang mendustakan, yaitu hari agama, hari kiamat, hari pembalasan. Maka buah kedustaannya, buah pendustaannya, dia pun kemudian meringkuk ke dalam neraka saqar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa kedustaan itu, atau al-kadzib, sababun liduhulin nar. Kedustaan adalah sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Allah sediakan bagi mereka ini azab, ini jahanam. Sebagaimana diantaranya Allah katakan, walau taro id wukifu ala nar. Seandainya Anda melihat ketika mereka berada di dalam neraka, faqalu, apa yang mereka ucapkan, ya laitana nuraddu wala nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya laitana, aduh celakanya kami, nuraddu wala nukadziba biayati rabbina. Seandainya kami dikembalikan, yaitu ke dunia. Tapi sudah enggak mungkin. Allah sudah tegaskan kalau enggak akan mungkin mereka dikembalikan lagi ke dunia. Mereka berangan-angan wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Itu angan-angan mereka. Itu apa mereka ini angankan untuk dirinya seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Tapi Allah tahu kok. Kata Allah, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, maka la'adu lima nuhu anhu. Mereka ini pasti akan kembali lagi melakukan hal yang dilarang untuk mereka. Wa innahum lakadzibun, dan pasti mereka akan menjadi orang-orang yang yaitu pendusta. Dan mereka ini sungguhnya adalah betul-betul para pendusta. Sehingga kedustaan adalah akhlaknya ahlun nar. Kedustaan adalah akhlaknya para penduduk itu neraka. Tampilannya di dunia itu penuh dengan kedustaan. Para orang munafik contohnya diantaranya, yang mereka lisannya mengucapkan kalimat amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi semuanya itu sekedar untuk tipuan-tipuan aja. Yukhati'una Allah wal ladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu ini kaum mukminin. Ini adalah kehidupannya orang munafik. Maka Nabi kita mewanti-wanti betul, jangan sampai seorang mukmin itu dia menjadi kedustaan sebagai hiasan akhlak mereka, kebiasaan yang mereka lakukan. Nabi wanti-wanti bagaimana? Wa iyyakum wal kadziba. Hendaklah kalian jauhi kedustaan. Hendaklah kalian jauhi kedustaan. Bainal kadziba yahdi ilal fujur wa inal fujura yahdi ilal nar. Karena sungguhnya kedustaan itu akan menuntun kepada kefajiran. Orang mereka suka berdusta pasti akan membawa kepada kefajiran, perbuatan-perbuatan jadi buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan menuntun ke neraka jahanam. Dan seorang, kata Nabi, kalau dia membiasakan dusta, nanti akan dicatat Allah sebagai kadzaban, ini sang pendusta. Wa ma yazalu rajul yukadzibu yaktubu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadzaban. Dan tidaklah seorang itu senantiasa dia terus berdusta dan membiasakan kedustaan sampai nanti dicatat dia di sisi Allah sebagai kadzaban, yakni para pendusta. Sehingga yang pertama, bahwasanya kenapa kita agar menjauhkan dari sifat dusta ini, karena kedustaan akan mengantarkan seorang ke dalam jahanam. Dan semuanya kita ingin menjadi orang yang terhindar dari jahanam. Maka jangan sampai kita ini mewarnai kehidupan kita dengan dusta, kedustaan. Yang kedua, ketahuilah bahwa al-kadzib, dusta itu min sifatil munafikin. Termasuk di antara sifatnya orang-orang munafik. Wa min akhlaqihim, dan juga akhlaknya orang-orang munafik. Wala yaliku abadan bil mukminin, dan sama sekali enggak layak selamanya bagi seorang mukmin. Mukmin itu plot-plotannya adalah jujur. Dia menjadi orang jujur. Jujur itu kesamaan antara apa yang dia yakni nampakkan atau apa yang dia ucapkan dan dia lakukan, sehingga sesuai dengan waqi. Intinya jujur sesuai dengan waqi, sesuai dengan kenyataan. Kedustaan adalah sifatnya orang munafik. Orang munafik dikatakan Allah innal munafikina lakadzibun. Orang munafik itu adalah para pendusta, benar-benar para pendusta. Sehingga dia lisannya bersumpah menyaksikan tentang kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi batinnya mendustakan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik itu mendatangimu, ya Muhammad, ya Rasulullah, mereka mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah Ta'ala. Orang munafik pakai sumpah, kemudian pakai penegasan, sehingga betul-betul penuh dengan penekanan. Sumpah, kemudian penuh dengan penegasan. Maka Allah pun juga tegaskan, bahwasanya, wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun, dan Allah bersaksi pula, sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Penegasannya dengan tiga penegasan. Sumpah, inna, kemudian lakadzibun, lam taukid. Sehingga betul-betul orang munafik itu memang betul-betul pendusta. Maka orang mereka suka dengan kedustaan, dia telah serupa dan menyerupai orang-orang munafik. Mungkin belum munafik tulen, tetapi dia telah berhias, mewarnai dirinya dengan warna kemunafikan. Di antaranya kedustaan. Ayatul munafik salah. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Wa in salah, wa sama, wa za'ama annahu muslim, kata Nabi. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia menyangka dirinya muslim. Apa itu? Idza hadatha kadzaba. Kalau dia berbicara berdusta. wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji menyelisihi, wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat dia khianat. Ini adalah termasuk di antara sifatul munafikin. Orang mereka memiliki sifat-sifat ini termasuk di antara mereka memiliki sifatnya orang-orang munafik. Dan tentu kita berusaha untuk membebaskan diri dari sifatnya orang-orang munafik. Kemudian al-kadzibu, kedustaan itu, yu'ridu sahibahu lil-la'nah, yaitu akan menyeret pemiliknya kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-kadzdzab mal'un, karena orang-orang, karena para pendusta itu mal'un, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala yaitu menegaskan tentang orang-orang mereka bersumpah dengan dusta, anna laknatallahi alaih ingkana minal kadhibin, sesungguhnya laknat Allah itu akan menimpa dia kalau dia termasuk orang-orang yang ini dusta. Laknatallahi alal kadhibin, laknat Allah menimpa kepada orang-orang yang mereka ini berdusta. Maka seorang mukmin orang yang mereka berusaha untuk menjauhkan dari segala model ini laknat Allah taala. Satu di antara perbuatan yang akan mendatangkan laknat Allah adalah ini kedustaan. Yang keempat, bahwasanya al-kadzibu yamna'u sahibahu minal hidayah wa taufiq. Kedustaan itu akan bisa menghalangi pelakunya itu dari hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik Allah dekat dengan orang mereka itu jujur. Sehingga pendusta, orang mereka mewarnai hidupnya dengan kedustaan-kedustaan, maka mereka akan gini terjauhkan dari hidayah dan taufik Allah taala. Dan tentu orang yang mereka terjauhkan dari hidayah taufik itu adalah sebuah musibah besar. Tidak ada musibah di dunia itu yang lebih besar daripada kesesatan. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan hidayah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim belum menjelaskan bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba ini levelnya masih dua tingkat di bawah levelnya nikmat hidayah. Sebaliknya, musibah apapun yang diterima oleh seorang hamba ini, maka levelnya masih di bawah musibah kesesatan. Sehingga hidayah adalah nikmat yang terbesar dan kesesatan merupakan musibah yang terbesar. Karena dengan hidayah dia akan mendapatkan surga, dengan kesesatan dia akan mendapatkan neraka, dan neraka itu gak bisa ditebus dengan apapun, dengan segala macam nikmat dunia. Maka seorang mukmin dia akan berusaha untuk membukakan segala jalan, sebab-sebab yang mengantarkan dia mendapatkan hidayah. Baliknya seorang mukmin dia akan berusaha untuk menyingkirkan segala sebab yang akan menutup datangnya hidayah. Satu di antara sebab terhalangnya orang hidayah adalah memiliki kebiasaan al-kadzib, yaitu dusta. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang mereka kadzib, orang mereka dusta. Kaffar lagi kufur. Segala bentuk perbuatan yang menyisih syarat Allah adalah kedustaan. Syirikan kedustaan. Kekufuran kedustaan. Kemunafikan kedustaan. Karena menyisih waqi'. Waqi'nya Allah adalah Rabb yang esa. Mereka musyrik, maka membuat kedustaan. Mereka kafir. Waqi'nya Allah al-haq. Maka mereka mempunyai kebenaran. Tanda segala tanda kekuasaan Allah ada di bentang alam semesta, mereka bagaimana kafir, mereka adalah orang yang dusta. Dan ketahuilah bahwa kedustaan itu ada beberapa berbagai macam bentuk. Ini dusta ala Allah, kadibun ala Allah, dia berdusta terhadap Allah taala atas nama Allah taala. Demikian yang kedua, berdusta ala Rasulillah. terhadap Rasulullah SAW dan dusta alannas, dusta kepada manusia. Tentu dusta yang paling top-topnya, paling hebatnya, paling ngerinya adalah dusta atas nama Allah Ta'ala. Di antara kedustaan atas nama Allah adalah antakula alallahi bighairi ilmin. Di mana seorang dia berbicara tentang Allah atau agama Allah tanpa ilmu. Ini kedustaan yang sangat besar. Dan kedustaan yang bahkan dosanya bisa melebihi dosa syirik. Allah di antaranya menegaskan, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun." Katakan ya Rasulullah sallam, "Ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin?" Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang Allah telah turunkan kepada kalian dari rezeki Allah Ta'ala? Waja'altum minhu haraman wa halalan. Lalu Anda menjadikannya ini haram, ini halal. Qul Allahu adzina lakum. Kata Allah, katakanlah, apakah Allah mengizinkan kalian untuk mengatakan yang ini haram, ini halal? Karena halal haram itu wajib hanya mengikuti apa yang telah Allah tegaskan. Allah menegaskan ini halal, ini haram. Maka wajib kita untuk mengikuti apa yang dihalalkan Allah dan diharamkan Allah Ta'ala. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah haknya Allah Ta'ala. Kita tidak punya hak. Maka orang mereka mengharamkan apa yang halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allahu adzina lakum. Apakah Allah yang mengizinkan kalian? Am 'alallahi taftarun. Atau bahkan kalian berdusta atas nama Allah SWT. Dan paling beratnya dusta adalah berdusta atas nama Allah SWT. Mengatakan ini halal, ini haram dengan lisan mereka dengan penuh kedustaan. Untuk menegaskan ini halal, ini haram, ya tentu kembalinya kepada apa yang telah Allah jelaskan. Yang sampai kita kemudian berdusta atas nama Allah Ta'ala. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru alallahi al-kadhib. Jangan kalian mengatakan apa yang disifatkan oleh lisan kalian dengan cara dusta. Ini halal, ini haram. Dalam rangka kalian ini membuat-buat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Karena orang yang mereka berdusta atas nama Allah itu la yuflihun. Tidak akan pernah ini beruntung sama sekali. Innal ladzina yaftaruna 'alallah al-kadziba la yuflihun. Mata'un qalil. Kalau dia berdusta atas nama Allah itu hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, ketahuilah kehidupan dunia itu adalah qalil, sangat sedikit dan sangat singkat. Berikutnya, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka adab yang sangat penting. Sehingga menikmatinya sebentar, sedikit, tapi dia akan berhadapan adab yang sangat pedih, yang bahkan ini sepanjang ini zaman. Dan ketika Ibnu Qayyim, beliau mengambil faedah dari ayat Allah Ta'ala, "Qul innama harama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan, wal isma wal baghya bighairil haqqi, wa antusliku billahi malam yunazil bi sultanan, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabku mengharamkan satu al-fawahish, perbuatan keji, zina dan misalnya, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak atau yang tersembunyi, yang dinampakkan atau mereka sembunyikan, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, wal isma wal bahya bi ghairi haq. Segala macam dosa, kezaliman yang tidak dibenarkan agama ini juga Allah haramkan. Wa antusriku billahi malam yulazil bi sultanan. Demikian pula menyekutukan Allah yang tidak dia ini ketahui, yang tidak keterangannya di Allah Ta'ala. Ini syirik menyekutukan Allah yang tidak pernah ada dalilnya di Allah Ta'ala. Semua syirik tidak ada dalil yang membenarkannya. Yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak punya ilmunya. Sehingga dia berdusta atas nama Allah Ta'ala. Ini ajaran Allah, Allah mengatakan demikian, Allah ini mengajarkan demikian. Dusta. Dusta. Tadi, dari empat tingkatan, empat. Yang pertama, Al-Fawakhish. Yang kedua, Al-Ismu Al-Bakhya. Yang ketiga, Antusriku Billah. Yang keempat, Antakulu Alallahi Mala Ta'lamun. Maka semakin ke nomor empat, dosanya semakin besar. Sehingga yang paling besar adalah Antakulu Alallahi Mala Ta'lamun. Kok bisa? Penjelasannya para ulama, karena berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dia berbicara mengatasnamakan Allah SWT tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah, ini sumber segala kesesatan. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu diantara munculnya pula dari wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sehingga perbuatan ini adalah sumber keluarnya segala bentuk kesatan-kesatan yang ada. Orang sampai mengajarkan perbuatan syirik, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang mereka menjadi kafir, kufur, dan mengajarkan kekafiran, mereka telah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Semuanya adalah kedustaan yang dibuat-buat. Rekaan-rekaan yang mereka atasnamakan Allah atau agama Allah. Maka ini dosa yang sangat besar. Dosa yang terbesar berdusta atas nama Allah, atas nama agama Allah Ta'ala. Termasuk di antara berdusta atas nama Allah adalah mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang Allah menegaskan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asma'ul husna. Ayatnya menegaskan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Dan kita diperintahkan Allah fad'uhu biha, agar berdoa, menyeru, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan Allah mengancam orang-orang mereka melakukan ilhad penyimpangan terhadap nama-nama Allah Ta'ala. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'i. Biarkan orang-orang yang mereka itu menyimpang dalam perkara nama-nama Allah Ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, akan dibalas Allah terhadap yang mereka lakukan. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang firqatul dhalalah dalam hal asma' sifat, kelompok-kelompok sesat dalam hal asma' sifat, maka di sana ada Jahmiyah. Jahmiyah, kelompok yang mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian di sana ada Mu'tazilah, menetapkan nama, mengingkari sifat. Di sana ada Asy'ariyah, menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat dengan cara mentahrif, memalingkan pada makna yang lainnya. Dan ini semuanya sumbernya satu, yaitu takdimul akal ala nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dengan itu nakal. Dan ini termasuk di antara bentuk berdusta atas nama Allah atau mendustakan apa yang Allah telah terangkan. Allah telah menegaskan tentang namanya, sifatnya. Bagaimana didustakan? Ini termasuk perbuatan kadzib. Perbuatan dusta. Allah punya nama, dibilang gak punya nama. Allah punya sifat terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang firqatul dhalalah dalam hal asma' sifat, kelompok-kelompok sesat dalam hal asma' sifat, maka di sana ada Jahmiyah. Jahmiyah, kelompok yang mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian di sana ada Mu'tazilah, menetapkan nama, mengingkari sifat. Di sana ada Asy'ariyah menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat dengan cara mentahrif, memalingkan pada makna yang lainnya. Dan ini semuanya sumbernya satu, yaitu takdimul akal ala nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dengan itu nakal. Dan ini termasuk di antara bentuk berdusta atas nama Allah atau mendustakan apa yang Allah telah terangkan. Allah telah menegaskan tentang namanya, sifatnya. Bagaimana didustakan? Ini termasuk perbuatan kadzib, perbuatan dusta. Allah punya nama dibilang enggak punya nama. Allah punya sifat dibilang enggak punya sifat. Allah menegaskan Ar-Rahman ustawa 'alal 'arsy, Allah istawa 'alal 'arsy.

Dimul akal ala nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dengan itu nakal. Dan ini termasuk diantara bentuk berdusta atas nama Allah atau mendustakan apa yang Allah telah terangkan. Allah telah menegaskan tentang namanya, sifatnya. Bagaimana didustakan? Ini termasuk perbuatan kadzib. Perbuatan dusta. Allah punya nama dibilang gak punya nama. Allah punya sifat dibilang gak punya sifat. Allah menegaskan Ar-Rahman ustawa alal arsh. Allah istawa di atas arsh. Kemudian dianggapnya gak mungkin, gak mungkin. Itu membuat kedustaan-kedustaan kepada Allah Ta'ala. Termasuk diantaranya membuat kedustaan atas nama Allah. Orang mereka mengatakan Allah memiliki anak. Allah punya anak. Kalimat yang sangat membuat murkanya Allah SWT. Yang kata Allah, ucapan mereka waqalu ta'ala rahman walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah mau mengambil anak. Maka ini kalimat yang sangat mungkar, sangat besar. Bahkan kata Allah Ta'ala, takatus samawatu yatafattarna minhum, watangsyakul ardu, watakhirul jibalu hatta, anda'uli rahmani walada, wama yambagli rahmani ayat takhida walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Kalimat ini hampir membuat langit itu pecah, hampir membuat bumi terbelah, hampir membuat gunung itu jugruk, karena ucapan mereka Allah memiliki itu anak. Ini berdusta atas nama Allah Ta'ala. Termasuk orang mereka masuk dalam berdusta atas nama Allah, mendustakan Allah SWT, membuat kalimat-kalimat dusta tentang Allah. Seperti perkataan Yahudi, innallaha faqirun, Allah faqir, yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini ucapan Abnaul Kirdah, Yahudi, anak-anaknya ketek, yaitu Yahudi, yang memang sangat tidak beradab kepada Allah, apalagi kepada Rasulnya, apalagi kepada para hamba Allah yang lain. Yang kelakuannya sangat tidak beradab, bahkan kepada Allah sekalipun. Sehingga mereka katakan, waqalatil yahud, yadullah makhlulah. Orang Yahudi mengatakan Allah tangannya terbelenggu. Yang terbelenggu itu tangan mereka sendiri. Ghulat aydihim. Di dunia ini yang paling licik dalam alas ekonomi, paling bakhil, paling memeras manusia adalah Yahudi. Yahudi. Lihat bagaimana semua ini ekonomi model Yahudi, diantaranya perbankan, berdagang dengan cara yang licik. Semuanya adalah ulah-ulah, ini otak-otaknya Yahudi. Adapun Allah bahkan balyadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah adalah terbuka. Yungfiku kaifa yasha, Allah memberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan pemberian Allah bahkan terus mengalir kepada para ini hamba tersebut. Kemudian, yang kedua adalah di antara macam bentuk kedustaan adalah al-kadzib ala Rasulullah SAW. Berdusta atas nama Rasulullah SAW. Seperti di antaranya adalah, ini berdusta al-kadzib fi tablighi din, berdusta dalam menyampaikan agama. Sebagian orang mereka berdosa dalam hal menyampaikan agama, membawakan hadis dhaif, maudhu', yang dia nisbatkan kepada Rasulullah SAW, ini adalah berdusta atas nama Rasul, dan sangat berbahaya. Karena namanya muslimin, kalau sudah berkaitan dengan Rasul itu mengagungkan. Kalau Anda bilang, telah bersabda Rasulullah SAW, padahal itu hadisnya dhaif, hadisnya maudhu', hadisnya dhaif atau palsu. Anda mengatakan, Nabi mengatakan demikian. Muslimin akan mengagungkan, akan yaitu memperhatikan, akan mempraktekkan, akan meyakini. Padahal yang Anda bawakan hadis palsu. Maka Anda telah berdosa atas nama Rasulullah SAW. Dan Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan mempersiapkan

0: duduknya di neraka. Man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang dia membawakan sebuah hadis yang hadis ini pandang kadzib, dusta, maka dia termasuk ahadul kadzibin, salah seorang pendusta. Maka hati-hati menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis, pastikan itu adalah hadis yang sahih. Tentu kembali kepada para ulama yang pakar dalam masalah tashih, tab'ib, hadis, dalam masalah pensahihan dan pembawaan hadis. Dan kita menyampaikan ini apa yang kita ini telah ketahui tentang kesahihannya, sehingga tidak menjadi penyebar hadis yang dhaif, apalagi yang palsu. Demikian juga, di antara kedustaan adalah ketika seorang mereka mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, yang Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, berdosa atas nama Rasul. Semua bid'ah itu kata Nabi sesat. Lalu dia bilang ada bid'ah hasanah. Enggak semua bid'ah sesat. Dan Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu akan ujungnya adalah di neraka. Dia bilang ada bid'ah hasanah. Sedangkan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah berdusta atas nama Nabi adalah dia mengklaim dirinya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Dia mengklaim orang mereka mengikuti Rasul. Tapi klaim ini hanya klaim lisan. Adapun dalam tataran kenyataannya tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi. Tidak berjalan di atas manhaj kenabian, di atas jalan Nabi. Dia tidak menyeru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ittiba' adalah bukti seorang mencintai Allah, yang Allah perintahkan kita untuk wajib ittiba' kepada Rasulullah sallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Allah akan mencintai kalian. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umat akan masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Siapa itu ya Rasul yang tidak mau? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia yaitu mentaatiku maka masuk surga. Yang mendustakanku maka, yang maksiat kepadaku maka dia masuk neraka. Dia telah enggan. Termasuk berdosa atas nama Rasulullah adalah ketika orang mereka mengatakan bahwa maulid Nabi adalah bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang mereka tidak mengadakan maulid, maka dia orang membenci Nabi. Ini alangkah sangat dustanya lisan yang mereka mengucapkan kalimat tersebut. Cinta hakiki itu dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi. Menjadi orang yang muttabi', bukan mubtadi', tapi orang mereka mengikuti sunnah Nabi. Ini bukti cinta. Berjalan di atas jalan Nabi, sehingga betul-betul meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi tidak mengadakan maulid. Para kemudian para imam-imam kaum muslimin yang empat tidak mengadakan maulid. Bahkan yang menghidupkan maulid itu bahkan dikatakan pula oleh pentolanya, yakni orang yang sesat, bahwa maulid itu yang pertama kali menghidupkan adalah Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah Rafidah. Yang para ulama mengatakan fusaq, fujar, kufar, kufar, fusaq, fujar. Mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir. Dari mereka lah muncul acara-acara maulid. Yang kemudian dipelihara muslimin. Kemudian bahkan dijadikan sebagai brand. Kalau tidak maulid, maka tidak mencintai Nabi. Ini tentu adalah kedustaan besar atas nama Rasulullah. Kalau betul mencintai Nabi, buktikan dengan ittiba'. Bukan dengan ittiba, dengan mengikuti ajaran Nabi, memperjuangkan ajaran Nabi. Terhadap sunnah-sunnah Nabi aja, celaannya itu suanget, yaitu terang-terangan. Mencela jenggot, mencela cadar, mencela celanang, celana di atas kaki atau kain di atas ke kaki. Jelas hadisnya, jelas penjelasan para ulama, tetapi dengan terang-terangan mencela. Bagaimana mengatakan dia pecinta Rasul? Terhadap surah Nabi aja mereka ini cela. Penuh dengan kedustaan-kedustaan. Yang seharusnya, paling enggak mereka memiliki pengagungan, penghargaan, walaupun dia belum bisa melaksanakannya. Tapi bukan kayak setan yang kemudian justru mencela-cela ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk kedustaan adalah ini al-kadzib 'alan nas. Dia berdusta atas nama, ya atas manusia. Dalam muamalah, dalam kehidupannya, dalam pembicaraannya. Banyak bentuk kedustaan atas nama manusia. Dia berdusta dengan perkataannya, berdusta dalam muamalahnya, dalam perdagangannya, dalam persaksiannya. Ini kejahatan. Orang menyampaikan setiap yang dia dengar, tanpa dia pastikan kebenarannya, bisa menjadi pendusta. Karena kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban, ayuhditha bikulli masami'a. Cukuplah orang dikatakan dia dusta, kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Tidak setiap yang kita dengar itu, kita perlu kita sampaikan, perlu di, paling enggak dicek dulu kebenarannya. Itu pun kalau betul-betul benar, ya ada pertimbangan lagi untuk menyampaikan itu, maslahat madharatnya. Sehingga tidak hanya asal dia kemudian menyampaikan setiap yang dia dengar, yang dia baca, dapat internet, dari koran, dari majalah, dari apa, dijadikan obrolan, pembicaraan, bisa jadi bagian dia jadi pendusta. Dusta dalam hal jual beli, sehingga dia tipu-tipu manusia, penjualnya menipu pembeli, pembelinya menipu penjualnya, sehingga lingkaran setan memang kemudian semangat untuk saling mendusta, yang berdusta satu dengan yang lainnya. Ini adalah kebiasaan yang ada di tengah-tengah ini kehidupan manusia. Yang Nabi kita mengatakan, pedagang yang jujur itu bagi mereka adalah jannah. Pedagang yang jujur itu, dia akan saling menerangkan, saling menjelaskan. Dia jujur dengan perdagangannya. Boleh jadi keuntungannya berkurang, tapi berkah, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia saling berdusta, kemudian saling menyembunyikan cacat, tidak menerangkan, sehingga akan membuat kecewa satu di antara keduanya, maka kini akan menghilangkan keberkahan dalam hal muamalah, ini jual-beli. Hilangnya berkah adalah musibah dalam kehidupan ini para ini hamba. Dan sebabnya adalah karena mereka mewarnai kehidupannya dengan kedustaan. Dusta dalam berdagang, dusta dalam muamalah, dusta dalam bicara. Termasuk di antara kedustaan adalah syahadat uzur, saksi palsu. Saksi palsu, berapa banyak saksi palsu di pengadilan. Berapa banyak saksi palsu yang membuat haknya orang terampas. Tanahnya orang terampas. Haknya orang terampas. Karena saksi-saksi palsu. Yang kadang saksi palsu karena dibayar, saksi palsu baik dan sukarela. Saksi palsu adalah kejahatan. Dan Nabi ingatkan ala wa qala zur, ala wa qala zur, ala wa syahadat zur. Ini semuanya adalah dalam betul-betul menunjukkan tentang sangat yaitu diingkarinya kedustaan di dalam ini agama ini. Sehingga betul-betul kedustaan adalah ini sebuah kejahatan, sebuah ini keburukan yang mengantarkan ke neraka. Adalah seorang dia berusaha untuk menjaga diri dari kedustaan dalam hal lisannya, dalam hal perbuatannya. Hendaklah kita senantiasa bersama dengan orang-orang jujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada ini kefajiran. Kefajiran mengantarkan kepada ini azab neraka Allah SWT. Yang sampai kita menjadi orang yang dikatakan ini gelarnya kadzab. Yaitu para itu pendusta. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Inilah yang kita sampaikan sekilas berkaitan dengan kejahatan, kedustaan. Yang kita oleh Nabi diarahkan betul agar menjadi orang-orang yang mereka senantiasa jujur, konsisten, membiasakan kejujuran, betul-betul memilih selisan kita, amsik alih kalisanat, kendali kelisan Anda, jangan sampai kelisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang rusak, di antaranya adalah suka dengan kedustaan. Dan orang itu kalau sudah sering mewarnai ucapannya dengan dusta, perbuatannya dengan dusta, akan menjadi kebiasaan sehingga bersifat dia menjadi orang yang ini kadzab. Dicara sebagai tukang dusta. Kadzab, tukang dusta. Dan tentu kedustaan yang paling berat, kedustaan atas nama Allah Ta'ala, lalu atas nama Rasulullah SAW. Dan ini sifat seorang mukmin adalah sifat yang dijauhkan dari segala kedustaan. Kita wakunu ma'as-shadiqin, bersamalah Anda bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada yakni keluarga, dan jujur itu akan menenteramkan, membuat tenang. Buat tenang, enggak jujur itu membuat yaitu selalu gelisah. Membuat gelisah. Walaupun Anda sukses, sukses menipu orang, sukses bersumpah palsu, sukses mengambil harta orang. Anda sukses, tapi hatinya tidak pernah bisa merasa tenang. Tidak akan pernah bisa merasa tentram. Karena ketenangan itu hanya ketika seorang dia jujur dan di atas kebenaran. Itu akan membuat tenang, lapang jiwanya. Walaupun dianggap salah, dia akan tetap tenang. Walaupun dia dianggap salah, dia akan tetap tenang. Karena jujur. Yang dusta walaupun dia dimenangkan, tetap dia akan gelisah. Demikian, Bapak Ibu, para pemirsa yang rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita. Dan jangan lupa, kita memasuki hari pertama Dzulhijjah, sebagaimana pengumuman pemerintah. Dan dalam memanfaatkan baik-baik waktu yang kita miliki, karena sebagaimana telah dijelaskan insyaAllah dalam buahnya kajian-kajian, tidak ada hari-hari yang amal saleh sangat dicintai Allah, melebihi min hadil ayam, melebihi hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Betul, perhatikan amal soleh, hindarkan bermaksiat kepada Allah Ta'ala sebagai upaya untuk membersihkan jiwa kita. Dan termasuk di antaranya jangan sampai kita ingin dusta-dusta, apalagi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak, matur nuwun. Dan minta maaf untuk hari ini kita pending dulu tanya-jawabnya. Kalau ada kebutuhan atau ada keperluan dokter, kita cukup sekian dulu, minta maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fikum atas materi pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah bermanfaat di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah disampaikan untuk di kesempatan hari ini, kami tidak membuka sesi tanya-jawab, dan semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Demikian dari pembahasan kajian ilmiah dari penjelasan kitab Al-Aqidatul Awalan, Laukanu Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Shalih bin Thoha, rahimahullah, disampaikan secara langsung oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafidhahullah Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak program acara selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Okay.

0: minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
2: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari roknya yang maha tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نور من القرآن.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisohbat high quality min al-Qahir linuwasila ma'akum ul-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari
0: al-uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi.

0: dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min azkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Fatawa mukhtara.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu.
5: ما هو الجماعة؟
6: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
7: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع، وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
8: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
2: Fatwa mukhtar.
9: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Qala Rasul.
10: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
11: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
0: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, berikut kita akan ikuti dan simak kembali tausiah yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafirohumullahu Ta'ala dari bahasan Maqasidul Hajj dengan penerjemah Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafirohullahu Ta'ala. Kita akan ikuti bahasan tentang beruntungnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan selamat dari api neraka. Semoga menjadi bekal bagi kaum muslimin dan muslimah yang menunaikan ibadah haji di tahun ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة الفوز برضا الله سبحانه والنجاة من ناره والفوز بغفرانه ورحمته سبحانه. وقد دل على هذا المقصد العظيم أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu tujuan daripada melaksanakan ibadah haji yang mulia adalah mendapatkan keuntungan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara tujuan daripada ibadah haji yang sangat mulia. Sebagaimana tujuan ini memiliki dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak melakukan rafath, melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala, walam yafsuq, dan mereka tidak melakukan kefasikan, maka mereka pulang seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya: "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Sesungguhnya haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
1: وقوله عليه الصلاة والسلام في حديثه لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي.
2: Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya: "Ama 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah?" Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwa sesungguhnya Islam akan menghilangkan kesalahan-kesalahan sebelumnya? "Wa an hijrata tahdimu ma kana qablaha," begitu juga dengan hijrah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan sebelumnya. "Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah," begitu juga dengan ibadah haji akan menggugurkan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Tabi'u bainal hajji wal umrah," hendaklah kalian ikutkan setelah haji dengan melaksanakan ibadah umrah. "Fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub," karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa. kama yanfil kiru khabas al-hadid wal-zahabi wal-fiddah, sebagaimana besi, emas, perak kalau seandainya dibakar maka akan menghilangkan karat-karatnya. Walaysa lil hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah, dan tidak ada balasan yang paling bagus untuk haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi.
1: Wal fawzu bi ridwanillahi 'azza wa jall huwa akbarul minani wa ajalluha. Qala Allah ta'ala: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
2: Dan keberuntungan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang paling agung dan nikmat yang paling luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya seorang mukmin yang laki-laki dan yang perempuan, sebahagian mereka adalah wali daripada sebahagian yang lainnya. Yang mana mereka saling memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang mungkar, mendirikan salat, membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang laki-laki ataupun yang perempuan surga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang bagus di dalam surga Adan. Waridwanum minallahi akbar, kemudian mereka mendapatkan keridhaan dari Allah yang sangat agung. Zalika huwal fawzul azim, karena yang demikian merupakan kemenangan yang luar biasa.
1: Fadhakara jalla wa ala awalan a'malahum min ta'atin lillahi azza wa jall wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa qiyamin bi faraidil islam wa wajibatid din وعمل على تبيان دين الله عز وجل نصحا لعباد الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ثم أتبع ذلك جل شأنه بذكر ما أعد لهم ذكرا متدرجا، فبدأه بذكر أنه سبحانه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم أتبع ذلك سبحانه بذكر المساكن العظيمة والغرفات العالية التي أعدها لهم نزلا ومسكنا في تلك الجنات، ثم ذكر الكرامة الكبرى والمنة العظمى ألا وهي الفوز بالرضوان، قال تعالى ورضوان من الله أكبر، ثم ختم السياق بقوله ذلك هو الفوز العظيم.
2: الله سبحانه وتعالى menyebutkan di dalam ayat ini yang pertama kali adalah amalan-amalan mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang mereka lakukan fardu-fardu di dalam Islam, kemudian kewajiban-kewajiban dalam agama. Kemudian juga mereka melakukan sesuatu yang jelas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada sesama hamba, memerintahkan kepada yang baik, melarang kepada yang mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya bahwa balasan yang disediakan adalah balasan yang bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala memulai balasan yang diberikan kepada mereka surga yang dipersiapkan yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Kemudian Allah menyebutkan balasan mereka adalah tempat tinggal yang bagus, kamar-kamar yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan sebagai tempat tinggal mereka di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karomah, kemuliaan yang sangat besar, nikmat-nikmat yang sangat agung, dan nikmat tersebut tidak lain adalah kemenangan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat tersebut dengan ucapannya zalika huwal fawzul azim, yang demikian merupakan keberuntungan yang sangat agung.
1: فقول الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، وإن كان لم يذكر المفضل عليه بعد قوله أكبر للعلم به وبيانا لعظم رضوان الله جل وعلا، وأنه أكبر من كل نعيم وأجل من كل عطية، وذلك أن رضوان الله سبحانه صفة من صفاته، وجنته وما فيها من كرامات وعطايا وهبات مخلوق من مخلوقات الله. فرضوان الله أكبر من كل نعيم، أكبر من الجنة، وأكبر من كل نعيم في الجنة، إذ هو أعظم كرامة وأجل عطية.
2: أدب معنى فرمان الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر، keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bandingannya di dalam ayat ini setelah menyebutkan yang paling besar, agar kita mengetahui bagaimana keagungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sesungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang paling agung, pemberian yang paling luar biasa. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalamnya dalam bentuk kasih sayang, pemberian, hadiah, itu semua merupakan makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada semua nikmat yang ada, lebih besar daripada surga, lebih besar daripada semua kenikmatan yang ada dalam surga. Sehingga karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang sangat luar biasa dan pemberian yang sangat indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya.
1: يوضح هذا المعنى في الآية، وإن كان واضحا ظاهرا ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه.
2: Makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديت. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada penduduk surga: wahai penduduk surga. Maka semua mereka mengatakan: kami menjawab seruanmu ya Allah, dan kami bahagia dengan seruanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali berkata: hal raditum, apakah kalian sudah ridha? Maka penduduk surga mereka bertanya sambil memberikan jawaban: wama lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, bagaimana pula kami tidak ridha, sedangkan Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu pemberian yang tidak pernah diberikan kepada makhluk-Mu. Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan: ana u'tikum afdalu min dzalik, afdala min dzalik. Aku akan berikan kepada kalian sesuatu yang lebih mulia lagi daripada hal tersebut. Maka penduduk surga mengatakan: ya Allah, apalagi yang lebih mulia daripada pemberian-Mu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman: uhillu alaikum ridwani fa askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan kepada kalian keridhaan-Ku, dan selama-lamanya aku tidak akan pernah lagi murka dan marah kepada kalian.
1: وهذا الرضوان الذي يحله الله سبحانه على أهل جنته فلا يسخط عليهم بعده أبدا هو ثمرة وأثر لرضاهم عنه، فهو جزاء من جنس العمل، فلما رضوا عن الله رضي الله عنهم.
2: Balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga itu merupakan setimpal dengan amalan-amalan yang telah pernah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uhillu alaikum ridwani, aku halalkan untuk kalian keridhaanku, karena mereka dulu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu merupakan balasan daripada apa yang mereka lakukan. Al-jaza'u min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Ketika mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menghalalkan keridhaan kepada mereka tersebut.
1: وروى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ قال يقول رضواني أكبر. رواه الحاكم أي أكبر من الجنة وما فيها.
2: Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak atau Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata yaqulu Allahu 'azza wa jall." Apabila penduduk surga mereka sudah memasuki surga, Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Hal tashtahuna syai'an fa azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sehingga aku akan memberikan keinginan kalian tersebut dan aku akan menambahnya? Maka penduduk surga mereka semuanya mengatakan, Rabbana wa ma fauqa ma a'taitana. Ya Allah, apalagi yang lebih mulia daripada pemberianmu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ridwani kibar. Sesungguhnya keridhaanku lebih besar daripada semua nikmat. Maknanya, lebih besar daripada surga dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam surga tersebut.
1: Wa qala al-Hasan al-Basri yasilu ila qulubihim min ridwanillah min al-laddati was-surur ma huwa aladdu 'indahum wa aqarru li a'yunihim min kulli shay'in asabuhu min laddati al-jannah.
2: Juga sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan, mengilhamkan ke dalam hati mereka sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat lezat, sehingga mereka merasakan semua itu melebihi daripada kenikmatan surga dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka, di dalam hati mereka betul-betul menikmati keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara makna yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala.
1: وقد نظم هذه المعاني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات ضمن ميميته. قال رحمه الله: فبينا هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم فبالله ما عذر امرئ وهو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم ولكنما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعم.
2: Makna yang demikian tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga dilukiskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Mimiyahnya. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, sesungguhnya mereka berada di dalam kehidupan dan kenikmatan, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan dengan surga yang mengalir di bawahnya. Tiba-tiba muncul ada sebuah cahaya yang begitu indah yang menyebutkan keselamatan kepada mereka semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apa yang mereka inginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan? Mereka pun menjawab bahwa sesungguhnya kenikmatan yang sudah ada merupakan di antara nikmat yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keridhaannya. Sebahagian mereka disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha memberi, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan. Dengannya mereka tidak lagi berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada mereka semua. Dan mereka sebahagiannya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya.
1: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأمنت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته سبحانه وتعالى، ثم رأيته في الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين.
2: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى juga mengatakan, aku memperhatikan sesuatu yang bermanfaat di dalam sebuah doa. Maka yang paling indah adalah dikala minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menyaksikan itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu jualah kami minta pertolongan.
1: Fatalabul auni min Allah على نيل مرضاته جل شأنه هو أجل مطلب وأكبر مقصد وأنبل هدف وأسمى غاية وأعظم أمر شمر في نيله المشمرون وسعوا في تحصيله، ولذا كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين.
2: إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى من يبدكن bahwa sesungguhnya di antara bentuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu keindahan yang luar biasa yang senantiasa dicari oleh hamba-hambanya, dan itu merupakan keagungan yang indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah pintu yang besar bagi mereka-mereka yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: فينبغي على كل مسلم ان يجعل هذا المقصد نصب عينيه وان يكون حاضرا في قلبه وان يلتمس في حجه لبيت الله الحرام وفي جميع طاعاته الفوز برضوان الله وغفران الذنوب والعتق من النار، وأن يحرص على حضوره في ذهنه في كل مقام وفي كل موقف وفي كل حال في الحج وغيره، لأن هذه الآية إذا قامت في القلب وكان ما دلت عليه هو مقصد الإنسان وغايته ومطلبه فإن أحواله كلها تصلح وأموره كلها تطيب.
2: Maka hendaklah seorang muslim untuk menjadikan tujuan ini senantiasa berada di depan matanya dan hadir di dalam hatinya, untuk mencari keutamaan haji di rumah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar dirinya dibebaskan dari api neraka. Dan hendaklah seorang muslim mereka senantiasa termotivasi di dalam jiwa dan raganya di setiap tempat mereka berada, di kala haji ataupun di luar haji, untuk senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini merupakan ayat yang senantiasa ada di dalam hati dan jiwa manusia, yang mana tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya maka keadaan-keadaannya pun menjadi baik dan seluruh urusannya pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Wal wajib 'ala man ishtaqat nafsuhu li hadzal ridwan wa taqat li hadzihil manzilati al-'aliyah ورغبت في هذا الأجر العظيم أن يعد لهذا الأمر عدته وألا يشغله عنه أي شاغل. وربنا جل شأنه أخبرنا في مواضع من القرآن بأن ثمة شواغل كثيرة تشغل العبد عن نيل هذا الرضوان وتعوقه عن تحصيله، فلا يزال يتعثر إلى أن يفوت على نفسه حظه ونصيبه من هذا الرضوان العظيم.
2: sesungguhnya bagi mereka yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan itu adalah bagian dari kehidupannya, maka hendaklah mereka betul-betul berusaha untuk menjadikan setiap daripada ibadah yang dia lakukan tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang banyak sekali bahwa hal-hal yang bisa menghalangi seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang lainnya sehingga mereka terhalangi dan mereka akan memberikan bekas di dalam jiwa dan raganya karena mereka menyibukkan dengan perkara-perkara untuk selain mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala mereka melakukan ibadah yang mulia ini.
3: ولنتأمل في هذا المعنى قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
2: Kalau seandainya kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa menghalangi seseorang mendapatkan keridhaan atau janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, diciptakan bagi manusia, dihiasi bagi mereka kecintaan kepada syahwat, ketertarikan kepada wanita, anak-anak, harta benda dari emas, perak, kuda dan hewan ternak yang lainnya, perkebunan dan yang semisalnya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Yang itu semua merupakan kenikmatan dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat kembali yang sangat indah. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Kemudian katakan wahai Muhammad, aku akan memberitahukan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semua. Tentunya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan surga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, mereka kekal di dalamnya, istri-istri yang disucikan oleh Allah, kemudian keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana, mereka yang senantiasa mengucapkan innana amanna, kami beriman ya Allah, ampunkan dosa kami, kemudian selamatkan kami dari api neraka. Mereka adalah orang-orang yang sabar, yang bersedekah, yang selalu beribadah, yang selalu berinfak, dan mereka yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu sahur.
3: Fahaula alladziina tabawwa'u manazil ar-ridwan wa fazu bihadha al-amr al-'azhim wal-matlab al-jalil سبقه رضا منهم عن الله وجد واجتهاد في طاعة الله كما يوضحه هذا السياق وغيره مما جاء في كتاب الله ولم تشغلهم تلك الشواغل عن نيل الرضوان.
2: Mereka-mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terlebih dahulu telah meridai Allah Subhanahu wa taala, mereka ridha kepada Allah. Sehingga dikala mereka ridha kepada Allah, menjadikan Allah sebagai Rabbnya, mereka bersungguh-sungguh, mereka berupaya, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan dan kesungguhan yang telah mereka lakukan.
3: ومثل هذه الآية في التحذير من الشواغل التي تشغل الإنسان وتعوقه عن نيل هذا الرضوان قول الله عز وجل في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
2: Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada hambanya untuk meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan mereka kehilangan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang serupa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hadid. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan.
3: Allati tashghalul insan wa ta'uquhu 'an naili hadzal ridwan. Qaulullah 'azza wa jalla fi suratil Hadid. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
2: Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada hambanya untuk meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan mereka kehilangan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang serupa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hadid. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum. Kemudian

0: Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada hambanya untuk meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan mereka kehilangan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang serupa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan. Wa tafakhurum bainakum. Kemudian saling bermegah-megahan di antara kalian serta berlomba-lomba dalam kebanyakan harta dan keturunan. Dan Allah memberikan perumpamaan seperti hujan yang tanamannya mengagungkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Wa fil akhirati adabun syadid. Dan dalam kehidupan akhirat ada azab yang sangat pedih. Begitu juga sebagaimana ada ampunan dari Allah dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu dan memperdaya.
1: فيأتي ذكر الرضوان في مثل هذه المقامات تنبيها للعباد ليتنبه من أراد لنفسه هذا المطلب العظيم والمقصد الجليل ألا تشغله هذه الشواغل وألا تلهيه هذه الملهيات بأن تكون صارفة له عن نيل هذا الرضوان العظيم وتحصيله والفوز به.
0: في dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang keridhaan yang diberikan kepada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan agar mereka tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang bisa menghalangi mereka untuk tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencari keridhaan Allah merupakan tujuan visi seorang hamba dikala mereka ingin mendapatkan karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mewujudkan agar mereka termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wal hajj fursatun 'azimah linayli hadha ar-ridwan wadh-dhafar bih. Wal wajib 'ala al-'abd an yakuna sa'iyan min khilal a'mal al-hajj wa ghayrihi min at-ta'at linayli ar-ridwan musari'an li tahsilih jaddan wa mujtahidan fi dhalik wa yakuna da'abuhu da'iman wa abadan iltimasu ar-ridwan.
0: Dan mereka yang melaksanakan ibadah haji memiliki kesempatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah seorang muslim mereka berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berlomba-lomba berusaha, berijtihad, semua amalan-amalan yang mereka lakukan bisa mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jal, sehingga tujuan dia yang paling utama adalah senantiasa mencari bagaimana supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepadanya.
1: وقد روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل رحمة الله على فلان ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع ثم تهبط أي رحمة الله سبحانه له إلى الأرض رواه أحمد.
0: Dan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari salah seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada seorang hamba yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, mereka senantiasa mencari keridhaanku. Maka malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada mereka. Kemudian ketika malaikat Jibril menyebutkan yang demikian, maka malaikat yang membawa arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan yang demikian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan keridhaan kepadanya.

0: Begitu juga dengan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka-mereka yang ada di langit sana, semuanya menyebutkan apa yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat keridhaan tersebut kepada hamba yang tadi senantiasa mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: وعلى المؤمن في هذا المقام العظيم أن يكون مسارعا للخيرات لا أن يكون متقاعسا متوانيا مفرطا مضيعا مسوفا وليكن رائده في هذا الباب وقدوته فيه أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه.
0: Seorang mukmin, mereka tentunya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka hendaklah menjauhi hal-hal yang bisa menghilangkan daripada kebaikan tersebut. Dan tentunya qudwah dan teladan mereka dalam masalah ini adalah para nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada mereka contoh di dalam melakukan kebaikan yang mulia ini.
1: ومن الأمثلة العظيمة في ذلك قول الله عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. أخذ أهل العلم من هذه الآية ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل أن يسارع العبد في نيل مرضات الله لا أن يسوف أو أن يؤجل أو أن يؤخر. فكم من أناس أخروا أعمالا ينال بها رضوان الله فداهمهم الموت وباغتهم الأجل قبل أن يحققوا تلك الأعمال وقبل أن يفوزوا بتلك الخصال.
0: Dan di antara contoh yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah tentang Nabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Ya Allah, aku bersegera untukmu agar engkau memberikan keridhaan kepadaku. Para ulama mereka menjelaskan tentang apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Musa ini. Salah satunya adalah Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hukum asal seorang hamba adalah bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sebaliknya. Mereka mengundur dan mengulur waktu. Sehingga mereka menunda-nunda amalan-amalan yang akan bisa mendatangkan keridhaan Allah. Kemudian ketika mereka mengakhirkan amalan-amalan tersebut, maka mereka ada di antara mereka yang didahului oleh kematian atau ajal sudah menyongsong. Karena amalan-amalan tersebut, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk menyegerakannya, maka jangan pernah ditunda-tunda, terutama untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: وكذلك الاقتداء بالصحابة بأن يقرأ تاريخهم المجيد وحياتهم الكريمة ليأتسي بهم وبأفعالهم فيفوز بالرضوان. وهذا المعنى مقرر في قول ربنا سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأشرك الله سبحانه الذين اتبعوا الصحابة بإحسان بالرضا عنهم. فحظ العبد من رضا الله سبحانه وتعالى بحسب حظه من هذا الاقتداء بمن رضي الله عنهم وأخبر برضاه عنهم في مواضع عديدة من كتابه سبحانه.
0: Demikian juga semestinya ketika seorang hamba mereka menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan, melihat bagaimana sejarah-sejarah mereka, bagaimana kehidupan mereka, kemudian berusaha semaksimal mungkin mencontoh apa yang mereka lakukan, terutama dikala mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang telah mendahului, baik itu dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan-kalangan ansar, dan mereka yang senantiasa mengikuti orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana mencontoh orang-orang yang ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka, sehingga seorang hamba akan mendapatkan bagian daripada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sejauh mana mereka mencontoh orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para sahabat yang mulia ridwanullahi taala alaihim.
1: Wal hajj yurabbi al muslim ala al irtibat al wathiq bil anbiya alaihim assalam wa bis sahabat al kiram radhiyallahu anhum qudwat al ibad mimman shammaru fi hayatihim an sa'id al jidd وعملوا على تحقيق الرضوان ونيله ولم تشغلهم عنه توافه الأمور وحقير الأشياء.
0: Sesungguhnya ibadah haji mengikatkan seorang hamba dengan para nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana berusaha mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencontoh mereka dalam kehidupan, dan mereka tidak disibukkan dengan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak berguna bagi kehidupan mereka.
1: Wa idza kana al-hadith an ridwanillahi subhanahu wa nailihi fa inna ad-dhihn yantaqil mubashara ila hayat al-anbiya al-majida wa tarikhahum al-'azim fi nail ridwanillah thumma hayat as-sahaba al-kiram radiyallahu anhum fa hiya hayatun 'amira bi badl al-asbab al-'azimah li nail ridwanillah.
0: Apabila kita berbicara tentang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akal pikiran kita langsung tertuju kepada para nabi dan para rasul. Kita melihat bagaimana kehidupan mereka. Begitu juga terhadap kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya dikala kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan mencari keridhaan Allah, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita berusaha untuk mencontoh mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Faradiyallahu anhum wa radu an. Wal muwaffaq min ibadillah man tarassama khutahum wa salaka sabilahum wa lazima gharzahum wa man kana bihim ashbah kana dhalika fihi akmal wa kana ila nailir ridwani aqrab.
0: Tentunya dikala kita berbicara tentang orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, maka kita juga akan berusaha untuk mencontoh mereka dalam kehidupan, kemudian menerapkan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian kita berusaha untuk mencontoh untuk mendapatkan kesempurnaan agar kita bisa menikmati keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima semua amalan yang kita lakukan, memberikan taufik agar kita diantarkan kepada keridhaan dan kita diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga-surga yang penuh kenikmatan di dalamnya.
1: Fa inna maqasid al-hajj al-'azimah tahqiqa taqwa Allah jalla wa ala. Wa qad akthara Allah 'azza wa jall fi ayat al-hajj 'ala qillatiha min al-wasiyyati bit-taqwa. Li'annahu يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، وذلك مع الوعي الصحيح بحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله عز وجل في سياق آيات الحج من سورة البقرة.
0: Sesungguhnya di antara salah satu tujuan melaksanakan ibadah haji mewujudkan rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengulang di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji. Walaupun ayat tersebut adalah ayat yang tidak terlalu banyak, namun di antara fokusnya adalah memberikan wasiat kepada hamba untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bisa didapatkan ketika melaksanakan ibadah haji dibandingkan dengan seseorang melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang demikian kalau seandainya kita bisa memikirkan dengan pemikiran yang jernih, menghayati dengan penghayatan yang bagus untuk mewujudkan cita-cita daripada ibadah haji dan apa tujuan yang sebenarnya. Ayat-ayat serta wasiat Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah haji, terutama di dalam surat Al-Baqarah.
1: Fa fil ayat al-ula min hadhihi al-ayat qala Allah ta'ala wattaqullaha wa'lamu anna Allah shadidul 'iqab. وفي أثناء هذه الآيات قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وختم جل وعلا آيات الحج بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
0: Di dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan firman-Nya wattaqullah wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang sangat pedih. Kemudian di pertengahan ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dan sesungguhnya bekal yang terbagus adalah takwa dan takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat-ayat haji dengan firman-Nya wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Haji, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian bagi mereka yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah bagian daripada ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah tidak menerima dan tidak menginginkan dagingnya, darahnya, akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa dari kalian.
1: والتقوى هي اعظم وصيه وخير زاد ليوم المعاد وهي وصيه الله سبحانه وتعالى للاولين والاخرين من خلقه كما قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، وكان كثير الوصية بها في خطبه. ولما خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله عز وجل، ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، وذلك لأنها خير زاد يبلغ إلى رضوان الله عز وجل.
0: والتقوى kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan wasiat yang paling agung dan perbekalan yang paling indah untuk bertemu dengan hari kiamat. Yang demikian merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan kepada orang-orang yang akan datang berikutnya dari hamba-hambanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab dan juga kalian hendaklah selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus beberapa orang sahabatnya dalam suatu keperluan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan secara khusus agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dan orang-orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimin. Dan takwa kemudian berwasiat dengan takwa tersebut selalu juga diulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya. Salah satunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam haji wada pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: ولما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتق الله، أجابه عمر بقوله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها. والنقول عن السلف في هذا المعنى كثيرة.
0: Dan para salafus salih senantiasa saling memberikan wasiat dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan perbekalan yang paling bagus untuk menyampaikan seorang hamba mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika seseorang berkata kepada Umar bin Khattab, "Ittaqillah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Maka Umar menjawab, "La khaira fiikum illam taquluha." Tidak ada kebaikan bagi kalian kalau kalian tidak mengatakannya. Wala khaira fina illam naqbalha. Dan tidak ada kebaikan bagi kami kalau seandainya kami tidak menerimanya. Dan ungkapan-ungkapan salafus salih dalam masalah ini sangatlah banyak sekali.
1: Ma ajmala an ya'ud al-hajj min hajjihi mutazawwidan bihadha az-zad al-'azim al-mubarak. فإن وصية الله عز وجل بالتقوى المتكررة في آيات الحج ودعوته سبحانه لأولي الألباب إلى تقوى تدل على أن أهل العقول والألباب ينبغي عليهم وقد أكرمهم الله بالحج أن يجعلوا تقوى الله جل وعلا من أكبر مقاصدهم في حجهم.
0: لنك إندهنيا seorang jemaah yang melakukan ibadah haji, ketika mereka melaksanakan ibadah yang mulia ini berbekal dengan bekal yang sangat agung yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berkaitan dengan ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru kepada mereka-mereka yang memiliki hati untuk selalu bertakwa kepadanya. Dan tentunya ini merupakan petunjuk bagi mereka-mereka yang memiliki jiwa, pikiran, hati, agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setelah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji yang mulia ini.
1: Wa an yu'milu 'uqulahum wa albabahum fi tilka al-masha'ir al-'azima liyastafidu minha taqwa Allah. Fal hajj madrasatun 'azimatun lit-taqwa وباب عظيم من أبوابها من خلال ما جعل الله سبحانه فيه من الشعائر العظيمة والمناسك الجليلة والعبادات المتنوعة التي إذا عني المسلم بتكميلها وتتميمها نال بذلك من تحقيق التقوى أوفر نصيب.
0: Hendaklah seorang hamba mereka senantiasa menjadikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan yang paling utama di kala melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Kemudian mereka memanfaatkan menggunakan akal pikirannya untuk merasakan dan menghayati, terutama di kala mereka berada di tempat-tempat yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapatkan takwaan, karena haji merupakan madrasah, sekolah yang paling bagus untuk mendapatkan ketakwaan. Ada pintu-pintu yang besar untuk mendapatkan ketakwaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam setiap amalan-amalan yang mereka lakukan bisa mereka membawa pulang bagian yang sangat besar dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Karena tilka asy-sya'air tu'addu umuran mu'inatan 'ala tahqiq taqwa Allah jalla wa ala. Wadhālika limā fī a'māl al-hajj من رياضة للنفوس وتمرين لها على لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على عبادته والبعد عن الحالة التي كان عليها العبد من تفلت نفسه وعدم انضباطها بالالتزام بأوامر الله.
0: Karena ketika seorang hamba berada di tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan bantuan kepada mereka untuk mewujudkan rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam amalan-amalan yang dilakukan ketika ibadah haji. Bagaimana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian latihan menerima bagaimana kita selalu beribadah jauh dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari hal-hal yang akan menyelewengkan kita dari ketidakpatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
1: Wal hajju يرى ذلك من نفسه في حاله أيام حجه لبيت الحرام، يرى نفسه مقبلة على طاعة الله إقبالا لا يعهده منها، فيراها معظمة للشعائر، مقبلة على الطاعات، معتنية بالواجبات، حذرة أشد الحذر من النواهي والمحرمات، فيتحرك قلبه في تلك المشاعر العظيمة بصدق الإقبال على الله، تهيج نفسه بالخشوع والبكاء والإخبات والإقبال على الله سبحانه، يرى من نفسه حالا مختلفة. ولا شك أن الله عز وجل أودع في هذه الطاعة بابا عظيما للعظة والاعتبار وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى.
0: Seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, mereka akan senantiasa melihat dirinya ingin selalu mewujudkan di hari-hari melaksanakan ibadah haji ketika mereka berada di Baitullah ya Azza wa Jal untuk selalu melakukan ketakwaan kepada Allah. Dia melihat dirinya ingin selalu melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian mereka sangat berhati-hati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehati-hatian yang luar biasa. Mereka akan melihat dirinya bagaimana kejujuran, tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka khusyuk di dalam beribadah, meneteskan air mata, menerima semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keadaan ini adalah keadaan yang berbeda dikala mereka tidak melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam hatinya pintu-pintu yang besar untuk melakukan ketaatan dalam rangka mewujudkan rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: ولهذا نلاحظ ان الايات الكريمات التي جاءت في القرآن الكريم في بيان حكم الحج واحكامه وغاياته ومقاصده تكرر فيها الوصية بتقوى الله عز وجل، وهذا التكرار يدل على عظم شأن التقوى وعظم مكانتها، وأن الحج يعد بابا من أبواب تحقيقها ولزومها والعناية بها.
0: Oleh karenanya kita memperhatikan di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat yang berkaitan dengan takwa. Karena memang di antara hikmah orang yang melaksanakan ibadah haji adalah mewujudkan rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bersama bahwa mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji ini agar selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan cita-cita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepadanya.
1: Wa taqwa Allah azza wa jalla 'amalun bi ta'ati Allah 'ala nurin min Allah raja'a thawabillah wa tarkun li ma'siyati Allah 'ala nurin min Allah khifata 'adzabillah.
0: Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu maknanya adalah melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah berlandaskan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan tujuan mengharapkan pahala dari Allah. Demikian juga takwa itu merupakan cara seorang hamba meninggalkan kemaksiatan berlandaskan cahaya dari Allah yang mana mereka takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala.
1: فليست مجرد كلمة تقال باللسان، وإنما التقوى حقيقة صادقة تقوم في قلب المتقي، تظهر في سلوكه وأعماله كلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات.
0: التقوى kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar untayan kata-kata yang diucapkan dengan lisan belaka. Akan tetapi hakikatnya, seorang yang betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takwa ada di dalam hatinya, jelas di dalam amalan dan perbuatannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa huna. Taqwa itu di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat menunjuk dadanya 3 kali.
1: Wa qala fil hadith al-akhir, ala wa inna fil jasad mudghatan idha salahat salaha al-jasad kulluh wa idha fasadat fasada al-jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. Wa hadha fihi anna al-qalb إذا عمر حقا وصدقا بتقوى الله عز وجل صلحت الجوارح كلها واستقامت على طاعة الله تبارك وتعالى.
0: Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka yang lain akan ikut bagus. Apabila dia tidak bagus, maka yang lain pun akan ikut rusak. Dari hadis yang mulia ini, diketahui bahwa sesungguhnya hati bisa membuat seseorang mengisi hari-harinya, mengisi jiwanya, mengisi raganya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan dia mengisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badannya pun akan istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di antara makna yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
1: Fayanbaghi ala kulli man akramahu Allah bil hajj an yaj'ala min ta'atihi hadhihi baban li takmil at-taqwa wa tahqiqiha wal 'inayati biha min khilal hadha al-mansak al-'azim wa at-ta'ah al-'azimah wal 'ibadah al-jalilah في جانبي التقوى اللذان هما فعل الأوامر وترك النواهي. ولعلك ترى ذلك واضحا في قوله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا جانب الترك. ثم قال وما تفعل من خير يعلمه الله، وهذا جانب العمل. وتقوى الله ترك وعمل، ترك لما يسخط الله ويغضبه سبحانه وعمل بطاعته وبما يرضيه جل في علاه.
0: Sudah semestinya bagi mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji agar menjadikan pintu takwa ini merupakan penyempurna dari amalan-amalan ketakwaan yang bisa mengantarkan dirinya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita yang luar biasa dalam rangka mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Dan yang demikian terlihat ketika mereka melaksanakan manasik-manasik yang mulia ini. Mereka senantiasa berusaha mendapatkan dari 2 sisi pintu ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian terlihat jelas dalam firman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Sesungguhnya ibadah haji pada bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah mereka rafas melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah hajinya, terutama masalah suami dan istri. Jangan mereka melakukan kemaksiatan. Kemudian jangan pula mereka melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat potongan pertama ini adalah bagian di mana kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, ya'lamuhu Allah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa tazawwadu, kemudian Allah berpesan untuk selalu memberikan atau agar kita selalu berbekal dengan bekal takwa. Sehingga dari 2 ayat ini atau dari ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2 sisi. Yang pertama, meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan sisi yang berikutnya adalah melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Wal hajj babun li tamrin an-nafs ورياضتها على فعل الأوامر والمواظبة على الطاعات وترك النواهي والبعد عن الآثام والخطيئات. والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور والأموال، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
0: Ibadah haji merupakan pintu yang sangat mulia sekali ketika seseorang melatih dirinya untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melatih diri mereka untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat seseorang hambanya dari bentuk fisiknya, bukan pula dari hartanya. Akan tetapi yang selalu menjadi fokus Allah Subhanahu wa taala adalah hati seorang hamba tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk tubuh kalian, wala amwalikum. Allah juga tidak melihat kepada harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kalian dan juga amalan-amalan perbuatan yang kalian lakukan.
1: Wa inna mimma yu'inu al-'abd 'ala tahqiq at-taqwa wal-'inayah biha an yatadhakkara al-maut wal-wuquf bayna yaday Allah wal-jazaa' wal-hisab wal-jannah wan-nar. Wa laqad ahsana man qala fa ya 'ajaban ندري بنار وجنة وليس لذي نشتاق أو تلك نحذر إذا لم يكن خوف وشوق ولا حيا فماذا بقي فينا من الخير يذكر وليس لحر صابرين ولا بلا فكيف على النيران يا قوم نصبر نبيع خطيرا بالحقير عماية وليس لنا عقل ولب منور فطوبى لمن يؤتى القناعة والتقى وأوقاته في طاعة الله يعمر.
0: Di antara hal-hal yang bisa membantu seorang hamba agar senantiasa mereka bisa mewujudkan takwa adalah mereka harus senantiasa mengingat kematian, mengingat dikala mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengingat hari pembalasan, surga dan neraka. Sehingga alangkah indahnya seseorang yang mengatakan, alangkah herannya kita, kita tahu tentang surga dan neraka, namun kita tidak melakukan atau tidak meninggalkan hal-hal yang bisa menyampaikan kita kepada surga dan neraka tersebut. Bukankah rasa takut, bukankah rasa berharap kita kepada surga dan neraka tersebut, apa yang tersisa bagi kita dalam bentuk kebaikan kalau seandainya kita tidak mengingatnya? Dan kita tidak akan kuat merasakan panasnya ujian. Demikian juga kita tidak akan bisa sanggup menahan bagaimana siksaan api neraka yang sangat pedih. Kita menjual sesuatu yang berbahaya dengan sesuatu yang terhina. Kalau demikian keadaannya, berarti kita tidak memiliki jiwa, akal, pemikiran yang jernih. فَطُوبَ لِمَنْ يُؤْتَى قَنَاعَتُهُ وَالتُّقَى. Maka beruntunglah mereka-mereka yang diberikan rasa qanaah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وَأَوْقَاتُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ يُعْمَرُ. Dan waktu-waktu mereka senantiasa mereka isi dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: إِنَّ وَصِيَّةَ اللَّهِ بِالتَّقْوَى الْمُتَكَرِّرَةَ فِي آيَاتِ الْحَجِّ وَدَعْوَتَهُ سُبْحَانَهُ لأولي الألباب إلى تقواه تدل على أن أهل العقول والألباب ينبغي عليهم، وقد أكرمهم الله بالحج، أن يعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيم من أبوابها.
0: Sesungguhnya wasiat Allah Subhanahu wa taala yang berulang-ulang agar seorang hamba selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berseru kepada mereka-mereka yang punya hati untuk selalu bertakwa kepada Allah, menunjukkan kepada kita bahwa mereka-mereka yang diberikan dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, untuk betul-betul memanfaatkan akal mereka ketika mereka berada di momen-momen yang sangat indah untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, haji adalah sekolah yang paling bagus untuk mendapatkan ketakwaan, pintu yang paling besar untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Wal wajib 'ala man akramahu Allah bil hajj an yastafida min hajjihi taqwallah wa an yatazawwada fihi bizadiha al-mubarak wa an yanhala min ma'inha al-'adh wa an yattaqiya Allah bisiyanati hajjihi 'an ar-rafathi wal-fusuqi wal-jidal wa an yattaqiya Allah bihifdhi waqtihi 'an kulli isfaf wa an yashghalahu bidhikri Allah wan-nafi'i min al-qawl wa an yattaqiya Allah bil-hirsi 'ala ittiba' as-sunnah ولزوم هدي خير الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبالحذر من البدع والأهواء وأن يتقي الله في مراعاة جميع أعمال الحج من ركن وواجب ومستحب دون تساهل أو إهمال وأن يتقي الله بالتفقه في دينه والإتيان بعبادته على بصيرة وأن يتقي الله في إخوانه المسلمين من الحجاج وغيرهم وأن يكون عونا لهم على كل خير يلقاهم بطلاقة وجه وصفاء قلب وحسن حديث وأن يتقي الله بتوقير الكبير ورحمة الصغير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأن يتقي الله بحفظ لسانه وغض بصره وكف يده وأن يتقي الله باجتناب الغش والكذب والشح والسب والبذاء وسوء الظن وكلما عظم نصيب الحاج وحظه في حجه من التقوى عظم حظه ونصيبه من الأجر والثواب وغفران الذنوب.
0: Kewajiban bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji untuk memanfaatkan momen haji yang mulia ini, mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka betul-betul berbekal dengan bekal yang sangat mulia ini yang diberikan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bagi mereka untuk senantiasa menjaga takwa. Mereka menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan rafas. Mereka juga tidak melakukan fusuk, kefasikan. Mereka juga tidak berdebat dengan debat kusir di sana. Mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga waktunya, memanfaatkan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berpegang teguh kepada bimbingan dan aturan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhati-hati dalam perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dari perbuatan bid'ah dan yang semisalnya. Begitu juga mereka bertakwa kepada Allah dari semua amalan-amalan ibadah haji yang akan mereka lakukan, baik itu berupa kewajiban ataupun rukun-rukun haji ataupun sunnah-sunnah yang lainnya, tanpa mereka berlalai-lalai ketika mereka melaksanakan ibadah tersebut. Dan mereka juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktunya, dalam perbuatannya. Demikian juga saling tolong-menolong sesama saudara. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara yang melaksanakan ibadah haji, membimbing mereka, memuliakan yang tua, menyayangi yang muda, membantu mereka yang salah jalannya atau mereka-mereka yang butuh bantuan. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisannya, untuk menjaga pandangannya, untuk tidak mengganggu manusia-manusia yang lainnya dan saudara-saudaranya. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah haji yang mulia ini, sehingga mereka tidak menipu, mereka tidak berbohong, mereka tidak berburuk sangka, mereka tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Karena apabila seseorang semakin besar takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam melaksanakan ibadah yang mulia, maka semakin besar pulalah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya.
1: كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أي فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده وللتقوى على أهلها منافع عظيمة وثمار كريمة وفوائد جمة في الدنيا والآخرة فمن ثمارها حصول العلم النافع قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن ثمارها الخروج من المحن وتحصيل الرزق الطيب وتيسير الأمور قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن ثمارها الفوز بمحبة الله قال الله تعالى إن الله يحب المتقين وهو معهم قال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين ومن ثمارها نيل الفلاح والفوز بالمغفرة قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى واتقوا الله إن الله غفور رحيم ومن أجل ثمارها دخول الجنة والتشرف برؤية الله قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومن ثمارها حصول الرفعة في الدنيا والآخرة قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ومن ثمارها حصول العاقبة الحميدة قال تعالى والعاقبة للمتقين وقال تعالى والعاقبة للتقوى وثمار التقوى لا تحصى وفضائلها لا تستقصى.
0: الله سبحانه وتعالى من يبدكن دي لم آياتنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Barang siapa yang ingin bersegera pada dua hari yang pertama, maka tidak ada dosa baginya. Barang siapa di antara mereka yang mengundurnya, maka juga tidak ada dosa baginya. Liman ittaqa. Tentunya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak punya dosa, diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah diberikan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan yang mereka lakukan dikala mereka bertakwa kepada Allah, yang mana tujuannya mereka meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukannya, dan mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang luar biasa, faedah-faedah yang sangat agung sekali, baik itu dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Di antara faedah-faedah bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah adalah mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaqullah wa yuallimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah maka Allah yang akan memberikan ilmu kepada kalian. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana, wahai orang-orang yang beriman, kalau seandainya kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Juga di antara keutamaan dan faedah bagi mereka yang bertakwa, Allah selamatkan mereka dari ujian. Allah mudahkan rezeki mereka. Allah akan memberikan pertolongan dalam setiap urusan yang akan mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Kemudian Allah berikan rezeki kepada mereka dari tempat yang mereka tidak mengiranya. Kemudian juga Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Kemudian juga di antara buah daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian mereka yang bertakwa kepada Allah juga mendapatkan keberuntungan, kemenangan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Penyayang. Dan juga di antara yang paling mulia bagi mereka yang selalu bertakwa kepada Allah adalah mendapatkan surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya mereka-mereka yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga yang ada anak sungai di dalamnya. Fi maqadi sidqin 'inda malikin muqtadir. Mereka akan berada di posisi yang sangat indah, tempat duduk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Kemudian juga di antara keutamaan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina taqaw fawqahum yaumil qiyamah, dan mereka-mereka yang bertakwa ada di atasnya pada hari kiamat kelak. Kemudian juga di antara buah daripada ketakwaan adalah mendapatkan akhir kehidupan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang indah bagi mereka-mereka yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal aqibatu lit taqwa, sesungguhnya kesudahan yang mulia bagi mereka-mereka yang selalu bertakwa. Dan hasil serta buah daripada ketakwaan adalah sesuatu yang tidak bisa terhitungkan jumlahnya.
1: Wa akramun nasi 'indallah a'zamuhum taqwan lillah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala inna akramakum 'indallah أتقاكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في إحدى خطبه في حجة الوداع: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، خيركم عند الله أتقاكم. جعلنا الله جميعا من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وسلك بنا صراطه المستقيم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang paling besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu bertakwa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan dalam khutbahnya di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah yang mulia ini, ala ketahuilah la fadla, tidak ada keutamaan terhadap yang bangsa Arab dibandingkan dengan yang bukan, ataupun yang hitam dibandingkan dengan yang lainnya, illa bittaqwa, kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ala khairakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu menuju jalan yang istiqamah di dalam agama Allah. Berikan petunjuk kepada kita untuk beribadah kepadanya, karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Mendengar dan Zat yang Maha Mengabulkan doa dan permintaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Khotbah Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak dan ikuti bersama kajian yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafirhumullahu Ta'ala dari bahasan Maqasidul Hajj, tujuan-tujuan dari ibadah haji, dengan penerjemah Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafirhumullahu Ta'ala. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa menjadi bekal, bisa diamalkan bagi kaum muslimin dan muslimah yang melaksanakan ibadah haji di kesempatan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan haji yang mabrur untuk mereka, dan bagi kita semua yang belum berangkat di tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji di kesempatan yang akan datang. Terima kasih kebersamaan Anda semua. Saat ini 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah hingga menjelang kumandang adzan salat maghrib petang hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: wa Nabi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah 'azza wa jalla yaqbalu taubat al-'abd ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
6: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
7: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Abihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. متفق عليه.
7: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya,
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Bakr Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Idza altaqa al-musliman bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
7: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh

0: حريص على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: Dari Abu Bakrah, Nufai bin Harith, Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang Muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

دين الإسلام مبني على أصلين. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illa Allah wahda la syarika lah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummu Mu'minin, Ummu Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan ba'da maghrib ini kembali kami hadirkan secara langsung kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafirullah Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah Cileungsi Bogor. Kita simak dan ikuti bersama, semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
5: Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة sekalian yang Allah muliakan, di surat Al-Qasas ayat yang ke-68 Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu mencipta apa yang dia kehendaki dan memilih. Ma kana lahumul khiyara, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah lagi maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Di ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang dirinya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mencipta, dan Allah lah yang memilih. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, dan Allah melebihkan sebagian makhluk dari yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, dan Allah memilih dari malaikat, malaikat Jibril, lebih diutamakan dari yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, dan Allah memilih dari manusia para nabi dan rasul. Allah lebih utamakan dari yang lainnya. Allah menciptakan tempat. Ada Mekah dan Madinah, wabil khusus Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Allah pilih dan Allah lebihkan daripada yang lainnya. Orang yang sholat di Masjidil Haram, itu lebih baik daripada 100,000 kali lipat sholat di masjid yang lainnya. Orang yang sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada sholat di masjid yang lainnya 1,000 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, zaman, masa. Di antara masa yang ada, Allah Subhanahu wa taala melebihkan dan memilih beberapa waktu. Seperti 10 hari terakhir Ramadan yang ada Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Dan di antara masa yang Allah pilih dan lebihkan daripada yang lainnya adalah Ashru Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat-sangat istimewa. Atau hari-hari yang sangat istimewa. Sebelum masuk ke sini, ikhwan Allah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa ada waktu-waktu yang lebih Allah utama. Lebih Allah utamakan, artinya lebih dilebihkan sama Allah. Ya sekalian yang Allah muliakan, kita sekarang berada di bulan apa? Ya, Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat istimewa. Dia bulan haji. Yang Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang maklum. Bulan-bulan yang maklum ada berapa dari bulan haji? Silakan jawab. Yang bisa jawab boleh pulang. 3. Ahsanta. Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Jadi Syawal. Jadi kalau antum mau haji, bisa di Ramadan. Tapi dari Syawal. Misalkan ngambil haji tamattu, antum berangkat umrah, terus nunggu sampai nanti datang tanggal 8 Dzulhijjah. Hari Tarwiyah, hari tanggal 9-nya Arafah, kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 Nafar Tsani. Selesai dah haji itu. Habis itu sebelum pulang misalkan antum pulang ke Indonesia atau keluar dari Mekah ke Madinah, antum melakukan kewajiban terakhir dari haji yaitu tawaf wada. Selain Dzulhijjah ini bulan haji, dia juga bulan apa? Bulan haram. Bulan haram, bulan yang istimewa. Dan bulan haram ada berapa, ikhwan? 4. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna iddata syuhur, sesungguhnya jumlah bulan-bulan. Indallah, di sisi Allah, menurut Allah. Ithna asyara syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Yawma khalaqas samawati wal ar. Pada waktu atau pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini Allah Ta'ala berfirman, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini, bulan yang sangat istimewa, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hinna kalimat janganlah kalian mendolimi di bulan-bulan tersebut, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kembali ke 12 bulan, ada yang mengatakan kembali ke arba'atun hurum. Tapi yang lebih tepat, kembali kepada yang lebih dekat, aqrabil mazkur, yakni arba'atun hurum. Melakukan maksiat di bulan-bulan biasa itu enggak boleh. Ya, di bulan-bulan selain bulan haram, maksiat dosa. Lebih besar lagi ketika melakukannya di bulan-bulan haram. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Nah, bulan Dzulhijjah ini, selain dia bulan haram, dia juga bulan apa? Haji. Bulan haram ada berapa tadi? 4. Kata Rasul, ثَلَاثٌ مُتَوَلِيَاتْ. Yang tiganya berurutan. Bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan ke-1. Yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Kalau Syawal bukan haram. Syawal ini bulan haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah selain bulan haji juga bulan haram. Kemudian yang ketiga bulan Muharram. Kemudian berikutnya bulan Rajab, bulan ke-7 dari tahun Hijriah. Nah, di Dzulhijjah ini, ikhwannya Allah, ya kan, ada 10 hari yang dia merupakan hari yang sangat utama, sangat mulia, sangat afdal. Hari yang agung. 10 hari pertama di bulan Ramadan ini adalah hari yang sangat utama. Dan kita itu sudah memasukinya. Ya, sudah tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 ya. Ya. Dzulhijjah. Allah bersumpah saking hebatnya ya, saking agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sampai Allah bersumpah. Di surat Al-Fajr Allah Ta'ala berfirman wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar walayalin ashar dan demi 10 malam. Apa tafsirannya? Tafsirannya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan pasti itu sangat utama. Maksud dari walayalin ashar adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah awalnya. Dan ini tafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tafsirannya Ibnu Zubair dan tafsirannya Mujahid dan sebagian dari kaum salaf dan khalaf. Ini tafsiran tentang walayalin ashar. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena saking agungnya bulan hari-hari ini, ikhwannya Allah, ya kan? Sehingga saya minta izin di pertemuan ini untuk bahas tentang keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan apa saja yang harus kita lakukan atau seyogyanya kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena ini sangat penting sekali. Ya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam telah mempersaksikan tentang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini bahwa ia merupakan a'zham ayami ad-dunya. Sebesar-besar hari yang ada di dunia. Amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cinta. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Wahai Rasulullah, apakah demikian juga dengan amalan jihad fi sabilillah? Maksudnya amalan jihad fi sabilillah, apakah tidak bisa menandingi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan lisan yang mulia, walal jihadu fi sabilillah. Demikian juga dengan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, ini antum tahu semua kan? Berjihad, membela agama Allah, berperang, ya. Ini amalan besar. Kata Rasul, demikian pula dengan yang namanya jihad fi sabilillah. Dengan amalan jihad maksud saya, fi sabilillah. Kemudian Rasul mengecualikan yang lebih menegaskan lagi tentang bahwasannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memang hari-hari yang sangat mulia. Rasul mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali seseorang yang keluar. Kharaja bi nafsihi, ini ta'kid. Betul-betul dirinya keluar. Ya, membawa dirinya. Wa malihi, dan hartanya. Walam yarji min dzalika bi syai'in, dan dia tidak pulang sama sekali, alias meninggal gugur. Dia gugur, dia meninggal, dia mati, mati syahid, hartanya juga habis. Baru ini bisa menandingi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari amalan solehnya. Subhanallah. Hari-hari yang utama ini ternyata banyak di antara kita yang kurang peduli, kurang menyadari tentang keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini dinyatakan sama ulama. Banyak di antara kita lalai dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Padahal kita mengejar 10 hari terakhir Ramadan yang ada Lailatul Qadar. Ya. Yang ulama ikhwannya Allah muliakan tentang 10 hari pertama Dzulhijjah ini ketika dibandingkan dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Ada di antara mereka yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari Ramadan yang terakhir lebih utama daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi yang lebih tepat adalah ditafsil, dirincikan. Siang-siangnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari siang-siang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malamnya 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama dari malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini yang lebih tepat. Karena ada apa? Ada Lailatul Qadar. Tetapi ini cuma perbandingan. Perbandingan bahwa malam-malam 10 hari terakhir Ramadan itu lebih utama dari malam-malam pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Dari sisi perbandingan saja. Bukan maknanya malam-malamnya malam-malam biasa. Tidak. Malam-malamnya juga malam-malam utama. Allah bersumpah walayalin ashar. Ini sumpah Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, di hadis Ibnu Umar, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilayhi min al-amali fihinna min hadhihi al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, lebih dicintai olehnya dari beramal di hari-hari tersebut dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa aktsiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Perbanyaklah di hari-hari tersebut tahlil, kita perbanyak mengucapkan tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Apa itu takbir? Ucapan takbir Allahu Akbar. Dan ucapan tahmid. Oleh karena itu, kita disyariatkan untuk mengucapkan, memperbanyak takbir di hari-hari ini. Seperti kaum salaf. Bahkan di pasar-pasar mereka. Di pasar-pasar mereka, mereka bertakbir. Ini menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sekali lagi, banyak orang yang lalai tentang masalah ini. Disangkanya hari biasa. Sedikit saja, sebentar saja, enggak lama. Seperti 10 hari terakhir Ramadan, cuma 10 hari. Habis itu berlalu. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga jangan dianggap biasa. Ini hari yang sangat-sangat istimewa. Sekali lagi, hari yang kata Rasulullah SAW, a'zam, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling agung. Kemudian kenapa hari ini atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini agung? Karena ada kata ulama fiha yaumu Arafah. Di hari ini ada hari Arafah. Di mana jemaah haji, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji melakukan apa di situ? Wukuf di Arafah. Di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari ini, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah memerdekakan hamba-Nya lebih banyak lagi dari api neraka daripada di hari Arafah. Jadi di hari Arafah Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hamba-Nya dari api neraka, melepaskan dari api neraka. Wa innahu layadnu, kemudian Allah mendekat. Tsumma yubahi bihimul malaikah, dan Allah berbangga-bangga dengan mereka di depan para malaikat. Fayaqul, dan Allah berfirman, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan orang yang berpuasa di Arafah, di hari Arafah, bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, pahalanya sangat besar. Satu hari orang berpuasa di hari Arafah atau puasa Arafah, pahalanya apa kata Rasulullah SAW? Bisa menghapus satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah. Gede sekali pahalanya. Nah, kita mulai hitung dari sekarang. Ya, makanya umat Islam itu harus hafal bulan-bulan hijriyah. Ya, harus hafal bulan hijriyah. Jadi bulan Hijriah ini bulan yang di dalamnya terikat kita beribadah. Wayas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Jadi itu buat waktu-waktu manusia dan waktu ibadah haji. Jadi kita harus hafal. Jangan hafal Januari, Februari, Maret, April saja. Tapi Muharram sampai Dzulhijjah harus hafal. Ya. Kemudian kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat utama? Fiha aydan yaumun nahr. alladhi huwa a'zamul ayyami 'indallah. Karena ada yaumun nahar. Yaumun nahar itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari penyembelihan hewan kurban. Yang mana hari ini adalah a'zamul ayyam. Seagung-agungnya hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "A'zamul ayyami 'indallahi ta'ala yaumun nahri." Hari yang paling agung di sisi Allah Ta'ala adalah Yaumun Nahar. Tanggal 10 di bulan Dhul Hijjah. Di mana kita melakukan apa di paginya? Salat Idil Adha. Ya, salat Idil Adha. Kemudian nyembelih hewan kurban. Ini hari yang sangat agung, ikhwan sekalian, yang Allah muliakan. Dan Rasul menyatakan demikian, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahri," kata Rasul. Hari-hari yang paling hari yang paling agung. Ya, hari yang paling agung di sisi Allah yaumun nahar. Bisa juga hari-hari ya. "Wa yaumul tsumma yaumul qir," kemudian yaumul qir. Ya. Yaumul qir ini maksudnya hari apa? Siapa yang tahu? Yaumul Qir. Ya? Siapa yang tahu? Ya, ini tebakan yang bermanfaat ini. Kalau tebakan bermanfaat itu tebakan tentang ilmu, ya. Hah? Yaum hari ke-11. Betul. Hari Yaum Al-Hadi Asyara, hari ke-11. Kenapa disebut Yaumul Qir? Di mana orang-orang yang melakukan ibadah haji setelah tawaf ifadah balik lagi ke Mina. Yastaqirruna fihi bi Mina. Mereka tinggal di Mina. Tinggal di Mina malam tanggal 11, kemudian di Mina nanti ba'da zawal setelah zuhur mereka ngelempar jumrah. Jumrah apa? Jumrah Ula, Usta dan Kubra. Ya, nanti tanggal 12-nya juga begitu. Kalau mau ngambil nafar awal boleh, tapi harus sudah meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Tapi kalau matahari sudah terbenam masih di Mina, lanjut ngambil nafar tsani. Jadi tanggal 13-nya harus tinggal. Ya, misalkan mau ngambil nafar awal, katanya ba'da maghrib si isya masih di Mina, lanjut enggak boleh. Ya, lanjut ngambil nafar tsani. Nafar tsani itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah, namanya hari tasyrik. Jadi orang yang haji itu di tenda-tenda di Mina di sana. Ya. Mudah-mudahan bagi antum dan kita semua yang belum haji, Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita semua. Baik. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari-hari yang sangat utama? Alasannya lagi kata ulama, "Wa inna ma hadiyat ashru Dzulhijjati bi hadhihi al-makanati wal manzilati li ijtima'i ummahatil ibadati fiha." Ya, karena ummahat ibadah. Apa arti ummahat? Induk-induk ibadah itu berkumpul di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan itu tidak ada di selain hari-hari ini. Ya, kita lihat salat ada, puasa ada, sedekah ada, dan haji ada. Yang itu enggak ada kecuali di bulan ini. Ya, haji. Nanti tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah itu jemaah haji sudah harus siap-siap lagi, mandi, pakai pakaian ihramnya, kemudian labbaik Allahumma hajjan. Sunnahnya pergi ke Mina untuk mabit di Mina. Sampai pagi subuh, sholat subuh di Mina, habis itu berangkat ke Arafah. Di Arafah, sholat zuhur, asar, 2 rakaat dua rakaat, ya. Habis itu wukuf sampai terbenam matahari. Jangan sampai keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari, bayar dam nanti. Ya. Sampai terbenam matahari, terus tanggal 10-nya atau malam tanggal 10-nya mabit di Muzdalifah. Tidak ada amalan khusus, istirahat sudah. Juga enggak ada kajian-kajian. Ya, ada orang bilang, nanti saya bimbing kalian, saya akan isi kajian sampai subuh. Waduh, ini bid'ah baru ini. Ya, gak ada kajian. Tidur sampai subuh. Sholat witir ya. Ya, karena sholat witir gak ditinggal sama Rasulullah SAW. Nanti habis mabit di Muzdalifah, paginya tanggal 10, empat amalan besar dilakukan oleh jamaah haji. Satu apa? Lempar jumrah Aqabah. Cari batunya boleh di Muzdalifah, boleh di Mina. Segini aja batunya. Bukan segini. Atau bukan segini nih. Oh, setannya gede. Enggak. Jangan gulu. Enggak boleh gulu. Lempar Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Ya. Habis itu nyembelih hewan hadyu. Nyembelih hewan hadyu. Habis itu tahallul, dibotak untuk laki-laki, plontos, ya, dibotak. Habis itu berangkat ke Mekah atau ke Masjidil Haram, ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, sa'i tidak? Saya tanya, sa'i tidak? Ayo. Tidak. Kalau antum berhaji dengan haji tamattu, antum lakukan sa'i. Ya, antum lakukan sa'i. Kalau haji ifrad dan haji qiran, kalau antum sa'inya sudah di awal ketika datang umrah, tidak sa'i lagi. Nah, ini perlu dijelaskan karena ada yang bertanya dan memperdebatkannya, ada yang mengatakan kita enggak usah sa'i lagi, gitu. Antum tanya, tamattu atau bukan tamattu? Kalau tamatu, sa'i lagi. Ya. Nah itu. Habis tuaf ifadah selesai, balik ke Mina untuk mabit tanggal 11, 12, 13. Nanti tanggal 11, habis duhur, lempar jumrah. Ya. Jumrah ula 7, usta 7, aqabah atau kubra 7. Jadi bawa batu berapa? 20 sah. 21. Nanti mabit lagi sampai tanggal 12 ba'da zuhur, begitu juga. Kalau mau ngambil nafar awal sebelum terbenam matahari harus sudah ninggalkan Mina. Kalau belum ninggalkan Mina, antum mabit lagi ngambil nafar tsani. Nanti lempar jumrah tanggal 13. Habis itu sudah selesai ibadah haji itu. Jadi ibadah haji mudah tidak? Mudah, cuma tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau nafar awal, ya kan? Kemudian tanggal 13. Ini kalau ngambil nafar tsani. Jadi 6 hari doang. 6 hari saja. Nanti kemudian tinggal satu kewajiban. Ketika antum mau pulang ke Indonesia atau keluar dari Mekah, ada satu kewajiban, yakni melakukan tawaf wada. Ya. Jadi 7. Jadi bawa batu berapa? 21. Nanti mabit lagi sampai tanggal 12 ba'da zuhur, begitu juga. Kalau mau ngambil nafar awal sebelum terbenam matahari harus sudah ninggalkan Mina. Kalau belum ninggalkan Mina, antum mabit lagi ngambil nafar tsani. Nanti lempar jumrah tanggal 13. Habis itu sudah selesai ibadah haji itu. Jadi ibadah haji mudah tidak? Mudah, cuma tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau nafar awal, ya kan? Kemudian tanggal 13. Ini kalau ngambil nafar tsani. Jadi 6 hari doang. 6 hari saja. Nanti kemudian tinggal satu kewajiban. Ketika antum mau pulang ke Indonesia atau keluar dari Mekah, ada satu kewajiban, yakni melakukan tawaf wada. Ya. Jadi ummahatul ibadah berkumpul di hari-hari ini, ya,

12. Ini kalau nafar awal, ya kan? Kemudian tanggal 13. Ini kalau ngambil nafar tani. Jadi 6 hari doang. 6 hari saja. Nanti kemudian tinggal satu kewajiban. Ketika antum mau pulang ke Indonesia atau keluar dari Mekah, ada satu kewajiban, yakni melakukan tawaf wada. Ya. Jadi ummahatul ibadah berkumpul di hari-hari ini, ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amal-amalan yang hendaknya kita perhatikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama yang dinasihatkan sama ulama adalah at-taubatun nasuh warruju'u ilallah. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai kaum muslimin, orang-orang Islam, hendaknya bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Menjalankan ibadah dan meninggalkan dan menjauhi maksiat. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat ke-31, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Mudah-mudahan kalian menang, kalian beruntung. Jadi kalau kita ingin diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah taubat. Kalau kita tanya, masa orang mukmin harus taubat? Iya. Yang merintahkan siapa? Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Orang beriman disuruh taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita atau sebagian kita terjatuh pada kesalahan, disuruh taubat. Nah, berikutnya ikhwan yang Allah muliakan, di antara amalan yang bagus untuk dilakukan di bulan ini dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah menunaikan ibadah haji. Ini bagi yang mampu untuk haji. Haji kata ulama min a'zami a'malil bir. Haji merupakan amalan kebajikan yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama? Rasul bersabda, imanun billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kila summa madha? Kemudian Rasul ditanya lagi, kemudian apa? Kata Rasul, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Kila summa madha? Summa madha? Kemudian apa lagi? Kemudian Rasul bilang, hajjun mabrur. Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Haji mabrur ini ibadah yang paling utama. Jaminannya apa haji mabrur itu? Surga. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrat, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Dari umrah ke umrah merupakan penghapus dosa antara keduanya. Wal hajjul mabruru laysa lahu jaza'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali apa? Surga. Masya Allah. Di antara kita yang berangkat kemudian menunaikan ibadah haji dan hajinya mabrur, surga sudah menanti. Di haji itu luar biasa, akhi. Bagi kita yang sudah, apalagi yang sudah kenyang urusan dunia, ya, nyari apa lagi? Dah haji aja, mati masuk surga. Ya, dunia mungkin antum udah dapat, nama udah dapat, nikah, udah punya rumah, udah punya kendaraan. Tinggal apa? Minta masuk surga. Masuk surga. Di antara jalan masuk surga adalah menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, begini ikhwan, ada kesalahan di antara sebagian orang, dia mampu, sehat, dia kaya, ada kesempatan, tapi bilang gini, saya belum dipanggil sama Allah.

0: gitu ya. Terus dia bilang, nanti kalau kamu haji atau umrah, panggil saya ya, supaya Allah manggil saya. Dipanggil-panggil di sana. Ini bid'ah. Ini keluar dari keyakinan yang keliru. Jadi enggak mau ibadah haji. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil. Sudah memanggil belum? Di surat Al-Hajj Allah bilang wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nas, wahai Nabi Ibrahim, umumkan di tengah-tengah manusia kepada manusia agar menunaikan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajj. Ini sudah dipanggil belum? Sudah. Cuma responnya saja. Ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Jadi kalau dipanggil sudah mas, pak, sudah pak, dipanggil sudah bapak itu. Bilang saya belum dipanggil. Ini sesat ini. Ya. Yeah. Ada lagi, akhi, Anda pernah mengadakan acara apa tuh? Manasik. Ada orang gemeteran, keringatnya bercucuran. Ini orang, saya lagi jelasin, stres kelihatannya ini. Betul. Di sela-sela kajian manasik datang ke saya. Ustaz, saya takut sekali. Loh, antum mau berangkat ke Mekah, tempat yang Masya Allah, pahala banyak di sana, kok takut? Iya Ustaz. Kenapa? Karena Ustaz, kata orang, ya, kalau saya melakukan sesuatu, nanti di sana saya diperlakukan seperti saya melakukan kepada orang. Saya ini kerjanya di sebuah tempat, disebutkan dia sipir, kata dia. Saya dulu suka mukulin orang, Ustaz. Terus, oh saya paham. Maksud antum nanti pas antum ke Mekah dipukulin orang juga. Ternyata takut, ya. Jadi ini keyakinan orang kan. Kalau suka nyuri sendal, nanti sendalnya hilang lagi di Mekah. Ya, mukul orang di sana dipukulin sama orang. Ngerampok di sana dirampok. Ini betul tidak? Tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena dunia itu tempat untuk beramal, bukan tempat jaza. Dunia bukan darul jaza. Dunia bukan tempat pembalasan. Tempatnya namanya pembalasan itu di mana? Di akhirat. Ada pahala atau ada kebalikannya siksa. Itu di akhirat. Ini kesempatan kalau bertobat. Ke Mekah tobat. Masya Allah. Ya. Nah, ini sebuah keyakinan yang keliru. Ya. Tayyib. Berikutnya ya ikhwan Allah. Ya kan? Di antara... Oh iya, saya ingin menyebutkan tentang haji mabrur ini. Jadi haji mabrur itu kriterianya gimana? Haji mabrur balasannya surga. Kata ulama di antara Syekh Utsaimin bilang, haji mabrur pertama harus ikhlas. Ya, jadi ikhlas. Yang kedua, infaknya atau hartanya untuk haji itu dari yang halal. Bukan dari yang haram. Bukan hasil nyuri. Bukan hasil ngerampok. Bukan hasil korupsi. Ada sebagian kita korupsi, habis itu hajian. Nanti diampuni sama Allah. Nah, ya akhi. Ya. Inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu baik, tidak nerima kecuali yang apa? Yang baik. Kemudian haji mabrur itu harus apa sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haji mabrur itu rukun-rukunnya dilakukan, wajib-wajibnya dilakukan dan sunnahnya dilakukan. Ya. Jangan sampai ingin mau jadi haji mabrur tidur aja. Orang lempar jumrah Aqabah dia enggak ada sakit, dia masih kuat. Wakilin saya ya. Ini mau haji mabrur kemana ya, akhi? Ya. Tayyib. Berikutnya ikhwan Allah menjelaskan. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini apa yang harus kita perhatikan? Kata ulama, al-muhafazatu 'alal wajibati wa ada'uha. wa ada'iha 'alal wajhil matlubi syar'an, menjaga kewajiban-kewajiban dan menunaikannya sesuai syariat. Ya. Jadi kita harus jaga kewajiban-kewajiban. Salat lima waktu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih dijaga lagi. Ya. Kita menjaga salat lima waktu di masjid-masjid di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah harus lebih dijaga. Ya. Kemudian perbanyak yang sunnah-sunnah. Perbanyak yang sunnah-sunnah. Karena kalau kita mendekatkan diri pada Allah dengan yang wajib-wajib, ini yang nomor satu. Ya, kemudian yang sunnah. Kalau ingin mendapatkan derajat kewalian, itu lakukan yang wajib dan kita kerjakan yang sunnah, jangan belang bentong. Ya. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Bukhari, hadis Abu Hurairah, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku kumandangkan perang terhadapnya. Kemudian kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayh. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini nomor satu. Kewajiban yang paling wajib, tauhid. Habis tauhid apa? Sholat. Sholat dijaga. Ya. Sholat dijaga, puasa dijaga, zakatnya kalau ada sudah masuk nisab dan haul. Ya. Kemudian apalagi? Haji, haji kalau mampu. Dijaga. Dilakukan. Kemudian kata Allah, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Dan senantiasa, lawan senantiasa itu apa, akhi? Senantiasa terus-terus lawannya belang bentong. Dan senantiasa hambaku terus-terus melakukan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Terus kata Rasul, kalau aku mencintainya, kata Allah ya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia beraktivitas, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta aku beri. Wala in ista'adzani la u'idzanna, kalau dia minta perlindungan kepadaku aku lindungi. Nah ini ya, jadi yang wajib dan yang sunnah. Untuk mendapat derajat kewalian dan dekat sama Allah itu caranya dengan dua hal. Yang wajib-wajib dilakukan, yang sunnah-sunnah dijaga. Enggak ada cara yang lain. Ada sebagian kita ya ingin jadi wali semedi. Semedi di mana? Di pojok sungai. Ya. Kemudian puasa ini, puasa itu yang enggak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau mau ingin derajat kewalian yang dibimbing selalu sama Allah, kemudian kalau doa dikabulkan, kalau minta ya, perlindungan dilindungi, itu kata Allah yang sunnah, yang wajib dan yang sunnahnya diperhatikan. Ya, tadi hadisnya. Nah, sudah masuk. Ah, nanti habis azan kita lanjutkan lagi beberapa hal yang dilakukan dalam ibadah ini ya, dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Ikhwatul Islam, kita simak dikumenangkannya azan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

0: tidak?
1: Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu." Wa idda

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: Bunda.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan.

Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.
0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

0: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Al-Qur'an.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: ولو

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman, dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu, dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.

Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan."

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ.
0: Di dalam surga mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a al-luqil mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal jinnaka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa asri bi ahli

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kami jungkirbalikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha ladisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikah ladzalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni ana an-nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
3: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
4: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun minal Quran.
7: A'udzu billahi

0: مَنْ عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami akan hadirkan satu sesi tausiah untuk edisi malam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah Hafirullah. Qadarullah wa masyafa'ala, beliau berhalangan untuk menyampaikan kajian secara langsung. Dan berikut kita akan ikuti materi bahasan yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu dari bahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kami akan hadirkan dari bab keutamaan berdoa berikut ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga Allah Jalla Jalaluh menganugerahkan rahmatnya kepada kita dan menetapkan kita di atas hidayahnya sampai ajal menjemput kita. Bersua kita kembali untuk belajar tentang adab dan etika. Bagaimana seharusnya kita hidup di muka bumi ini? Yang merasa muslim terkadang tidak pernah belajar etika sebagai muslim. Dia hanya mengambil etikanya dari warisan budaya, dari kedua orang tuanya, yang kalau orang tuanya saleh salehah, semoga adab dan etikanya baik. Tapi kalau sebaliknya, bagaimana kira-kira masa depan itu anak yang mendapatkan pendidikan buruk dari kedua orang tuanya yang berkaitan dengan adab dan etika? Masyarakat sudah tidak etis lagi dalam bermuamalah. Perzinaan dianggap biasa. Pernikahan dianggap tidak wajar. Ketika seorang menikah, mungkin dengan istri kedua, istri ketiga, terjadi keributan di masyarakat. Tapi kadangkala perzinaan dianggap lumrah. Maka sudah seyogianya yang kita dilahirkan muslim, hidup di tengah-tengah mayoritas muslimin, untuk belajar apakah yang ada di masyarakat itu benar atau ternyata ana salah selama ini. Dan kita masuk ke bab tentang doa. Belum selesai kita membahas tentang doa. Kenapa? Karena makhluk yang paling lemah adalah kita. Allah mengatakan tentang manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Dikasih COVID-19, ribut seluruh dunia. Ekonomi, sosial, politik, kesehatan. Baru satu Di mana kalau Allah berikan berbagai virus di muka bumi ini? Maka kita harus berdoa minta sama Allah Azza wa Jal. Buktikan kalau engkau memang hamba Allah. Engkau butuh sama Allah Jalla Jalalu. Di bab 265, semoga ini bab belum kita bahas ya. Bab tentang babun ma yudakharu lidda'i minal aji wa thawab. Bab tentang apa yang disimpan untuk seorang yang berdoa dari pahala dan balasan buat dia. Orang berdoa itu, walaupun menurut sebagian kita tidak mendapatkan jawaban dalam pandanganmu, kok belum dikabulkan, padahal sebenarnya sudah dikabulkan. Atau memang belum dikabulkan. Karena adanya syarat dan ketentuan yang belum dipenuhi. Ini juga teguran buat kita. Tatkala kita berdoa kemudian belum dikabulkan sama Allah Azza wa Jal, bisa jadi kita makan haram. Oh, mungkin ketika berdoa ana tidak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Atau mungkin kandungan doa ana dosa. Maka kita perlu mengevaluasi diri. Yang jelas, ketika engkau memenuhi syarat dan ketentuan, pasti dikasih. Ana katakan pasti. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang memastikan. Nih, kita akan baca hadisnya. Qala haddatsana Ishaq qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ishaq bin Nasr قال حدثنا حماد بن أسامة عن علي بن علي قال سمعت أبا المتوكل الناجي قال قال أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها قال إذا نكثر قال الله أكثر. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa yang kandungan doanya tidak berisikan dosa atau pemutusan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya satu dari tiga. Allah akan kasih. Jadi tatkala antum mendapatkan ilmu, ini waktu mustajab, berdoa antum. Ketika hujan turun, antum berdoa. Ketika mendengar kokok ayam, antum berdoa. Ketika sepertiga malam akhir, antum berdoa. Antara azan dan qomat, antum berdoa. Ketika sujud, antum berdoa. Sebelum salam, antum berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Yang dikatakan waktu itu adalah waktu mustajab. Ketika orang tua berdoa, ketika musafir berdoa, ketika orang yang berpuasa berdoa. Itu waktu mustajab, kondisi yang mustajab. Allah janji akan mengabulkan doa. Tidak harus di waktu mustajab. Di semua waktu Allah berjanji, apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Jadi ketika antum berdoa, antum harus yakin dikabulin sama Allah. Hanya saja jawaban dari permintaan antum yang tadi dikatakan Allah akan kabulkan permintaanmu, jawabannya itu satu dari tiga perkara. Ini antum faham nih. Contoh nih, kita ke tempatnya kawan kita. Katanya, antum kesana lah, minta apa jadi kasih. Kesana kita. Dia punya umpamanya, punya motor. Punya motor nih. Motornya harganya, dia anggap 100 juta. Kita ngomong, bang, buat ana tuh motor. Ah, janganlah. Nih, antum ambil yang ini. Kasih mobil kita. Harganya sama 100 juta. Subhanallah. Allah kasih. Tapi gak harus yang kita pinta itu dikasih satu dari tiga hal. Yang pertama, yang dipinta itu Allah kasih. Dia minta itu, ya itu yang dikasih. Yang kedua, Allah gak kasih yang dia pinta. Tapi Allah tabung buat dia di akhirat. Jadi doa itu nilainya, mama dia minta sesuatu 100 juta. Nilai doanya tuh, dia minta 100 juta, Allah taruh di tabungan dia, di catatan kebaikan dia. Yang akan dia manfaatkan pada hari tidak lagi bermanfaat harta benda. Tahu-tahu hasil doa dia itu ada di timbangannya. Ya Allah, banyak banget nih. Amalan apa nih? Doa-doa antum itu. Nggak ada yang sia-sia. Atau Allah tolak bala yang akan menimpa dia yang sesuai dengan doanya. Pokoknya sesuai dengan doa antum. Allah akan kasih. Ada bala yang akan menimpa anakmu mungkin. Mungkin ada ular yang akan menggigit. Dengan doa-doamu. Engkau gak pernah minta supaya anakmu diselamatkan. Yang kau pinta, ya Allah, kepingin ya Allah punya motor buat anak. Ya Allah, kesian dia sekolah jalan kaki. Ternyata yang antum pinta, gak dapat. Tapi anak antum selamat. Kan ada kejadian-kejadian, ya Allah, alhamdulillah selamat anaknya. Kawan-kawannya mamai jatuh ke sungai, digigit buaya, apa. Dia selamat. Bisa jitu karena doa orang tuanya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, apa kata para sahabat Nabi? Mereka mengatakan idzan nukthir, kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Apakah kalau kalian banyak berdoa kemudian akan berkurang pemberian Allah? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Allahu akbar. Karunia Allah itu lebih banyak lagi. Kalau kita datang ke orang, kita minta sama dia, minta ini, minta itu, minta itu. Mama dia punya barang 100, kita minta sama dia 50 orang, tinggal 50 tuh dia. Kalau datang 100 habis barangnya dia. Tapi Allah azza wa jal, subhanallah, wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Yang dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Tirmizi, Allah jalla jalaluhu mengatakan, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr." Andai kata seluruh umat manusia, dari yang awal sampai yang terakhir. Andai kata seluruh bangsa jin, dari jin yang pertama, dan semua yang dipinta Allah berikan. Yang satu kepingin pulau pribadi, dikasih. Yang satu kepingin pulau pribadi, sama pesawat pribadi, sama istana anak, dikasih. Apa saja yang diminta, dikasih. Apa kata Allah? Itu tidak akan mengurangi kerajaanku. Tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki. Nggak bakalan berkurang. Ya kalau bicara berkurang, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke samudera. Kemudian dia diambil tuh. Antum lihat apa yang dibawa oleh jarum itu. Lalu antum pandang itu samudera yang lepas. Makanya ketika para sahabat mengatakan idzan nukthir, kalau gitu kita banyak berdoa, banyakin doa. Perbanyak doa kalian. Mohon sama Allah Azza wa Jalla, jangan berhenti berdoa. Jangan pernah merasa kebanyakan permintaanku. Silahkan kau minta, tambah lagi permintaanmu. Kalau mungkin kemarin kau meminta 1 jam, hari ini minta 2 jam. 2 jam minta sama Allah. Kadangkala yang ada kita kehabisan bahan untuk berdoa. Makanya belajar lagi. Apa sih yang dipinta oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Terus terang ana sendiri. Ya namanya manusia penuh dengan kekurangan. Ketika ana berdoa minta sama Allah ya. Kadangkala udah habis. Apa yang ana lakukan? Ana keluarkan handphone ana. karena di situ ana ngumpulin doa-doa. Maka mulai ana baca, oh ini yang kelupaan, ini ya Allah kelupaan, ini ana minta juga ya Allah, ini ana minta juga ya Allah. Terus antum minta. Kadang-kadang kala kita, ya apalagi ya. Ternyata banyak dari doa-doa Nabi alaihissalam, doa-doa para nabi yang dalam Al-Qur'anul Karim, doa-doa Nabi kita Muhammad alaihissalam, doa-doa yang dibaca para sahabat Nabi. Ya Allah, banyak kali itu doa yang perlu kau minta sama Allah Azza wa Jal. Dan Allah akan kasih satu dari tiga. Mana aja yang dikasih. Hanya saja, ya, kalau antum berdoa, jangan hanya minta dunia. Ketika dikasih kesempatan berdoa, di situ ada permata. Antum mau minta, dikasih. Di situ ada rumah. Antum mau minta, dikasih. Tapi, bukan berarti kemudian kita akan merubah dunia ini jadi surga. Enggak, kita tetap di dunia. Makanya jawabannya itu enggak selalu apa yang kita pinta. Enggak bisa kita rubah, mau ya Allah aku kepingin dunia enggak ada musibah. Akan tetap ada musibah. Tapi engkau berdoa silakan minta afiat sama Allah SWT. Minta keselamatan. Ya Allah aku ingin enggak ada penyakit, enggak ada corona. Ya, minta engkau sama Allah. Tapi ketentuan Allah engkau hidup di dunia. Akan datang tuh musibah, akan datang tuh petaka, tapi kita enggak boleh minta bala sama Allah.

Ustaz. Cuma tadi jangan hanya minta yang sementara. Minta rumah silahkan, tapi minta rumah di surga juga. Minta istana, minta di surga. Kok pengen punya villa yang ada kebunnya, yang ada sungainya, minta juga yang di sana. Kenapa yang di sini enggak lama kita? Kita hanya berapa lama hidup di dunia? Ahibati fillah. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ibn Syaibah qala akhbarani Ibn Abi Fudayk qala haddatsani Abdullah bin Mauhib عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن ينسب وجهه إلى الله يسأل مسألة إلا أعطاه إياها إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل قالوا يا رسول الله وما عجلته قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجب لي. Ini hadis Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah seorang mukmin yang menghadapkan wajahnya kepada Allah meminta satu permintaan melainkan Allah akan berikan kepadanya apa yang dia pinta. Bisa jadi jawabannya Allah segerakan yang dia inginkan di dunia, atau Allah kumpulkan di akhirat nanti pahala buat dia. Allah akan kumpulkan. Sekali lagi, enggak ada doa yang sia-sia. Enggak ada istilah ana udah berdoa enggak dikabulkan, enggak ada istilah itu sebenarnya. Karena semua yang antum pinta, kalau syarat dan ketentuannya dipenuhi pasti dikasih antum. Malam ya'jal, di antara ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi, enggak boleh terburu-buru, enggak boleh tergesa-gesa. Orang minta ya minta. Hari ini minta, besok minta lagi, lusa minta lagi, sampai berapa lama? Sampai 100 tahun antum berdoa minta. Kalau umur antum sampai 100 tahun, minta 100 tahun. Bagaimana para nabi berdoa? Mereka terus berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Bayangin ya, bagaimana Nabi Nuh berdoa. 950 tahun dia terus berdoa. Jangan tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa? Para sahabat tanya, orang tergesa-gesa gimana? Doa kok dikatakan dia tergesa-gesa? Yaitu dia mengatakan, aku udah berdoa. Dan aku udah berdoa, udah berapa lama ya? Kadang-kadang ada yang mengatakan, Ustaz, anak udah 5 tahun gak punya anak, Ustaz. Anak udah ini, udah baru 5 tahun nanti. Iya Ustaz, udah doa kayaknya gak dikabulin sama Allah. Nah, ini yang gak boleh. Karena biasanya, orang kalau sudah berdoa, lalu dia merasa enggak dikabulkan, muncul buruk sangka sama Allah. Muncul perasaan seakan-akan apa yang Allah janjikan tidak dipenuhi. Tepis semua hal ini dengan terus berdoa dan yakin dikabulkan. Cuma tadi jawabannya satu dari tiga hal. Jadi ingat, kita enggak bisa berdoa minta dunianya jadi surga, enggak bisa. Makanya kalau sesuatu yang diminta, kenapa masih ada orang miskin? Padahal orang miskin itu soleh, Ustaz. Dia berdoa minta kekayaan. Tapi Allah gak kasih. Allah kasih permintaan dia. Gak ada doa yang tahu-tahu nol. Kecuali doa yang tidak memenuhi syarat. Allah kasih. Satu dari tiga hal. Lebih baik mana dia dikasih harta di dunia, tapi di akhirat masuk neraka. Terus yang di dunia, dia gak dikasih itu yang dia pinta, tapi Allah sediakan yang lebih baik dari dia. Seperti orang yang mungkin dia minta mobil, sampai mati gak dikasih mobil sama Allah. Gak punya mobil dia. Dia mobil harga 100 juta yang dia inginkan. Allah ganti di surganya dengan mobil bukan harga 100 juta. 100 triliun mungkin Allah kasih ke dia. Dan di sana khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Di dunia kalau dikasih mobil, mobilnya rusak, bannya bocor, supirnya mati. Kita lihat berapa banyak kejadian tabrakan-tabrakan di jalan tuh, mobil gak ada artinya. Kok mobil yang supirnya, majikannya mati hancur.
Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Teruslah berdoa. Berbaik sangka sama Allah. Dapat. Antum dapat. Satu dari tiga. Makanya kita perlu yakin. Menumbuhkan keyakinan di diri kita. Atas besarnya rahmat Allah. Dan kemampuan Allah untuk memberikan kepada kita. Hanya dengan menyebut kun. Innama amruhu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya tinggal mengatakan kun, selesai semuanya. Jadi ketika kita melihat sekarang momen corona Ustaz, ini umat Islam udah berdoa, udah minta supaya COVID ini diangkat, kita ingin balik ke masjid, kita ingin kajian offline, kita ingin berjumpa dengan saudara-saudara kita, udah setahun kita berdoa Ustaz, baru setahun berdoa. Terus Ustaz kok belum dikabulkan? Dikabulin sama Allah. Kan jawabannya satu dari tiga. Jadi gak ada istilah, ya Allah kok belum dikabulin ya. Kalau memang tadi ada syarat-syarat yang belum dipenuhin, ya penuhin. Mungkin ada syarat-syarat dan ketentuan yang belum kita penuhin. Kita penuhin dulu. Sedangkan kalau kita makan haram, ya doanya gak dikabulin sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab nomor 296. Ini bab fadli doa, bab keutamaan berdoa. Subhanallah jemaah. Kalau kita minta sama manusia, itu tercela. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang minta-minta, yang minta-minta yang jadi pengemis, sedangkan dia sebenarnya mampu. Tapi karena sudah kadung jadi profesi, dia jadi ngemis itu profesi, bukan karena kebutuhan. Maka orang ini akan ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dia dibangkitkan dari kuburannya, orang-orang pada sempurna ya. Dengan kulitnya, dengan pipinya ini orang keluar dari kuburan tengkorak aja wajahnya. Enggak tahu malu dia. Islam itu memerangi yang namanya kemalasan. Jangan berpangku kepada pekerjaan orang. Engkau bekerja. Ini berkaitan dengan meminta-minta kepada manusia. Kenapa bab ini disebutkan? Karena jangan sampai ada yang mengatakan di tadi, umpamanya, aduh malas mau minta sama Allah. Takut aku udah sering minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gak mau minta lagi. Minta. Selama Allah buka pintu untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla, minta. Karena apa? Karena ada keutamaan berdoa. Jadi bukan sekedar mintanya. Ketika antum menengadahkan tangan minta sama Allah, lalu antum mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah tuh suka sama antum. Karena antum merasa butuh sama Allah, berserah diri kepada pencipta, mengakui dosa-dosa dan kesalahan antum, menampakkan kebutuhan dan kefakiran, meyakini bahwa tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah Azza wa Jal, maka antum berdoa mengangkat tangan. Besoknya berdoa lagi mengangkat tangan. Lusa berdoa. Udah berapa lama antum angkat tangan? Udah 40 tahun anak angkat tangan. Terus antum mengatakan gak mau angkat tangan lagi. Antum itu sudah melakukan sebuah kemuliaan. Sebuah kehormatan. Beda sama minta-minta sama manusia. Kita mau minta sama orang jam segini dimarahin sama satpamnya. Bapak mau apa? Mau ketemu. Bapak. Waduh. Telat Bapak. Kenapa? Sudah istirahat. Kapan? Besok kesini. Jam 7 pagi. Jam 7 kesana. Waduh, ngantri orang yang minta sama dia. Gimana nih Pak? Iya kayak gini memang. Udah ketemu minta, ambil dikasih. Bulan depan minta lagi dikasih. Yang ketiga kali catat antum. Bapak ini sudah 3 kali minta.
Udah selesai. Gak boleh lagi isi. Contoh nih bantuan-bantuan dana sosial ya. Berkaitan dengan COVID-19, dengan apa. Kan ada ketentuannya berapa dikasih. 600 ribu. Kasih berapa kali, abis gitu minta lagi, abis sudah gak boleh minta lagi. Udah cuma itu. Ya memang karena keterbatasan orang yang memberi. Tapi Allah Azza wa Jal gak ada ceritanya kurang tuh yang dimilikin Allah. Gudangnya abis, gak ada ceritanya. Tadi kita udah sebutkan tuh, seperti lautan yang kalau semua orang minta dikasih, itu hanya berkurang air laut itu seperti jarum yang masuk kemudian keluar kembali. Makanya ketika kita minta sama Allah, minta terus. Karena Allah itu tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Sebenarnya kalian yang bosan. Yang gak mau doa. Jadi, doa ini sebuah kemuliaan. Makanya orang yang paling mulia itu orang yang paling banyak berdoa. Siapa yang paling banyak berdoa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya mulai hari ini kita usahakan terus berdoa. Berdoa aja antum jalan kaki. Baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jalan, duduk, santai. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang lagi naik pesawat, mungkin yang lagi di tenda dalam kondisi ya pandemi plus musibah, enggak punya rumah, ini itu, doa. Dalam kondisi apapun, berdoa. Kenapa? Ini sebuah kemuliaan. Apa kemuliaannya? Kita baca. Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Amr bin Marzuq. Qala akhbarana Imran. An Qatadah. An Sa'id ibn Abil Hasan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. Ini hadith dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jal, yang lebih agung dari segala ibadah daripada doa. Nggak ada yang lebih utama dari doa. Sejatinya doa ini ada dua. Doa'ul ibadah dan doa'ul masalah. Doa yang kaitannya ibadah. Dia itu melaksanakan ibadah, tapi secara hati dia itu minta sama Allah Azza wa Jalla. Dia tunduk, mengabdi kepada Allah. Walaupun mungkin lisannya tidak meminta sesuatu. Tapi hatinya memohon sesuatu. Kenapa engkau sholat? Iya. Hatinya ingin dirahmati Allah. Ingin masuk surga. Jadi ada permohonan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Ketika orang puasa, ada permohonan dia dengan puasanya. Dia tahu bahwasanya orang yang puasa itu, fi sabilillah, akan dijauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Allah, dia ingin itu. Dia puasa. Maka, dalam ibadah-ibadah kita, ada mengandung doa, sedekah yang kau berikan. Yang kedua, ada doa'ul masalah. Ada doa yang memang permohonan dengan lisan kita, minta. Dalam sholat pun ada, gitu loh. Kita pertama Allahu Akbar salat, kita puji Allah subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Mungkin enggak ada permohonan di situ, tapi di balik itu sejatinya ada yang dipinta. Ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus berhari-hari dibawa ke dasar lautan, malam hari dalam kegelapan yang begitu
kelam. Berdoa tuh Nabi Yunus alaihissalam buat beliau siang malam sama aja. Dia berada di perutnya ikan. Apa yang beliau katakan? Mungkin kita ngelihat kok gak ada permintaan sepertinya ya. Beliau meminta sebenarnya.

Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali kita minta. Dalam sholat pun ada gitu loh. Kita pertama Allahu Akbar sholat. Kita puji Allah subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Mungkin enggak ada permohonan di situ, tapi di balik itu sejatinya ada yang dipinta. Ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus berhari-hari dibawa ke dasar lautan, malam hari dalam kegelapan yang begitu kelam, berdoa tuh Nabi Yunus alaihissalam buat beliau siang malam sama aja dia berada di perutnya ikan. Apa yang beliau katakan? Mungkin kita ngelihat kok nggak ada permintaan sepertinya ya. Beliau meminta sebenarnya.

0: Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah.
1: Maha suci Engkau.
0: Maha suci Engkau dari segala kekurangan, Ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Subhanallah.
0: Seperti itu, ya. Artinya, doa. Ini sebuah kemuliaan. Gak ada yang lebih mulia daripada doa antum. Minta. Rasul SAW, Nabi ini, ketika berdoa sampai angkat tangan, ketika perang Badar, kita lihat bagaimana beliau berdoa SAW. Beliau mengenadayakan tangannya ke langit, sampai selendangnya jatuh ke belakang. Kemudian Abu Bakar menaruh selendangnya di bahu Nabi SAW, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kafaka munasyadata, munasyadataka rabbak. Cukup engkau permohonan sama Allah, Allah akan kabulkan, ya Rasulullah SAW. Iya, tapi kita disuruh minta. Allah tuh senang sama doa, cinta sama permintaan. Maka beliau mengatakan, Allahumma intuhulak hadhil isaba, ya Allah, kalau sahabat-sahabatku ini, golongan ini dikalahkan, hancur, maka engkau enggak akan disembah lagi di muka bumi, ya Allah. Permintaan. Dan itu mulia. Coba antum baca doa-doa Nabi, ambil capek antum lihat, ya Allah, banyak kali Nabi minta sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena itu sebuah kemuliaan. Jangan minta-minta sama manusia. Kita kadang-kadang ngelobi fulan, punya kawan di sana. Kenapa kau enggak minta sama Allah Azza wa Jal? Yang pintunya selalu terbuka. 24 jam kau minta sama Allah Azza wa Jal, Allah dengerin. Dan Allah janji mengabulkan permintaanmu. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khalifah qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Imran an Qatada an Sa'id bin Abi Al-Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraful ibada addu'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan asyraful ibadah, ibadah yang paling mulia adalah doa. Ibadah yang boleh. Hadis ini sebenarnya dhaif secara sanad, tapi secara makna sahih. Karena doa ini menampakkan kefakiran hamba, keperluan dia kepada Allah, kebutuhannya, menunjukkan kemiskinannya, bahwasanya dia perlu sama bantuan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita ketika menghadapi masalah urusan agama, urusan dunia, urusan negara, urusan bangsa, minta sama Allah Azza wa Jal. Kemudian kita tahu dengan hadis ad-du'a wal ibadah, doa itulah ibadah. Doa itu ibadah. Jadi ketika manusia berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla, dia itu sedang beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukan sedang bersantai ria, dia sedang minta sama Allah. Makanya orang-orang yang soleh itu banyak kali doanya. Kemudian, nih di hadis yang selanjutnya yang kita akan bahas berkaitan dengan doa itu adalah ibadah. Qala haddatsana Abu Walid, qala haddatsana Syu'bah. Ini kata Imam Bukhari. An Mansur, An Dhar, An Yusay, An Nu'man bin Bashir, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ad-du'a huwa al-ibadah, thumma qara'a, ud'uuni astajib lakum. Ini dari Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Makanya enggak boleh kita minta kepada selain Allah.

0: Jal, memohon kepada benda-benda. Ada yang masih mencari pesugihan ke tempat-tempat keramat, tempat-tempat angker. Ada yang ingin usahanya laris, lancar. Dia berangkat ke tempat-tempat pesugihan. Dia berdoa di sana. Minta sama siapa antum? Oh, anak gak sholat buat itu, Ustaz. Anak gak sholat. Buat orang yang mati itu anak gak sholat. Karena kalau datang ke kuburan yang keramat katanya. Yang kalau ke sana minta sama mbahnya itu dikabulkan. Minta sama Allah. Anak di sana gak sholat. Anak sholat buat Allah. Tapi mintanya sama dia. Ketika dia minta kepada lautan. Minta berkah sama lautan. Makanya kenapa orang-orang melakukan ritual ke sana. Dan ada menganggap, oh itu gak apa-apa. Itu kan bukan sholat. Engkau ngapain di sana? Engkau kan berdoa, minta. Tujuannya minta keselamatan. Ama siapa minta keselamatan? Ama penunggu laut. Ama ikan lele. Ama ikan apa yang ada di lautan. Atau engkau meyakini adanya kekuatan di sana. Doa itu ibadah. Enggak boleh kita berikan kepada siapa-siapa. Kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan. Enggak, anda enggak beribadah kepada selain Allah. Anda cuma minta aja sih di sana. Anda cuma doa aja di sana. Doa itu ibadah. Lalu beliau membaca firman Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Ya Allah jemaah. Ayolah. Kita ini kalau udah tahu kayak gini, udah faham doa, minta sama Allah SWT, gak ada ruginya. Antum pegang handphone, tuh lihat tuh di handphone ini. Ya. Di handphone ini, ada aplikasi doa ya. Antum bisa lihat di malam hari umpamanya. Ada yang namanya baterai. Mana baterai? Batoria. Ya. Antum lihat baterai itu. Penggunaan baterai itu untuk apa saja? Untuk ini, untuk ini, untuk itu. Lihat. Untuk doa. Kalau antum memang punya aplikasi doa. Berapa persen antum berdoa? Ada 5%? 1% enggak kadang-kadang. Sangat sedikit kita minta sama Allah. Padahal kita itu diciptakan. Kata Allah Jalla Jalaluh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak perlu manusia itu kasih rezeki sama aku, kasih makan sama aku, enggak perlu. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang maha memberikan rizki. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang maha kuat dan maha perkasa. Makanya tatkala orang-orang musyrikin di Mekah, kalau ditanya kemana, kenapa mereka kok minta sama berhala-berhala itu? Mereka berdoa. Bikin patung, bikin berhala, kemudian mereka minta sama patung itu. Ketika ditanya, kalian kok minta sama patung? Enggak lah. Mana abuduhum? Illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Sejatinya kita itu enggak beribadah kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Jadi perantara aja mereka. Emangnya enggak bisa kau minta langsung sama Allah Azza wa Jal? Harus lewat patung-patung dan berhala itu. Dan orang-orang musyrikin itu yang kadang-kadang kita mikir ya, kok enggak dipakai akal mereka? Nih kalau kita punya akal, orang musyrikin itu kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawaban mereka, Allah. Terus gimana engkau berdoa kepada selain Allah? Gimana ceritanya? Dulu ada tempat keramat supaya supaya apa? Pedang itu jadi lebih hebat ya, tombak itu supaya lebih hebat. Itu orang-orang yang baru masuk Islam yang masih tradisi jahiliyah. Jangan dipikir antum tradisi Arab semua bagus. Ada yang dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat keramat naruh pedang senjata mereka. Ketika mereka minta Nabi alaihissalatu wassalam marah. Gimana kata dia? Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan Bani Israel. Maka ingat, doa itu hanya untuk Allah. Ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala engkau mau minta, minta sama Allah. Bagaimana pesan Nabi alaihissalatu wassalam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Nabi tidak mengatakan kepada dia, "Kalau engkau minta, minta sama aku ya, kabarin aku nanti kalau engkau perlu sesuatu." Kalau engkau minta, engkau perlu sesuatu, minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa idza ista'anta fasta'in billah, engkau perlu pertolongan, mau minta pertolongan, mintanya sama Allah Jalla Jalal. Ni Nabi ngajarin sepupunya tauhid agar menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita yang setiap salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Lalu Nabi mengatakan kepada sepupunya ini, wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Ketahuilah, kalau seluruh umat manusia ini, seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta atau seluruh penduduk dunia yang berjumlah 8 miliar, mereka bersatu padu, berkumpul, bersekongkol untuk memberikan manfaat kepadamu. Mungkin? Nggak mungkin. Mereka berkumpul semua. Presiden-presiden setiap negara. Nggak mungkin. Kecuali Allah yang menetapkannya untuk. Oh, semuanya kembali kepada Allah. Iya. Terus ya, minta sama Allah. Kenapa perlu ditumbuhkan keimanan kepada Sang Pencipta? Agar engkau bersandar kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan. Manusia yang lemah imannya kepada Allah, yang kurang keyakinannya kepada Allah, dia akan mencari sesembahan-sesembahan yang dalam pandangan dia, oh, kuat ini. Lebih kuat dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa'alam dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi syai'in la yadhurru. Tuh, kalau seluruh umat manusia, jumlah manusia yang 8 miliar dengan kekuatannya yang super hebat, mereka bersekongkol, berkonspirasi untuk menimpakan bahaya kepada dirimu, lam yadhurru, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali untuk sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Enggak bakalan bisa. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Kehendak kalian itu tidak akan pernah terlaksana kecuali Allah berkehendak. Allah itu yang memiliki segala-galanya. Allah itu Rabbul Alamin. Makanya bicara keutamaan berdoa, engkau tunjukkan kebutuhanmu kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ngajarin doa, ya Allah. Indah-indah doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tatkala beliau berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qaba wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari balak yang menyusahkan, dari takdir yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa. ya dari kesengsaraan yang datang menimpaku, dan dari musuh yang gembira dengan kesusahanku. Minta sama Allah. Jadi intinya semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang mati, siapa yang bisa menghidupkan? Ketika ada orang mati, apakah dokter-dokter ini mungkin berkumpul ya, kemudian mereka menyalurkan energi mereka, mereka memanfaatkan teknologi yang ada, lalu orang itu hidup kembali. Yang bisa dilakukan memang ya kejat jantung. Memang belum mati dia kalau hidup. Tapi kalau udah waktunya mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ubaidullah 'anil Mubarak bin Hasan an Atha an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'ibadati afdal qala du'aul mar'i li nafsihi. Ini hadis dhaif sebenarnya secara sanadnya. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya, atau dia bertanya, dia mengatakan bahwasanya Nabi ditanya alaihi salatu wasallam tentang ibadah yang paling mulia, maka beliau menjawab doa ulmar ini nafsihi, doanya hamba untuk diri dia sendiri. Jadi sebenarnya hadis-hadis yang lain itu sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan berdoa. Artinya antum berdoa untuk diri sendiri itu baik buat antum, apalagi buat orang lain. Seorang yang berdoa untuk diri sendiri itu menunjukkan kalau dia memang perlu sama Allah Azza wa Jalla. Disinilah poinnya, ketika seorang merasa butuh dan tahu Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, dia minta sama Allah. Jadi ibadah nih, orang itu jadi mulia dengan doa-doanya, dengan permintaan-permintaannya. Yang kadang-kala kita lupa gak berdoa. Kondisi COVID-19, di PHK. Dia punya masalah dengan keluarga. Ekonomi sedang tumbang. Apa yang dilakukan? Mikir solusi ini dan itu. Silahkan dipikirkan solusi itu. Tapi jangan lupa berdoa. Kenapa? Doa ini ibadah jamaah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, engkau jangan lupa baca doa ini. Engkau jangan lupa baca doa ini. Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal di penghujung setiap salat, jangan lupa membaca Allahumma a'inna 'ala dzikrik, a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebelum tidur baca doa ini, bangun tidur baca ini, sepertiga malam akhir baca ini. Ketika melihat orang dalam bergelimang harta, mengumpulkan, menumpuk dunia, baca doa ini. Diajarin tuh doa-doa. Ketika menghubungin istrinya, baca doa ini. Ketika naik kendaraan, baca doa ini. Ketika masuk rumah, baca ini. Masuk toilet, baca ini. Allahu Akbar. Semua diajarin jemaah. Artinya ketika engkau berdoa buat dirimu sendiri, itu udah mulia. Karena menunjukkan kebutuhanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau antum berdoa untuk diri sendiri, kemudian mendoakan orang lain. Lebih mulia lagi. Barakallahu fikum. Ana rasa mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada hadis nomor 716. Hadis ini cukup panjang. Berkaitan dengan hal yang penting yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita kembali ke studio Raja. Barakallahu fiik.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat yang penuh manfaat yang disampaikan di malam hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa telepon di 0218236543. Atau silakan ke pesan singkat 0819896543. Pertanyaan pertama kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari seorang hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya dan mohon nasihatnya. Saya merasa menjadi manusia yang paling banyak dosa. hampir-hampir saya putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun-tahun yang berlalu saya masih banyak berbuat dosa, namun sekarang saya banyak menyesal dan ingin bertobat atau melakukan tobat dengan banyak istighfar. Siang malam saya selalu ingat dosa yang begitu besar. Di saat saya muhasabah diri, saya pun ditimpa musibah dengan penyakit yang berat dan harus menjalani operasi. Tetapi saya ikhlas menerimanya. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, apakah saya sedang ditegur atau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ini merupakan siksaan? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Buat teman-teman, ya buat kita semua yang bergelimang dosa, ketahuilah bahwa Allah itu di antara nama-namanya adalah At-Tawwab, yang maha menerima tobat, Ar-Rahim, yang maha pengasih, Al-Ghafur, yang maha pengampun, Al-Afu, maha pemaaf. Jadi antum jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang terus berbuat dosa, yang banyak dosanya, dia melampaui batasan dia, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni. Iya. Jangan putus asa. Allah mengampuni semua dosa. Selama engkau bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan terima engkau. Beda kalau kita berbuat dosa sama manusia. Kita kalau berbuat dosa sama manusia, kita tuh malu mau minta maaf sama dia. Takut kita mau minta maaf. Takut gak diterima. Karena manusia ini pelit dengan hak dia. Tapi sama Allah Azza wa Jal, bagaimana Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yabsutu yadahu bil lail yatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musi'un lail. Allah membentangkan tangannya di siang, di malam hari, untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Kemudian dibentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Terus Allah membuka pintu tobat. Maka jangan pernah putus asa. Tapi jangan mau dibodohin sama setan. Karena ada setan yang berusaha agar manusia ini berhenti bertobat. Kenapa? Engkau tobat sekarang, besok berbuat dosa lagi. Terus engkau nanti tobat lagi. Terus lusa berbuat dosa lagi. Enggak apa-apa. Tapi bertobat, jangan nunggu. Karena nanti setan ngatakan, udahlah engkau sekalian aja tobatnya nanti. Sekarang dosa, besok dosa, engkau tobatnya nanti hari Jumat aja tobatnya. Siapa yang menjamin umurmu sampai hari Jumat? Karena ada orang yang dibisik-bisikin untuk menunda tobatnya, nantilah engkau kalau sudah nikah tobat. InsyaAllah lah, udah nikah, jadi lebih benar lagi, insyaAllah tobat. Ada yang nikah, gak bisa tobat. Hatinya sudah keras. Dosa itu sudah jadi kebiasaan dia. Ada yang katanya nanti umur 40 tahun. Umur 40 tahun, mati sebelum 40 tahun. Dan alhamdulillah penanya ini masih Allah kasih hidup. Sehingga dia bisa bertobat. Kalau dikatakan apakah musibah yang menimpa dia dalam kondisi sekarang ini, itu menjadi teguran buat dia, ujian buat dia, atau azab. Bisa jadi tobatmu belum cukup. Sehingga penyakit itu yang Allah berikan kepadamu akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian bisa jadi itu ujian buat engkau. Apakah tobatmu benar atau enggak? Karena ada orang yang merasa hijrah, merasa tobat, dikasih musibah, dia gak terima sama musibah itu. Aku kan udah tobat, kenapa dikasih musibah? Akhirnya dia balik berbuat dosa. maka bisa jadi ini menjadi ujian buat engkau. Apakah engkau benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jal? Apakah engkau menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta? Karena ada manusia yang mengatakan kami beriman, ternyata dusta. Maka Allah katakan, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah? Antum sekarang merasa bertobat, merasa hijrah. Jangan berpikir kemudian antum tidak akan diuji. Allah akan uji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga nampak ke permukaan, kelihatan nih mana yang benar dan mana yang dusta. Maka apa yang menimpa antum bisa jadi itu adalah adab yang akan mengurangi dosa-dosa antum, dan bisa jadi memang ujian agar antum membuktikan kebenaran tobat antum. Dan sekali lagi, jangan pernah putus asa. Kalau bicara antum sakit, sekarang harus operasi, berapa tahun antum hidup tidak dengan penyakit itu, padahal antum banyak dosa. Maka lihatlah, penyakit yang menimpa antum ini dibanding dengan masa sehat antum, lebih banyak masa sehat antum dibanding dengan orang-orang yang lebih parah penyakitnya, antum masih mending. Maka kembalilah kepada Allah, terus perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, dan insya Allah, Allah gembira dengan kembalinya antum kepada. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk pendengar dan pemirsa di Sukabumi dan kita yang menyimaknya, semoga bermanfaat. Kembali kami angkat dari pesan singkat sebelum kami angkat dari telepon. Ada pertanyaan dari Ibu Asih di Purwakarta dan Pak Fathur di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui tentang begitu besar keutamaan doa yang Ustaz sampaikan tadi, lalu bagaimanakah jika kami ingin sekali berdoa, berlama-lama berdoa, terutama di dalam sujud di saat sholat, akan tetapi adanya keterbatasan dari sisi bahasa, kemudian dari sisi keperbendaharaan doa, bolehkah bagi kami untuk mengambil lafaz dari zikir pagi atau zikir petang yang kemudian dibaca di dalam sujud di saat sholat? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ini yang kadangkala masalahnya memang perbendaharaan doa kita ini sedikit. Mau dibaca 2 menit habis kadangkala. 3 menit, aduh gak ada lagi dosa. Terus apa yang perlu kita lakukan? Bolehkah kita mengambil doa-doa dari zikir pagi dan petang? Boleh. Yang isinya doa dan permohonan, baca, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita mau baca, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah.

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Jadi doa yang isinya doa permohonan, yang mungkin ini doa memang dibacanya di pagi dan petang, tapi ketika sujud pun kita boleh minta apa saja, sehingga doa di mana-mana boleh dipinta jemaah, asalkan sesuai ya. Ini ada cerita. Kalau nggak salah cerita Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala atau yang lainnya, anda lupa, ada doa ketika tawaf jemaah. Dia bawa buku doa, pokoknya dia baca semua. Sampai doa, maaf, doa jima, doa ketika menghubungin istri, dia baca juga ketika tawaf. Karena dia gak tahu sama artinya, mungkin pokoknya doa-doa bahasa Arab dia baca gitu loh. Jadi kita perlu faham juga, memang doa ini tadi ada doa permohonan umum sebenarnya, tapi Nabi membacanya di pagi hari dan di petang hari. Ya kita baca ketika sujud gak apa-apa doa itu. Tapi doa masuk kamar mandi, ini kan doa yang ada momentumnya. Jangan dibaca ketika itu. Doa tadi menghubungi istri, doa naik kendaraan. Ada doa-doa yang memang secara makna berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlaku. Atau kegiatan yang sedang kita kerjakan. Maka gak dibaca ketika sujud. Gak dibaca di ketika kita sebelum salam. Tapi permohonan-permohonan yang umum, maka silahkan dibaca. Kemudian jamaah, mungkin kita membaca sekali, habis kita baca dua kali, baca tiga kali, baca. Minta sama Allah. Paling tidak kita baca tiga kali memohon kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Selanjutnya setelah dari pesan singkat, kami persilakan untuk Anda yang akan menelpon secara langsung bertanya untuk Anda. Kami buka 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana?
3: Dengan Abu Alif di Bawah.
2: Abu Alif, silakan pertanyaannya.
3: Yang saya tanyakan Ustaz mengenai ada seseorang yang melanggengkan berdoa, ketika memulai doanya itu dengan lafaz ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam lillahumma al-fatihah. Apakah ini ada tuntunannya dari Nabi Ustaz? Ya, demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Ali. Silakan Ustaz.
1: Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah, yang mungkin kita sering dengar ya, orang-orang sebelum berdoa mereka bertawasul, mereka kirim Al-Fatihah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada guru-guru mereka, kepada orang-orang soleh. Apakah Nabi mengajarkan itu sallallahu alaihi wasallam? Apakah para sahabat Nabi ketika mereka berdoa, mereka juga mengamalkan hal itu? Selama yang Anda ketahui, yang Anda pelajari, enggak ada. Yang ada solawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Allah jelas-jelas mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini yang seharusnya dilakukan seorang hamba. Bertawassul dengan amal soleh kita, dengan bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Silakan tuh salat mau berapa kali minta buat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau mengatakan, doa yang gak ada solawatnya itu gak tembus. Bergantung tuh doa. Sampai ada solawat. Bukan dengan kiriman Al-Fatihah. Tapi yang jelas, teman-teman yang melakukan hal itu, itu adalah orang-orang yang ingin kebaikan. Kita berbaik sangka sama mereka. Mereka ingin kebaikan. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin, ya tadi, kekurangan ilmu, atau berbaik sangka dengan gurunya. Ya, ana yakinlah guru ana masa mau menyesatkan muridnya. Tapi sekarang tugas kita adalah melihat bagaimana sih doanya Nabi alaihissalam. Nabi ngajarin doa Abu Bakar tuh kalau doa kayak apa? Kalau ternyata Abu Bakar sebelum berdoa itu kirim Al-Fatihah kepada Nabi alaihissalam, ya kita amalkan bersama. Karena kita ini mengikutin mereka gitu loh. Tapi kalau ternyata itu hanya inisiatif. Inisiatif. Hanya pemikiran dari sebagian ahli ibadah umpamanya. Kalau sekedar inisiatif, ya bisa diterima, bisa salah. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Ana ngomong kayak gini, pendapat ana bisa diterima, bisa ditolak. Ana tadi mengatakan Nabi tidak mengamalkan itu, Abu Bakar tidak mengamalkan, ini pendapat ana. Itu bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr. Kecuali Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sekarang buktikan ucapan ana. Apakah memang yang ana omongkan ini benar Nabi tidak melakukan itu? Kalau Nabi yang mengajarkan, ya selesai ya ma. Kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau Nabi tidak melakukan hal itu dan tidak menyuruh hal itu dan para sahabat juga tidak melakukan hal itu, ya buat kita mengikuti Nabi lah kita ini. Bukankah Nabi sudah memberikan arahan kepada kita? Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini mengatakan boleh, ini mengatakan gak boleh, ini mengatakan bid'ah hasanah, ini mengatakan bid'ah sayyi'ah. Macam-macam tuh yang ada di masyarakat. Terus kita gimana? Ya udah, alaikum bisunnati kata Nabi. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi yang pertama kita lakukan mencari sunnah Nabi. Jadi pertanyaan tadi kan tanya gimana? Apakah ada tuntunannya? Selama yang ana tahu, sekali lagi ini keterbatasan ilmu ana, enggak ada. Nabi enggak pernah ngajarkan seperti itu. Enggak pernah nyuruh dan juga enggak pernah mencontohkan, para sahabat juga enggak. Terus tugas kita ikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Antum selamat insyaallah. Sambil kita bertanya kepada masyarakat, mau ada guru yang ngajarkan, kita tanya, Pak Guru, afwan ya. Ana, soalnya ana dengar ada yang mengatakan enggak boleh. Kayak gini nih, apakah benar Nabi ngamalin yang seperti ini? Ya kita tanyakan. Dalam artian umat lebih ya lebih apa ya? Lebih aktif bertanya ya, lebih kritis lagi dengan adab kalau bertanya sama seorang guru. Tolong dengan adab dan etika. Sampaikan kepada dia, Guru semoga Allah merahmatimu. Aku mohon maaf, mungkin pertanyaanku kurang tepat ya. Tapi ini mengganjal di hatiku, aku meminta solusi kepada guru. Sampaikan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Untuk Al-Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami masih angkat dari telepon. Silakan di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu.
4: Ya, mau bertanya.
2: Ya, silakan dengan Bapak siapa dari mana?
4: Dengan hamba Allah di Jawa Timur.
2: Ya, silakan, Pak.
4: Ustaz, saya sedikit bingung, Ustaz. Bisa dikatakan ini subhat, Ustaz, di namun afwan bukan bermaksud mendebat, artinya saya benar-benar bingung tentang birrul walidain. Nah, menurut saya memberikan rokok bagi orang tua itu boleh. Alasannya selama kita mengingkari dan bernyataan birrul walidain. Kalau ada kaidah enggak boleh, itu kan tidak baik untuk kesehatan. Maka apa yang datang dari sahabat itu salah, Ustaz. Ada sahabat yang ada entah itu sahabat atau bukan yang memotong pohon kurma diambil jantungnya untuk diberikan kepada orang tua, udah boleh. Kenapa? Mubadir temannya syaitan. Ada lagi yang ulama yang menghentikan majelisnya untuk memberi makan ayam karena disuruh ibunya. Alasannya tidak boleh juga. Kenapa? Ibunya seorang mukallif. Lalu menurut saya gak ada birrul walidain, Ustaz. Saya benar-benar bingung, Ustaz. Yang saya tanyakan lagi, kalau misalnya ibu kita pengen membeli bakso, nah ibu pengen beli bakso di kota sebelah, gak boleh bu, kenapa? Kalau saya capek, la diror. Artinya kalau menurut saya gak ada biru dua hari, dan kalau seperti ini Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Ustadz.
2: Terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan Ustadz.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau kita bicara birrul walidain, apa sih batasan birrul walidain? Yang pertama, selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah. Selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, maka kita wajib taat, kita patuhin orang tua kita. Kalau bicara perintah orang tua ternyata haram, maka kita gak boleh taat. Karena berkaitan dengan ketaatan kepada Allah lebih diutamakan daripada ketaatan kepada orang tua. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada ketaatan yang membahayakan kehidupan anak. Kalau membahayakan kehidupan anaknya, anaknya disuruh loncat dari tiang listrik, loncat ke. Kau harus taat. Enggak. Ini membahayakan. Kita enggak boleh juga yang membahayakan anaknya. Jadi kalau ada perintah-perintah yang berbahaya, kita tahu tadi kaidah yang disebutkan ya, la darara wa la dirar. Enggak boleh kalau memang tadi membahayakan kehidupan anak. Atau perkara yang kalau anak ini meninggalkan ketaatan kepada orang tuanya dalam masalah itu akan membahayakan orang tuanya. Jadi, tidak boleh membahayakan anaknya, tidak boleh membahayakan kedua orang tuanya. Kalau pertanyaan tadi bicara membelikan rokok buat orang tua, sebenarnya hukumnya rokok ini apa? Kalau bicara para ulama mengatakan hukum rokok itu antara haram sama makruh. Iya, mungkin sebagian masih makruh aja sampai sekarang. Maka kalau bicara hukumnya makruh, kembali kepada masalah makruh ini kan, kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan rugi sebenarnya. Ini kalau bicara makruh. Tapi pendapat yang lebih kuat, rokok ini haram. Jadi kalau antum mendengarkan yang mengatakan gak boleh memberikan rokok buat orang tua, karena memang pendapat yang kuat haram hukum rokoknya. Dari asal kata inilah, atau dari hukum inilah kemudian gak boleh. Jadi ketika antum mengkiaskan dengan yang lainnya, yang lain-lain yang antum contohkan tadi, itu gak haram, boleh-boleh aja. Kalau bicara seperti orang yang potong pohon kurma karena ibunya kepingin ya, dia ambil jantung kurma itu. Secara hukum agama, halal apa haram? Boleh, gak apa-apa. Dia potong hal itu, dia beli, yang penting dia punya uang, dia beli, tafadhol. Jadi kembali kepada hukum rokok itu sendiri sebenarnya, yang akhirnya antum kepikiran, yang lain-lainnya itu gak boleh. Karena kalau sudah bicara haram, maka gak boleh antum taat sama orang tua. Kalau sekedar bicara, ya sehat ya, takut membahayakan orang tuanya, ini nanti akan juga kembali kepada, kalau bicara umumnya gak apa-apa, tapi itu membahayakan orang tuamu. Dosa antum. Kalau bicara membahayakan orang tua. Karena dimana membahayakan orang tua? Ada orang tua yang mau rokok, anaknya tahu, dokter udah ngomong, bapakmu jangan ngerokok ya. Bapakmu jangan ngerokok. Soalnya ini sudah berbahaya. Tapi antum enggak lah, oh bapak daripada marah sama anak, nanti anak durhaka sama bapak, antum kasih rokok, bapak opname. Langsung masuk ke IGD. Antum dosa. Karena antum membahayakan ayah pada waktu itu. Ini kalau bicara tadi, antum anggap beranggapan makruh. Tapi dari dokter, pihak dokter sudah menyatakan, bapakmu enggak boleh ngerokok lagi. Karena kondisi paru-parunya sudah parah. Tapi antum kasih dengan dalih antum berbakti, maka di sini antum telah menimpakan bahaya kepada orang tua Mungkin bahasanya antum membunuh orang tua antum dengan rokok itu sebenarnya. Maka kembali kepada hukum rokok itu sendiri dan kondisi yang ada ya. Hadza wallahu alam bisawab, artinya seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal, kemudian selama hal itu tidak membahayakan anaknya dan tidak membahayakan orang tuanya juga. Hadza wallahu alam bisawab.
2: Baik, terima kasih untuk jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat kembali kami angkat dari dua penanya juga, ada Ummu Ilham di Jakarta Selatan dan Pak Heri di Bekasi kembali yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya terkait adab di dalam berdoa. Apakah di dalam berdoa harus mendetail sesuai dengan keinginan dan keperluan kita, ataukah mencukupkan diri dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa yang meliputi segala hal. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
1: Masyaallah, barakallahu fikum. Ya jemaah, pertanyaan yang cukup menarik ya tentang adab berdoa. Artinya kan ada doa-doa umum yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ini umum doanya, minta kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Tapi juga doa Nabi alaihi salatu wasallam ada yang detail. Ada doa Nabi yang detail bicara tentang keinginan kebahagiaan umpamanya. Bagaimana beliau meminta kepada Allah Azza wa Jal tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang diminta ini mulai detail nih, ilmu yang diminta, kemudian rizki, kemudian amal. Beliau juga berlindung ya. Memang ada doa yang disebutkan kepada Nabi atau kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min jari su, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-mashyib, dan dari pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Wa min walidin yakunu alayya rabban, dan aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adzaban, dan aku berlindung dari harta yang jadi azab buat aku. Dan aku berlindung dari wa min khalilin makirin, dari kawan atau sahabat yang pandai bermakar, matanya memandangiku, hatinya memperhatikanku. Kalau aku berbuat baik dia sembunyikan, kalau aku berbuat salah dia sebarkan. Jadi ada permintaan-permintaan yang detail, sehingga tatkala kita punya permintaan yang detail atau karena kondisi tertentu kita minta umpamanya ya, dalam kondisi kita minta pekerjaan mamanya, atau kita minta kendaraan sama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita butuhkan, kita ingin diterima di sebuah sekolahan, kita minta agar Allah memudahkan urusan itu, gak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Contoh minta motor, ya Allah aku minta motor yang mereknya ini, yang cc-nya sekian, yang kemudian rodanya, peleknya sekian, ya enggak lah. Kita minta kendaraan ya Allah yang nyaman buat ana dan keluarga ana. Minta sama Allah SWT. Jadi ada permintaan yang umum, ada yang permintaan detail sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tidak berlebih-lebihan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan masih tersisa 5 menit ke depan Ustaz untuk kita terima satu pertanyaan terakhir dari telepon. Kami buka kembali di 0218236543. Silahkan. Ya silahkan, Bapak atau Ibu.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu pertanyaannya.
5: Ini mau menanyakan ini tentang doa tadi.
2: Iya.
5: Kita ada seorang ibu muda, umpamanya dia belum mempunyai keturunan.
2: Iya.
5: Lalu udah selalu berdoa, kemudian usahanya dengan mengikuti program dokter.
2: Iya.
5: Bolehkah itu Ustaz?
2: Iya. Itu saja Ibu ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang menarik dari ibu ya. Apakah tatkala seorang tak punya anak, kemudian dia berdoa terus, tapi dia mengikuti program dokter, boleh enggak? Itu yang seharusnya dilakukan seorang muslim. Kita ini tiap hari minta rezeki. Apakah kemudian tatkala kita berdoa minta rezeki sama Allah, lalu kita diam aja di rumah? Kita bekerja. Ada usaha yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Wala tatadawau bil haram, jangan berobat dengan yang haram. Artinya ada usaha untuk mengobati diri kita. Ketika memang itu harus dilakukan, itu dilakukan. Namun tetap semua itu hanya sebab, itu hanya usaha ikhtiar. Kita bergantung sama Allah Azza wa Jal. Jangan pernah bersandar kepada dokter. Kalau ke dokter fulan, oh pasti punya anak. Antum fulan udah banyak. Iya, fulan punya anak dan sebagian gak punya anak. Maka tetap berusaha diperbolehkan, namun jangan bergantung kepada usaha tersebut. Bergantungnya sama Allah Azza wa Jal. Ini hanya ikhtiar usaha. Seperti kita bekerja juga. Ada orang pagi buka tokonya. Mungkin dia punya toko, punya usaha. Dia iklanin di mana-mana, dia nunggu. Nunggu apa? Nunggu rezeki dari Allah Azza wa Jal. Kadang-kala hari itu yang masuk ke tokonya 2 orang. Besok yang masuk 5 orang. Lusa, gak ada yang masuk. Kok bisa kayak gitu ya? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yang ngasih rezeki itu Allah yang ada di atas sana. Hadza wallahu alam bissawab. Semoga Allah mengangkat bala ini, mengampuni dosa-dosa kita, menyembuhkan yang sakit di antara umat Islam dan mengabulkan doa umat Islam secara keseluruhan. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke studio pusat di Roja. Jazakumullah khair.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Nurun minal Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan suatu topik yang berjudul al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung dalam syariat dan ditunjukkan oleh dalil yang sangat banyak, mungkin lebih dari 100 dalil dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi yang menunjukkan akan kaidah ini. Dan ini adalah sunnatullah yang berlaku pada manusia. Barang siapa yang berbuat, maka dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ini diketahui oleh banyak orang. Oleh karenanya, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, ya, didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra', bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW bersabda atau berkata kepada istrinya, ya, "Inni khasyitu ala nafsi," sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla fawallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka latasilu rahim," engkau suka menyambung silaturahmi. "Wa tasdukul hadith," engkau suka jujur berkata. "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum," engkau membantu orang yang kesusahan. "Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri." Ya. "Wa taqrid dhaif," engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu ala nawaibil haq," dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra', kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Menurut pengamatan Khadijah, bosnya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasanya al-jaza min jinsil amal ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan, ya, yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal saleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya? "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat, aw fi samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa, aw fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Jadi para hadirin, dengan mempelajari kaidah ini, kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya. Sebelum saya menyampaikan dalil-dalil tentang kaidah ini yang sangat banyak, saya ingin mengingatkan bahwasanya dalil-dalil tentang atau kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, itu bukan hukum karma. Dalam sebagian agama selain Islam, ada keyakinan yang mereka yakin dengan hukum karma. Apa maksudnya hukum karma? Dari satu sisi ada benarnya, yaitu seorang berbuat dia akan merasakan balasannya. Tetapi mereka meyakini balasan tersebut adalah dalam kehidupan berikutnya. Dalam kehidupan berikutnya, karena mereka mempercayai namanya reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi seorang kalau hidup sekarang ini ternyata dia dalam kondisi baik, ternyata dia dalam kondisi terpuji, maka ini semua adalah hukum karma yang berlaku pada dia, karena pada kehidupan sebelumnya dia baik. Karena kehidupan sebelumnya dia baik. Kalau ternyata di kehidupan sekarang ini ternyata dia buruk, ya, kemudian miskin, terhina, ya, maka ini adalah akibat hukum karma. Karma artinya perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Ya. Demikian juga kalau seorang di zaman kehidupan sekarang ini melakukan kebaikan, maka nanti dalam kalau dia sudah meninggal, kemudian dia hidup kedua kali, dia akan mendapatkan balasannya pada kehidupan yang berikutnya. Ini keyakinan mereka. Dan ini tidak ada dalam Islam. Islam meyakini balasan tersebut, al-jaza' min jinsil amal ini, bisa berlaku di dunia dan juga berlaku di akhirat. Tidak mesti harus berlaku di akhirat. Tidak mesti berlaku pada kehidupan kedua, yaitu kehidupan abadi. Jadi ada perbedaannya. Saya ulangi. Yang pertama, kalau mereka meyakini balasan tersebut berlaku pada kehidupan berikutnya, ya, namun bukan hari kiamat, kehidupan berikutnya. Nah, antum misalnya ada seorang meninggal dunia, ternyata di zaman kehidupan sekarang ini dia suka merampok, suka membunuh, suka berzina. Kemudian dia meninggal, nanti dia hidup lagi dalam kehidupan berikutnya. Waktu dalam kehidupan berikutnya dia mungkin lebih buruk lagi. Allah membalas atau Tuhan membalas keburukan dia, sehingga bisa jadi dia hidup dalam bentuk hewan, misalnya lahir-lahir tahu-tahu jadi kambing, ya, jadi sapi, ya, jadi monyet. Kenapa? Dulu dia nakal, maka tidak pantas lagi lahir sebagai manusia. Ya. Ada keyakinan mereka seperti itu. Ya. Karena ada sebuah lelucon, ya, kawan-kawan saya di Universitas Madinah, dari suatu negara, dia berkata, ya, dia sering bertetangga dengan orang-orang seperti itu, orang-orang yang lain agama tersebut. Ya, suatu hari Om mereka meninggal dunia. Keesokan harinya, tiba-tiba di rumah mereka ada kambing yang masuk di rumah. Kata mereka, jangan-jangan ini om kita yang kemarin meninggal, ya. Hidup lagi dalam kehidupan berikutnya jadi seekor apa? Kambing, ya. Makanya mereka sayang-sayang kambing tersebut. Jangan-jangan om mereka ini sedang disiksa oleh Tuhan, ya, hidup dalam kehidupan berikutnya. Terus percuma saja sekarang, menurut mereka, kita sekarang hidup ini akibat perbuatan kita sebelumnya. Apakah ada di antara kita yang pernah ingat tentang kehidupan sebelumnya? Tidak ada. Terus apa fungsi balasan kalau dia tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan sebelumnya? Berbeda kalau konsep Islam. Konsep Islam, seorang berbuat sekarang, dia akan merasakan balasannya di dunia atau di akhirat, dan dia akan ingat semua yang dia lakukan. Kalau mereka sekarang dibalas atas perbuatan kehidupan sebelumnya, nah tidak ada yang ingat sebelumnya dia pernah jadi apa, apakah jadi monyet, jadi kambing, jadi sapi, atau jadi apa ya. Ini juga mereka lakukan pemahaman seperti ini dalam rangka untuk mempertahankan adanya kasta-kasta dalam masyarakat mereka. Jadi mereka bagi manusia menjadi beberapa kasta. Ya. Kasta yang rendah, kalau ingin hidup dalam kehidupan berikutnya naik pangkat, berubah menjadi kasta yang lebih tinggi, maka dalam kehidupan sekarang dia harus melayani kasta yang tertinggi. Dia layani, dia tunduk. Kalau dia tidak melayani, dia akan bangkit dalam kehidupan berikutnya sama kasta yang terendah. Tidak melayani lagi, bangkit pada kehidupan ketiga, hidup lagi sama dalam kasta yang terendah. Nah, untuk dia berubah fungsi, naik derajat, menjadi kasta yang tinggi, maka dia harus melayani kasta tertinggi di dunia ini supaya dibangkitkan lebih tinggi derajatnya. Ini semua tentunya adalah khurafat. Nah, jadi kita tahu al-jazaa' min jinsil amal bukan hukum karma ya. Al-jazaa' min jinsil amal bukan hukum karma. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil yang menunjukkan akan al-jazaa' min jinsil amal sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dan dalil-dalil ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu dalil-dalil yang siapapun yang membacanya maka dia langsung paham ini adalah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tidak perlu untuk mengamati lebih dalam. Ini model-model dalil yang pertama. Adapun model-model dalil-dalil yang kedua, maka ini butuh pengamatan lebih dalam, harus membaca perkataan para ulama ahli tafsir sehingga memahami apa maksud ayat ini, kok bisa menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Dan saya akan menyampaikan dua kelompok dalil tersebut insyaallah taala. Tentunya tidak semuanya karena dalilnya terlalu banyak. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil-dalil yang sangat jelas dan tegas mudah dipahami menunjukkan akan kaidah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya mereka melakukan kaid, rencana buruk, wa akidu kaida, kata Allah, dan aku akan buat rencana buruk kepada mereka. Rencana buruk dibalas dengan rencana buruk. Paham? Al-jazaa' min jinsil amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka berbuat makar dan kami juga berbuat makar dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Makar dibalas dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya dibalas dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Mudah al-jazaa' min jinsil amal. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum." Mereka orang-orang munafik mengejek orang-orang beriman, maka Allah akan mengejek mereka. Ejekan dibalas dengan ejekan. Bagaimana ejekan orang munafik pada orang beriman yang menyumbang bersedekah dengan sedekah yang banyak, kata mereka riya. Itu orang riya, makanya sedekahnya banyak. Kalau mereka sedekahnya sedikit, kata mereka Allah tidak butuh sedekah sedikit seperti itu. Jadi diejek terus. Maka kata Allah, sakhirallahu minhum, Allah akan mengejek mereka suatu hari. Demikian juga contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Allah menceritakan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Waktu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, ya, butuh waktu panjang. Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya yang mungkin berjumlah cuma sekitar 80 orang, mengambil kayu kemudian dibelah kemudian dijadikan kapal yang besar. Sementara waktu Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal tersebut dengan kaumnya, orang-orang yang beriman, dalam kondisi musim kemarau, tidak ada hujan. Maka orang-orang kafir waktu melewati Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh yang kafir, waktu melewati Nabi Nuh sedang bikin kapal, maka mereka mengejek. Kata mereka, Nuh, ente ngapain ya? Ya, ini musim kemarau, ngapain bikin kapal ya? Nuh, ente sudah tidak berdakwah lagi ya Nuh? Sekarang jadi tukang kayu. Nuh, diejek terus Nabi Nuh AS. Kata Allah, Nuh berkata kepada mereka, in taskharu minna. Kalau kalian mengejek kami, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Maka kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Dan benar, akhirnya tiba-tiba Allah turunkan air yang begitu banyak ya. Hatta idza faratan nur ya. Hatta idza jaa amruna faratan nur. Tatkala datang perintah Allah Subhanahu wa taala sampai air keluar dari Ya, dari bumi dengan begitu banyak, sampai-sampai tanur, tungku yang harusnya mengeluarkan api, keluar air juga, saking banyaknya air. Kemudian Allah turunkan hujan yang sangat deras, maka akhirnya ya mereka pun ditertawakan oleh kaum Nabi Nuh sebagaimana mereka mengejek Nabi Nuh dan kaumnya. Tapi di antara ayat-ayat yang langsung bisa dipahami, contohnya firman Allah, "In tansurullaha yansurkum." Ya. Kalau kalian wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, "In tansurullaha yansurkum." Wahai orang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Pertolongan dibalas dengan pertolongan. Contoh lagi ayat yang dengan jelas bisa dipahami seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian ifsahu, merapat-merapat ya, supaya orang-orang yang terlambat hadir bisa dapat tempat duduk untuk bisa menghadiri majelis ilmu misalnya, merapat-merapat," kata Allah, "maka rapatlah." Apa balasannya? Yafsahillahu lakum. Jadi maksudnya belilah kelapangan kepada mereka dengan kalian merapat, ya tafassahu fil majalis, yaitu beri kelapangan kepada mereka. Caranya bagaimana kalian merapat sehingga beri kelapangan kepada saudara-saudara kalian yang terlambat datang? Balasannya yafsahillahu lakum. Allah akan beri kelapangan kepada kalian. Sebagaimana Anda memberi kelapangan bagi saudara Anda, Anda akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kelapangan di sini kata para ulama umum. Sebagian dalam kaidah tafsir, ya, kalau tidak disebutkan objek dalam Al-Qur'an maka memberikan faedah umum. Jadi kata Allah, "Berilah kelapangan dalam tempat duduk bagi orang-orang terlambat datang, niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian." Kelapangan dalam hal apa? Kata para ulama umum, orang-orang ini hati mereka bersih, ya, ingin kebaikan bagi saudara mereka, tidak ada dengki kepada saudara mereka. Tatkala saudara-saudara mereka datang terlambat, mereka beri tempat duduk, mereka merapat, ya, mungkin agak sempit-sempit, yang penting teman mereka juga bisa duduk. Ini menunjukkan orang ini hatinya baik, maka Allah akan beri kelapangan kepada dia, urusan dunia maupun urusan akhirat. Sampai sebelumnya mengatakan surganya akan semakin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min jinsil amal. Sebagaimana Anda memberikan kelapangan bagi orang lain, Anda juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara ayat yang juga langsung bisa dipahami yaitu dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Allah, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasaati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah orang yang memiliki kelapangan harta, ya, bersumpah untuk tidak memberikan harta mereka, bantuan mereka kepada karib kerabat mereka, kepada orang-orang miskin dan orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Perhatikan ayat ini sangat jelas menunjukkan al jazaa' min jinsil amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu." Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Hendaknya mereka maafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Maka barang siapa yang memaafkan saudaranya, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menakjubkan hadirin dan hadirat, ayat ini turun tentang kisah Abu Bakar sebagaimana antum ketahui. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang marah kepada saudaranya yang bernama Misbah, kerabatnya. Jadi Misbah ini adalah seorang sahabat yang miskin, seorang yang soleh, tapi dia terprovokasi oleh orang-orang munafik sehingga ikut-ikutan menuduh putrinya Abu Bakar, Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, telah terjerumus dalam zina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulam. Yang menyebarkan berita ini orang-orang munafik. Akhirnya ada tiga orang sahabat yang terprovokasi, di antaranya Misbah, di antaranya Hamnah bintu Jahshin, di antaranya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhum ajma'in. Seharusnya, ya, selama ini Abu Bakar membantu Misbah. Seharusnya Misbah membela keluarga Abu Bakar, karena keluarga Abu Bakar selama ini yang membantu Misbah masalah nafkahnya Misbah. Tapi kenyataannya ternyata waktu ada tuduhan buruk kepada keluarga Abu Bakar, kepada Aisyah bahwasanya Aisyah berzina, ternyata Mistah sang kerabat yang selama ini dibantu membalas air susu dengan air tuba justru ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Akhirnya turun ayat, lebih dari 10 ayat membela Aisyah, menyatakan Aisyah adalah seorang wanita yang suci. Waktu turun ayat membela Aisyah, maka Abu Bakar marah. Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu Mistah. Kenapa selama ini saya bantu dia, ternyata dia balas kebaikan saya dengan keburukan. Maka Allah menegur Abu Bakar. Kata Allah, jangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabat. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ayat ini turun tentang mereka, tentang Abu Bakar dan orang-orang semisalnya. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Namun setelah itu Allah merubah kata ganti. Ingat, mereka itu kata ganti orang keberapa? Orang ketiga. Hendaknya mereka itu kata ganti orang ketiga. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Setelah itu Allah mengatakan, ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Allah mengganti kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua. Sehingga orang tatkala membaca ayat ini seakan-akan khitab pembicaraan ditujukan kepada dia yang sedang baca Al-Quran, seakan-akan Allah berkata, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Perubahan kata ganti dari kata ganti orang ketiga menuju kata ganti orang kedua ini dalil bahwasanya ayat ini umum. Bukan hanya berlaku kepada Abu Bakar, tapi juga berlaku kepada antum-antum sekalian yang membaca ayat ini. Barang siapa yang maafkan saudaranya, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berlapang dada, ya, berusaha melupakan kesalahan saudaranya, kesalahannya akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa para hadirin? Karena kita, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang sadar ada dosa-dosanya yang mungkin tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin, kita tahu dosa kita banyak. Apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi para pengguna media sosial. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dosa pendengaran, dosa penglihatan, terlalu banyak hal-hal yang haram yang kita lihat, akhirnya terbiasa. Ya. Belum ikut-ikutan menyebarkan berita hoax misalnya. Belum lagi terjebak dalam komentar-komentar yang buruk. Jadi banyak hal-hal yang buat kita terjerumus dalam dosa. Dan kita mungkin sering beristighfar dalam zikir pagi, zikir petang. Dianjurkan beristighfar di pagi hari 100 kali, di petang hari 100 kali. Namun siapa yang berani meyakini bahwa seluruh dosa-dosanya pasti diampuni? Jawabannya tidak ada yang meyakini demikian. Mungkin saja ada masih ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah punya cara agar dosa-dosa kita diampuni. Caranya bagaimana? Allah mentakdirkan ada orang yang menzalimi kita. Ada orang yang mendzalimi kita. Apakah mendzalimi kita berkaitan dengan harta kita? Apakah dengan badan kita? Atau dengan harga diri kita? Dan sering terjadi kezaliman berkaitan dengan harga diri kita. Kita digibahin, kita direndahkan, kita dituduh dengan tuduhan yang tidak, kita dihina. Ya. Maka ingat, ini kesempatan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya mudah, ampuni dia. Ampuni dia. Jadi kalau ada orang zalimi antum, ya, ya sudah, kesempatan antum mengampuni dia, maka antum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah bukan? Mudah Ustaz teorinya, ya, prakteknya susah. Kalau ada orang sudah zalimi kita, kita ingin balas. Kalau dia mukul kita sekali, kita ingin pukul 70 kali kepalanya. Kebanyakan orang ingin membalas. Tapi Allah tawarkan yang lain. Kata Allah, "Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ayat ini jelas, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa memaafkan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang barang siapa yang mengampuni akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah Anda, Anda mau mengampuni silakan, enggak juga silakan. Ingatlah kaidah berlaku, sunnatullah berlaku, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Baik, ini sebagian ayat-ayat yang sangat jelas menunjukkan tentang kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Saya ulangi lagi ayat-ayat tersebut secara singkat. Kata Allah, innahum yakiduna kaida fa akidu kaida wa akidu kaida. Mereka melakukan tipu daya, aku pun melakukan tipu daya terhadap mereka. Tipu daya dibalas dengan tipu daya. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yas'urun. Mereka buat rencana jahat, makar. Kami juga buat rencana jahat kepada mereka. Makar dibalas dengan makar dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Sebaliknya, intan surullah yansurkum. Kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolong Allah dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian, dengan pikiran kalian, dengan waktu kalian, Allah akan menolong kalian. Pertolongan dibalas dengan pertolongan. Memaafkan dibalas dengan maafkan. maafkanlah, kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, berilah kelapangan kepada orang-orang yang datang terlambat agar mereka bisa duduk di majelis. Karena kalian berilah kelapangan kepada mereka, kalian juga akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ayat-ayat jelas. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat-ayat. Yang ayat-ayat tersebut, ini model kedua, klasifikasi yang kedua. Ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang kaedah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Hanya saja ayat-ayat tersebut butuh penelaah, butuh penelaahan, butuh membaca perkataan para ulama, butuh membaca perkataan para ahli tafsir, sehingga kita bisa paham ayat ini menunjukkan kaedah al-jaza' min jinsil amal. Maka saya akan sebutkan ayat-ayat yang kelompok yang kedua yang butuh penjelasan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan Nabi Lut alaihi salam tatkala berkata kepada kaumnya yang terjerumus dalam praktek homoseksual, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin?" Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? "Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Kalian mendatangi para lelaki, kalian gauli para lelaki sementara kalian meninggalkan wanita-wanita. Ini aneh. "Bal antum qaumun musrifun." Sungguhnya kalian telah adalah orang-orang yang telah melampaui batas. "Wa ma kana jawab qaumim illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Apa jawaban dari kaum Nabi Lut yang ternyata tenggelam dalam praktek homoseksual? Mereka berkata, ya, "Akhrijuhum min qaryatikum." Usir Lut dan anak-anaknya dari kampung kalian. "Innahum unasun yatatahharun." Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Baik, apa balasan Allah kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya 'ala adh-dhalimina biba'id." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang keputusan kami, "Ja'alna 'aliyaha safilaha," maka kami angkat negeri mereka, kemudian yang di bawah dijadikan di atas, yang di atas dijadikan di bawah, berarti dibalik. Diangkat kemudian dibalik. Kemudian dijatuhkan para pelaku homoseksual tersebut, "Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud." Kemudian kami hujani mereka dengan hujan batu kerikil-kerikil yang panas yang mengenai mereka. "Musawwamatan 'inda rabbik." Bahkan setiap kerikil tersebut sudah dikasih tanda. Kerikil-kerikil ini untuk mengenai si homo tersebut. Kerikil-kerikil ini untuk mengenai si homo tersebut, tidak ada di antara mereka yang selamat. Bahkan kerikil-kerikil tersebut sudah dikasih tugas oleh Allah, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat hujan, hujan yang begitu banyak, kalau jatuh dari langit mungkin triliunan tetesan, masing-masing tetesan punya tugas untuk mengenai satu titik di bumi. Ya, seandainya hujan-hujan tersebut di atas bergabung jadi satu, jadi lautan, kemudian jatuh di atas kota Bukit Tinggi, hancurlah kalian semuanya. Tetapi setiap titik jatuh pada tempat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya kalau kita naik mobil kemudian ada hujan, kita lihat satu titik, kita ngerti. Lihat. Demikian hujan batu tersebut juga sudah Allah tugaskan. Ini kerikil-kerikil ini untuk si fulan, ini kerikil-kerikil untuk si fulan. Sehingga menimpa kaum Nabi Lut alaihi salam. Nah, ayat ini kata para ulama menunjukkan kaedah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang tahu sisi pendalilannya? Ya. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Apa? Pemikirannya terbalik, maka dibalas dengan terbalik. Bukan pemikirannya, fitrahnya terbalik, ya. Hadiahnya jazakallahu khairan, ya. Jadi benar kata beliau, jazakallahu khairan, ya. Kaum Nabi Lut ini mereka melakukan perbuatan yang menyelisih fitrah mereka. Asalnya fitrah makhluk, jangankan manusia, bahkan hewan, jantan suka dengan betina, lelaki suka dengan wanita. Tapi fitrah mereka rusak.
5: Entah apa yang dilakukan oleh setan kepada mereka sehingga fitrah mereka berbalik. Justru laki-laki suka dengan laki-laki. Mereka tidak tertarik dengan wanita. Dan ini fitrah mereka terbalik. Bahkan tatkala Nabi Lut menegur mereka, Nabi Lut dikatakan sok suci. Sok suci, oh sok alim. Lut itu sok alim ya. Sok suci ya. Sering kita begitu, kita tegur orang dibilang apa? Sok alim, sok suci ya. Ada orang lewat atau berjalan menuju masjid, sok alim. Salat di rumah saja ngapain sih? Sok alim salat di masjid ya. Puasa sunnah diejek lagi ya, sok alim ya. Kemudian melarang orang melakukan sesuatu, kamu jangan lihat macam-macam begitu. Ah, kamu sok alim. Kamu juga kalau sendirian lihat-lihat kok sok alim, sok suci ya. Bagaimana kita membalas mereka? Kita bilang kamu sok setan ya. Jangan ya, jangan diikuti. Balas dengan baik. Jangan, bukan begitu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan balas bilang sok setan ya. Sok kafir kamu. Jangan. Enggak, maksud saya apa yang terjadi di zaman Nabi Lut dikatakan sok suci berlaku sampai sekarang. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan dituduh macam-macam, diejek, dikatakan sok suci. Tatkala fitrah mereka terbalik, maka demikian cara Allah membalas mereka dengan mengangkat negeri mereka dibalik. Dibalik, kemudian mereka dijatuhkan dengan kepala di bawah, kaki di atas, terbalik juga. Baru kemudian dihujani dengan hujan kerikil yang sangat panas ya. Dan Allah tidak pernah mengadab suatu kaum seperti kaum Nabi Lut alaihi salam. Kenapa? Karena fitrah mereka telah berubah, telah terbalik. Ini contoh al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana akal atau fitrah mereka terbalik sehingga mereka melakukan perbuatan yang terbalik, maka mereka dibalas dengan dibalik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini disebutkan oleh Al-Imam Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adha'ul Bayan. Taib, di antara ayat-ayat yang juga butuh pengamatan yang menunjukkan al-jaza' min jinsil amal adalah dalam surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang salat malam. Kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, perhatikan ayat ini. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa jauh dari tempat tidur? Artinya mereka tidak tidur. Kenapa mereka tidak tidur? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ternyata mereka sedang berdoa. Mereka sedang salat. Mereka berdoa dalam salat mereka. Khaufan wa tama'an. Dalam kondisi takut, dalam kondisi berharap ya. Bukan tidak tidur karena nonton bola ya, tidak ya. Jadi mereka tidak tidur sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasannya? Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka setiap jiwa tidak tahu pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang akan menyejukkan pandangan mereka. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan yang mereka perbuat. Baik, ada yang tahu? Ayat ini menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang tahu? Nanti saya kasih hadiah. Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa kaitannya salat malam dengan pahala? Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu pahala yang akan Allah siapkan bagi mereka di surga kelak, yang akan menyejukkan pandangan mereka karena amal perbuatan mereka. Ada yang tahu atau tidak? Silakan. Karena kata Mas ini ya, karena dia di malam hari meninggalkan istrinya sehingga dia sholat malam, akhirnya Allah balas dengan bidadari. Kasihan istrinya ditinggal. Hampir benar tapi masih salah. Hampir benar tapi masih salah. Ada yang bisa jawab? Masya Allah ya. Ya, saya kasih hadiah. Kalau ini beneran ya, nggak banyak ya, bisa buat beli nasi apa? Nasi kapuah, nasi apa? Ya. Zakalah heran. Jadi, oh iya. Jadi benar, karena orang yang sholat malam dia menyembunyikan amalannya, tidak ada yang lihat. Sholat malam siapa yang lihat? Mungkin istrinya. Istrinya mungkin pun tidur. Dia sholat malam, dia bangun diam-diam, dia berwudu kemudian dia sholat malam. Kalau istrinya tahu enggak ada masalah. Keluarga dekatnya. Tapi orang lain tidak ada yang tahu. Kecuali kalau dia kasih tahu. Ya.
4: Kecuali besok dia tulis status alhamdulillah semalam dibangunkan oleh Allah ya. Ah itu udah dia pamer. Atau dia tulis status jam 2 malam. Wih, status jam 2 malam ngapain ini? Ingin mengisyaratkan bahwasanya dia sholat malam. Intinya kalau dia tidak kabarkan sama orang, tidak ada yang tahu kalau dia sholat malam. Berarti dia berusaha menyembunyikan amal solehnya dari pandangan manusia. Maka balasannya kata para ulama, Allah juga memberikan balasan kepada dia dengan balasan yang disembunyikan oleh Allah. Dan di antara hal-hal yang menunjukkan balasan itu sangat besar, balasan tersebut tidak disebutkan oleh Allah. Allah sembunyikan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah, barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia pasti dapat pahala dari Allah. Pahalanya apa? Allah tidak sebutkan. Ini menunjukkan pahalanya besar. Contoh, kata Allah, wasanajiji syakirin, kami akan balas orang-orang yang berbuat bersyukur kepada kami. Balasannya apa? Tidak disebutkan oleh Allah. Kata para ulama, orang yang bersyukur pahalanya besar. Contoh seperti puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, yad'u ta'amahu wa syarabahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amalin bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan membalas puasanya tersebut. Balasannya apa? Tidak disebutkan. Ini dalil bahwasanya pahalanya besar. Sama salat malam juga Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Seorang setiap jiwa tidak akan tahu balasan yang Allah akan berikan kepada dia karena salat malamnya. Balasannya apa? Pasti kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam benak seseorang. Ini dalil karena dia menyembunyikan amal soleh dia, Allah juga menyembunyikan pahalanya, namun ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Taib. Ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Dalam surat An-Nur. Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini adalah lebih suci bagi mereka. Inna Allah khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Setelah Allah menyebutkan ayat tentang menundukkan pandangan, setelah itu Allah menyebutkan ayat berikutnya, kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sungguhnya Allah yang bercahaya dan juga memberikan cahaya kepada langit dan bumi ya. Baik, apa hubungannya ayat tentang menundukkan pandangan kemudian diikuti dengan ayat tentang Allah adalah cahaya dan memberikan cahaya kepada makhluknya? Ada yang tahu? Susah ya. Saya pun tidak tahu kecuali setelah saya baca perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan ya. Maka kata beliau, "Faman ghadda basarahu amma harramallahu azza wa jalla alaihi awadallahu taala min jinsihi ma huwa khairun minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Ya, dengan yang semisalnya. Kita tahu melihat wanita cantik, melihat aurat wanita adalah suatu yang lezat bagi para lelaki. Ya. Demikianlah tabiat manusia, suka melihat kecantikan, keindahan tubuh wanita, ya. Tetapi kelezatan tersebut dia tinggalkan, dia lawan hawa nafsunya, dia tundukkan pandangannya, dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia cahaya dalam hatinya. Susah ya. Saya pun tidak tahu kecuali setelah saya baca perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan ya. Maka kata beliau, "Faman ghadda basarahu amma harramallahu azza wa jalla alaihi awadallahu taala min jinsihi ma huwa khairun minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Ya, dengan yang semisalnya.
5: Kita tahu melihat wanita cantik, melihat aurat wanita adalah suatu yang lezat bagi para lelaki. Ya. Demikianlah tabiat manusia, suka melihat kecantikan, keindahan tubuh wanita. Ya. Tetapi kelezatan tersebut dia tinggalkan, dia lawan hawa nafsunya, dia tundukkan pandangannya, dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia cahaya dalam hatinya sehingga dia bisa melihat dengan lebih terang dan jelas mana keburukan.

para lelaki. Ya. Demikianlah tabiat manusia, suka melihat kecantikan, keindahan tubuh wanita. Ya. Tetapi kelezatan tersebut dia tinggalkan, dia lawan hawa nafsunya, dia tundukkan pandangannya, dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia cahaya dalam hatinya sehingga dia bisa melihat dengan lebih terang dan jelas mana keburukan dan mana kebaikan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya. Oleh karenanya seorang yang suka menundukkan pandangan, firasatnya akan kuat. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kaedah al-jaza' minisil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Sebagaimana dia menundukkan pandangannya, ya, dari kotoran yang merusak matanya. Ya, orang bilang cuci mata justru ngotori mata, ya. Cuci mata lihat cewek-cewek itu namanya ngotori apa? Mata. Ngotori mata akhirnya ngotori apa? Hati. Ya. Dan sekarang sarana cuci mata sekarang banyak, ya. Oleh karena jika dia tinggalkan hal itu semua, maka Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya. Dan Allah memiliki sifat cahaya, dan Allah beri cahaya kepada langit dan bumi. Allah beri cahaya kepada hamba-hambanya. Allah masukkan cahaya dalam hati hambanya yang menundukkan pandangan sehingga dia bisa memandang dengan lebih terang. Karena dia menghindari segala kotoran-kotoran, ya, yang merusak matanya, yang mengotori matanya, maka hatinya pun memandang dengan lebih kuat. Al jaza' min isil amal. Semakin dia mudah membedakan antara kebenaran dan antara hak dan batil, antara syubhat dengan kebenaran, antara bid'ah dengan sunnah, antara syirik dengan tauhid, ya, dan juga firasatnya semakin kuat. Kalau ada orang firasatnya kuat, ya, bisa jadi orang itu adalah orang yang suka menundukkan pandangannya. Taib. Di antara ayat-ayat yang juga membutuhkan pengamatan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 35. Allah berbicara tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat, yang mereka menimbun harta mereka, emas dan perak mereka. Mereka timbun dan mereka tidak mau bayar zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Allah berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana harta yang mereka simpan tersebut, emas dan perak yang mereka simpan tersebut, dipanaskan di neraka jahannam, dipanaskan sampai begitu panas. Setelah emas dan perak yang mereka simpan-simpan tersebut dipanaskan oleh Allah, kemudian dibuat untuk menyetrika, ya, jibahuhum, yaitu jidat mereka disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan tersebut. Kemudian junubuhum, yaitu lambung mereka juga disetrika dengan besi yang logam yang panas tersebut. Wa dhuhurum, kemudian punggung mereka juga disetrika. Dikatakan kepada mereka, inilah balasan atas harta yang kalian simpan, ya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari harta yang kalian simpan yang tidak kalian keluar zakatnya. Taib, pertanyaan saya. Ayat ini kata para ulama menunjukkan kaedah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang tahu? Kalau ini saya kasih hadiah lebih besar lagi, ya. Kalau tadi jazakallahu khairan satu kali, ini dua kali jazakallahu khairan. Taib, siapa yang bisa jawab? Orang yang tidak membayar zakat, maka harta yang dia kumpulkan tersebut akan dipanaskan dalam neraka jahannam, kemudian digunakan untuk menyetrika kepalanya, jidatnya, lambungnya, lambung kanan, lambung kiri, kemudian punggungnya. Ada yang bisa jawab? Ayo. Silakan. Jawabannya karena di bagian itu yang paling sakit. Taib. Apa kaidahnya al-jaza' min jinsil amal? Hubungannya bagaimana? Kalau itu tempat yang paling sakit, kalau di hidung kurang sakit. Sudah usaha yang baik, tapi kurang tepat. Jazakallahu khairan. Saya kasih hadiah juga meskipun salah, ya. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Dengan harta yang paling dia cintai, dengan harta itu pula Allah akan membalasnya. Ini ada sisi benarnya. Harta yang dia simpan, harta itu digunakan untuk membalasnya. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa

0: harus di jidat, lambung dan punggung. Ada yang bisa jawab? Hmm? Nggak tahu ya? Ya, coba terakhir ya. Karena itu bagian dari sujud. Bagian sujud ada banyak, ada lutut, ada kaki. Masya Allah, banyak mujtahid di sini. Mantap-mantap jawabannya, tidak pernah terpikir oleh pikiran saya, tapi semuanya salah. Terakhir ya, terakhir semangat. Kenapa? Karena kepalanya selalu mikir harta, masya Allah. Lambungnya makan harta, punggungnya ngapain? Mikul harta, masya Allah. Tapi salah juga. Hebat, masya Allah. Pinter berarti antum nih, masya Allah. Terakhir. Karena hawa nafsu berkaitan dengan pikiran, dengan jidat, dengan lambung, dengan punggung. Bagus, tapi salah juga. Wallahu a'lam bishawab, sebagaimana mengatakan, seharusnya harta itu dikeluarkan, ya, kalau orang mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta, dia harus lihat-lihat daerah, cara bagaimana kita, arah mana kita keluarkan harta, arah depan, arah kanan, arah kiri, lihat di belakang kita ada orang miskin atau tidak, sehingga empat mata angin tersebut atau empat arah tersebut, harusnya dia keluarkan zakat, harus dia keluarkan harta, harusnya dia sedekah, maka dia tahan, akhirnya Allah siksa dari empat arah tersebut, ya. Jidat, kemudian apa? Punggung, kemudian lambung kanan, lambung kiri. Demikian penjelasan sebagian apa? Ulama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Masih ada waktu? Berapa menit lagi?
0: Taib. Ayat yang lain dalam surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mereka orang-orang kafir dalam neraka jahanam ingin keluar dari neraka jahanam, ingin keluar dari penderitaan kegelisahan yang mereka rasakan, uidu fiha, mereka dikembalikan lagi. Mereka dikembalikan lagi. Ayat ini kata para ulama menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Apa maksud ayat ini? Ayat ini disebut oleh sebagian ulama, tatkala orang-orang masuk dalam neraka jahanam, mereka disiksa, ya, dengan api yang menimpa mereka dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka lipatan-lipatan api yang bertumbuk-tumbuk dari atas mereka dan dari bawah mereka. Api mengepung mereka dari segala arah. Ada hari di mana Allah buka pintu neraka. Mereka lihat pintu neraka terbuka, mereka ingin melarikan diri karena mereka dipenjara dalam neraka. Ibarat orang di penjara atau melihat pintu penjara terbuka. Waktu mereka melihat pintu neraka terbuka, mereka kemudian lari ingin keluar menuju pintu tersebut. Tatkala sudah dekat pintu tersebut, Allah tutup lagi, dikembalikan lagi kepada ke dalam neraka jahanam. Kemudian mereka disiksa. Ada waktunya Allah buka lagi pintu neraka, mereka berusaha lagi. Tatkala sudah dekat dengan pintu keluar, ditutup lagi, mereka dikembalikan lagi, dan terus begitu. Dan mereka tidak berkata ini hanya tipuan. Mereka tetap semangat meskipun berulang-ulang, mereka dikembalikan lagi. Ayat ini menjelaskan tentang al-jazaa' min jinsil amal. Dari mana? Dari sisi mana? Antum tidak tahulah. Ya, silakan coba lagi. Coba. Sehingga diulang-ulang. Kata dia karena melakukan dosa yang sama sehingga siksanya juga begitu, diulang-ulang. Mantap ya, tapi salah ya. Baik, jawabannya nanti habis salat ya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita ya. Tadi tentang ayat dalam surat Al-Hajj, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali orang-orang kafir ingin keluar dari neraka jahanam, tatkala pintunya dibuka, mereka pergi, kemudian Allah kembalikan lagi. Ini adalah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, kata para ulama. Karena waktu mereka di dunia, sebenarnya orang-orang kafir itu sering di hadapan mereka pintu-pintu hidayah, sering. Mereka sering melihat kebenaran Islam. Mereka tahu tentang syariat Islam yang indah, mereka tahu tentang tauhid, tapi mereka tinggalkan karena hawa nafsu, ya.
3: karena perkara dunia. Banyak orang-orang kafir tidak mau masuk Islam tatkala mereka tahu, sudah tahu kebenaran, tapi karena mikirkan keluarga, terkadang mikirkan tetangga, ya. Terkadang mereka tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena aduh, kalau masuk Islam susah, nanti harus pakai jilbab misalnya. Kalau masuk Islam susah, harus haram minum khamar. Masuk Islam susah, nanti disunat. Saya tidak mau disunat. Padahal sering kebenaran itu di hadapan mata mereka. Sehingga sebenarnya mereka mau masuk kebenaran, mereka tinggalkan. Ingin dapat hidayah, mereka tinggalkan. Begitu berulang-ulang. Tidak sekali saja Allah kasih hidayah. Berulang-ulang Allah bukakan di depan mereka pintu-pintu hidayah, tapi mereka tatkala mau masuk, mereka ragu, mereka keluar lagi. Maka balasannya demikian. Allah permalukan mereka pada hari kiamat kelak. Ada saat-saat tertentu Allah buka pintu neraka dan mereka mau keluar, ditutup lagi. Ya, masalah ini juga disebutkan oleh Allah disebutkan oleh para ulama dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal ara'iki yanzurun." Pada hari nanti, tatkala hari kiamat kelak, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir, karena waktu dunia mereka mentertawakan orang-orang beriman. Sebaliknya tatkala di akhirat, orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Alal ara'iki yanzurun, mereka berada di dipan-dipan mereka sambil mentertawakan orang-orang kafir. Di antara kenapa mereka mentertawakan orang kafir, karena orang-orang beriman melihat orang kafir demikian. Dibukakan pintu, mereka berlari cepat ingin keluar, tahu-tahu tertutup lagi. Dibukakan lagi, mereka berlari cepat keluar, ternyata ditutup lagi dan disiksa terus-menerus demikian, dan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Selama ini di dunia mereka dibukakan pintu hidayah, mereka tidak masuk. Maka di akhirat pun demikian, setiap dibukakan pintu neraka, mereka hendak keluar, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat, ikhwan kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 9:30, kuat? Hah? Kuat atau tidak? Antum kuat, saya belum tentu kuat. Baik, kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang butuh penjelasan juga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan dari sebagian malam sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah dengan malam yang panjang. "Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila." Sungguhnya mereka menyukai yang disegerakan, itu perkara dunia. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka ada hari yang sangat berat, yaitu hari kiamat. Ayat ini juga kata para ulama, saya ulangi ayatnya, "Wa minal laili fasjudu lahu wasabbihu lailan tawila." Dan sebagian malam gunakanlah untuk sujud kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah dengan malam yang panjang. "Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila." Sementara mereka, orang-orang kafir, mereka suka dengan perkara yang disegerakan, yaitu dunia, dan mereka lupa bahwasanya di belakang mereka ada hari akhirat yang sangat berat. Taib, apa hubungan ayat ini dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan? Ada yang bisa jawab? Ya. Nyerah ya. Jawabannya kata para ulama, Allah mengisyaratkan antara sujud yang lama dengan hari yang berat, ya. Maka kata Allah, dari sebagian malam bersujudlah dan bertasbihlah dengan malam yang panjang. Jangan seperti mereka yang mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka akan mendapati hari yang sangat berat. Kata para ulama, barang siapa yang semakin lama solat malamnya, semakin ringan hari akhiratnya. Semakin ringan hari akhiratnya. Waktu di dunia dia melakukan hal yang berat, dia melawan rasa kantuk, dia bangun di malam hari, ya. Kemudian dia bangun, berwudu, dia sujud, dia berdoa kepada Allah dalam waktu yang lama, bertasbih kepada Allah. Keberatan yang dia, rasa berat yang dia hadapi ini akan meringankan, ya, hari kiamatnya kelak. Jadi semakin banyak orang solat malam, semakin lama dia solat malam, semakin ringan hari akhirat yang akan dia hadapi. Taib. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Kata Allah, dan orang-orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat seperti orang yang gila yang dimasukin oleh syaitan. Kenapa? Karena mereka berkata, sungguhnya riba itu seperti jual beli. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Taib. Ayatnya jelas. Orang yang makan riba pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan seperti orang gila, seperti orang kerasukan setan. Kenapa kata Allah waktu di dunia mereka berkata sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Siapa yang tahu ayat ini dari sisi mana menunjukkan kaedah al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Menyerah? Ya silakan. Orang apa hubungannya dengan gila? Kata beliau, karena di dunia dia menghalalkan apa yang diharamkan. Kenapa dibangkitkan dalam kondisi gila? Silakan. Gimana? Karena jual beli sudah dihalalkan, kemudian karena pikirannya enggak waras, mereka ambil riba. Sehingga akhirnya enggak waras di dunia, di akhirat jadikan orang gila. Ada yang menjawab yang lain? Silakan. Karena dia mendahulukan akalnya daripada ayat-ayat Allah. Apa hubungannya dengan gila? Ya, silakan. Karena dia tergila-gila dengan apa? Dengan hartanya. Masya Allah, canggih-canggih orang Bukit Tinggi. Tapi sayang salah semua ya. Allah alam bisawab, Allah mengatakan, karena sungguhnya perbedaan antara riba dan jual beli itu perkara yang jelas. Tapi orang ini tatkala mengatakan jual beli sama dengan riba, itu seperti orang gila. Sudah jelas berbeda, seperti perbedaan antara timur dan barat, suatu yang kontradiksi. Antara utara dan selatan, kemudian dia nekat mengatakan timur sama dengan barat, utara sama dengan selatan, riba sama dengan jual beli. Maka perkataan itu seperti orang gila yang menyamakan dua hal yang saling kontradiktif. Ya. Maka balasannya Allah akan bangkitkan mereka pada hari kiamat seperti orang gila. Ya. Itu penjelasan para ulama ya. Itu masalah semua ya. Taib. Di antara ayat yang juga menunjukkan tentang al-jaza' min jinsil amal yang butuh pengamatan adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ya. Allah mengatakan atau sebelumnya surat Al-Baqarah ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang Yahudi bahwa si nenek moyang kalian dahulu ada yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Apa pelanggaran yang mereka lakukan sehingga dirubah menjadi monyet yang hina? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, kata Allah, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kata Allah, tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang Yahudi, tanyakan. Karena orang Yahudi ini sombong, bangga ya. Merasa bahwasanya mereka pasti masuk surga. Mereka merasa bahwasanya mereka umat yang satu-satunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa surga diciptakan hanya untuk mereka. Mereka berkata, kalaupun kami nakal, kami brengsek masuk neraka, lan tamassana an-naru illa ayyama ma'dudat. Kami hanya disentuh neraka beberapa hari saja. Setelah itu masuk surga. Masyaallah, orang Yahudi ya ini sombong ya. Maka Allah bantah mereka, banyak bantahan, di antara bantahan tersebut, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka tentang nenek moyang mereka, ada yang pernah dirubah jadi monyet. Tentang saudara-saudara mereka, ada yang pernah dirubah menjadi monyet. Apakah ada suku yang dipilih oleh Allah kemudian dirubah jadi monyet? Ya. Apakah ada suku yang dicintai oleh Allah kemudian diadab, dirubah jadi monyet? Itu menunjukkan pernyataan mereka tidak benar, bahwasanya mereka adalah suku pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, satu-satunya yang bisa masuk surga. Ini omong kosong. Dan mereka tahu persis bahwasanya dahulu saudara-saudara mereka pernah ada yang berubah menjadi monyet. Allah berfirman, was'alhum, tanyakanlah kepada mereka, anil qaryati allati kanat hadiratal bahri, tentang nenek moyang mereka yang dahulu tinggal di tepi pantai. Ita'tihim hitanuhum yauma sabtim syurra'a, tatkala Allah melarang mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Boleh menangkap ikan pada hari-hari yang lainnya. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh. Ista'tim hitanum yauma sabtim syurra'a wa yauma la isbituna la ta'tihim. Allah uji mereka. Ternyata pada hari Sabtu yang di mana mereka dilarang untuk menangkap ikan, ikannya begitu banyak, loncat-loncat di hadapan mereka. Sampai di tepi pantai banyak sekali, ngejek-ngejek, ya silakan, ayo banyak ikan, loncat-loncat. Mereka gelisah, ikan banyak gini enggak boleh ditangkap ya. Tatkala besoknya wa yauma la isbituna la ta'tihim, adapun selain hari Sabtu ikannya enggak ada yang datang.
0: sembunyi ikannya. Mereka sabar. Hari Sabtu berikutnya ikannya banyak lagi. Menangkap hari Minggu sudah enggak ada ikan, sampai hari Jumat enggak ada ikan. Hari Sabtu banyak lagi. Ya, akhirnya mereka membuat hila. Cara bagaimana bisa menangkap ikan tapi tidak berdosa. Akhirnya mulailah sebagian mereka, disebut dalam buku-buku tafsir, mulailah sebagian mereka memasang jaring dengan membuat atau memasang perangkap dengan membuat galian di tepi pantai. Di tepi pantai, karena ikan begitu banyak sampai loncat-loncat di tepi pantai, maka mereka buat galian-galian. Mereka buat galian hari Minggu, hari Jumat. Waktu hari Sabtu ikan datang banyak, ikan-ikan tersebut terjebak dalam galian-galian tersebut. Dan mereka hari Sabtu mereka tidak tangkap ikan. Hari Minggunya baru mereka tangkap ikan. Ya. Kalau ditegur kata mereka, kami tidak bersalah. Kami dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Kami tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Jumat kami pasang perangkap, hari Sabtu ikannya masuk sendiri. Hari Minggu kami ambil. Tayyib. Akhirnya Allah rubah mereka menjadi monyet. Siapa yang tahu apa hubungannya ayat ini dengan al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan? Silakan. Karena makar mereka, apa hubungannya dengan monyet makan mereka? Karena mereka buat tipu daya, akhirnya diubah jadi monyet. Hampir benar tapi kurang tepat. Ada lagi jawab? Apa? Menyelisih perintah Allah. Apa hubungannya dengan monyet? Kenapa harus jadi monyet? Kenapa enggak jadi kecoak saja? Silakan. Karena dia berperilaku seperti monyet. Monyet enggak pintar seperti mereka. Mereka lebih pintar daripada monyet. Ada yang jawab lagi? Kenapa? Sebagai mau'izah, peringatan. Benar, tapi bukan itu yang saya inginkan. Ada lagi yang jawab? Yang di ujung sana ya. Karena mereka serakah. Monyet serakah ya? Tapi bukan begitu jawabannya. Silakan. Allah balas tipu daya mereka yang lebih besar. Semuanya bagus tapi salah semua ya. Yang benar ya. Masih ada yang mau berusaha ya. Sudah cukup ya. Mungkin benar tapi cukup ya. Jadi yang benar kata para ulama di sini, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, karena perbuatan mereka ini sangat mirip dengan kebenaran. Sehingga seandainya antum debat mereka, antum mungkin kalah debat. Coba kalau antum hadir di tempat mereka, antum berkata, "Hei, kamu enggak boleh cara begini. Emang salah kami di mana? Kan dilarang ngambil ikan hari apa? Sabtu. Emang salah di mana? Nah, kami pasang perangkap hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Salahnya di mana?" Kalau antum berdebat, antum mungkin kalah debat dengan mereka. Karena perbuatan mereka itu sangat mirip dengan apa? Kebenaran. Tapi pada hakikatnya itu adalah kebatilan. Maka Allah balas mereka, rubah jadi monyet yang sangat mirip dengan manusia, tapi bukan apa? Manusia. Paham? Itu sisi al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Paham? Tapi antum harus tahu bahwasanya monyet-monyet tersebut tidak ada keturunannya ya. Monyet-monyet tersebut tidak ada keturunan. Jangan sampai antum bilang orang Yahudi sekarang keturunan monyet-monyet. Enggak. Enggak ya. Bukan, monyet tersebut hidup beberapa saat kemudian meninggal dunia atau mati ya. Thayyib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang Allah sebutkan tentang al-jazaa' min jinsil amal ya, dalam surat Al-Hadid ya, dalam surat Al-Hadid ayat 12 dan seterusnya ya. Jadi saya bacakan ayatnya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Hari di mana engkau melihat kaum mukminin kaum mukminat, Allah berikan kepada mereka cahaya di depan mereka dan di kanan mereka sebagai kabar gembira kepada mereka, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Sungguhnya ini merupakan kemenangan yang besar. Jadi tatkala tiba hari kiamat ya, kaum mukminin dan orang-orang munafik dikumpulkan, kemudian mereka disuruh melewati sirat. Sebelum lewat sirat, sirat itu sangat gelap dan sangat tajam dan sangat tipis. Orang mau lewat sirat butuh cahaya untuk melihat jembatan tersebut. Kalau enggak ada cahaya dia enggak bisa lewat dan dia bakalan masuk dalam neraka jahanam. Maka tatkala orang-orang munafik dan orang-orang mukminin sudah berkumpul siap lewat sirat, Allah kasih cahaya kepada mereka. Semua orang beriman, orang munafik dikasih cahaya. Ya. Tiba-tiba orang-orang beriman sudah lewat, orang-orang munafik menunggu bagian mereka untuk lewat, tiba-tiba Allah redupkan cahaya mereka. Redupkan cahaya mereka. Tatkala cahaya mereka diredupkan, maka mereka manggil orang-orang beriman. Kata mereka, kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladheena aamanu dhuruna naqtabis min nurikum. Tatkala orang-orang munafik dari kaum munafik laki-laki, munafik perempuan, mereka berkata kepada kaum mukminin, kaum mukminat, tunggulah kami, berikanlah kepada kami secerca cahaya kalian. Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, mundur kalian, carilah cahaya di belakang. Kemudian kata Allah, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Maka tatkala mereka berusaha mendekati orang-orang beriman, tiba-tiba ada semacam pagar yang menghalangi antara mereka dengan orang-orang beriman. Yang pagar tersebut di dalamnya rahmat, di luarnya azab. Baik. Kemudian mereka berkata, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka terus merayu orang-orang beriman. Bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian, wahai orang beriman? Kami sholat bersama kalian, kami bayar zakat, kami KTP-nya Islam seperti kalian. Ya. Qalu, bala, walakinnakum fatantum anfusakum, watarabbastum, wartabatum, wagharratkumul amanu hatta jaa amrullah, wagharrakum billahil gharur. Benar, kalian dulu bersama kami, wahai orang munafik. Tapi kalian telah memfitnah diri kalian, kalian telah menunggu-nunggu, ya, kemunduran orang-orang Islam, kalian telah terpedaya sampai akhirnya datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini ada ya. Ayat-ayat ini sangat jelas menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Siapa yang bisa terangkan? Saya ulangi kisahnya, orang beriman, orang munafik berjalan menuju sirat. Tahu-tahu semuanya diberikan cahaya. Setelah diberikan cahaya, orang-orang beriman lewat dulu sirat. Begitu orang-orang munafik mau lewat, tahu-tahu cahaya mereka diredupkan. Cahaya mereka diredupkan, hilang cahaya mereka. Sehingga mereka bilang, wahai orang beriman, tunggulah kami, berikan cahaya kalian sedikit saja supaya kami bisa lewat. Dikatakan, kembalilah kalian, tidak ada cahaya bagi kalian. Mereka mau berusaha, tiba-tiba ada dinding yang menghalangi. Kemudian dinding yang ke arah orang-orang beriman isinya rahmat, ke arah orang munafik isinya azab. Taib. Ayat-ayat ini menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ada yang bisa sebutkan? Silakan.
4: Kaum munafik ketika mereka masih hidup, mereka meredupkan agama Allah, sedangkan kaum beriman mereka memberikan.
0: Masya Allah. Orang-orang munafik waktu masih hidup mereka meredupkan cahaya Allah. Orang-orang beriman menyalakan cahaya Allah. Agama. Benar tapi salah ya. Bukan itu maksudnya. Ada yang bisa jawab lagi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Orang-orang munafik hatinya gelap. Orang kafir juga hatinya gelap, lebih gelap lagi. Ada lagi yang menjawab? Silakan.
5: Orang munafik ketika dirinya berusaha.
0: Masya Allah. Orang-orang munafik waktu di dunia, mereka berusaha menipu manusia dengan menampakkan keimanan. Dalam hati mereka kafir, maka di hari akhirat Allah menipu mereka. Fadal sini. Ya. Jadi benar perkataan beliau ya. Orang-orang munafik waktu di dunia ya. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Menampakkan menipu kaum muslimin, menampakkan seakan-akan mereka orang Islam, KTP-nya Islam. Ya. Kalau lebaran ikut lebaran. Iya. Idul Fitri ikut idul puasa, kadang-kadang ikut puasa. Tapi dalam hati mereka kufur, benci dengan syariat Islam, memperolok syariat Islam, perolok agama Allah. Ya. Kata Allah, humul adu fahdharhum. Ketahuilah, mereka inilah musuh yang sesungguhnya, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang nyata. Karena mereka KTP-nya apa? Islam. Tapi mereka watarabbastu, mereka menanti-nantikan kapan Islam mundur, kapan Islam mundur, kapan syariat Islam hilang. Ya, mereka tidak suka dengan syariat Islam. Mereka benci, tapi KTP mereka apa? Islam. Ya. Nah, pada hari kiamat kelak Allah balas tipuan mereka. Allah berikan cahaya, mereka sudah senang-senang, cahayanya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah di antara balasan Allah kepada mereka. Oleh karena para hadirin, hati-hati dengan orang munafik, ya. Kalau mereka meninggal, jangan salatkan mereka.
3: Mereka itu orang benci terhadap Islam. Meskipun mereka berusaha menutupi, tetapi lisan mereka bisa kelepasan mengucapkan kebencian terhadap Islam. Bagaimanapun mereka berusaha sembunyikan, akan tampak dari lisan-lisan mereka, cara pembicaraan mereka, topik yang mereka bicarakan. Jadi ingat, kalau mereka meninggal, jangan sholatkan mereka. Haram menyolatkan mereka. Siapa mereka, cari sendiri ya. Taib. Tentunya masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan kaidah al-jazaa' menyisir amal, tapi kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita masuk hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal, dan hadis tersebut banyak antum ketahui. Baik menunjukkan masalah ketaatan maupun masalah keburukan maksiat. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contoh hadis-hadis yang menunjukkan balasan sesuai dengan perbuatan, al-jazaa' min jinsil amal, berkaitan dengan ketaatan. Contoh Allah, atau contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Barang siapa menjaga syariat Allah, barang siapa menjaga ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, Allah akan jaga dia. Kata para ulama, Allah akan jaga dunianya dan Allah akan jaga akhiratnya. Allah jaga keluarganya, Allah jaga hartanya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah jaga ya akhiratnya, agamanya dijaga. Ada fitnah-fitnah, ada syubhat-syubhat, maka dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Bukan karena dia cerdas, tapi Allah selamatkan dia. Karena selama ini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat jelas, al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya ya, Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pengasih dan penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah yang ada di atas muka bumi, niscaya yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kalian. Barang siapa yang sayang kepada hamba-hamba Allah, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala ada seorang sahabat ingin menyembelih kambing, dia berkata, "Ya Rasulullah, ya Asyah adbahu wa arhamuha. Saya ingin menyembelih seekor kambing namun saya kasihan sama kambing tersebut. Tapi saya harus sembelih ya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Wasyah in rahimtaha rahimakallah." Bahkan kambing, kalau kau sayangi kambing tersebut, maka Allah akan sayang kepadamu. Jangankan sayang kepada manusia, bahkan sayang kepada hewan, kita menyikapi dengan baik, maka Allah akan sayang kepada kita. Maka barang siapa yang sayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan permudah jalannya menuju surga. Ya, al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Saya ulangi hadisnya. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di sini sebenarnya Allah mengatakan, kenapa Nabi tidak mengatakan barang siapa menempuh jalan dalam rangka sholat jamaah, atau dalam rangka berhaji, atau dalam rangka umrah, atau dalam rangka berbakti kepada orang tua. Padahal kita tahu setiap jalan yang kita tempuh dalam rangka berbuat kebaikan, apakah berbakti kepada orang tua, apakah umrah, apakah untuk bersedekah, semuanya memudahkan kita menuju surga. Apakah dalam rangka untuk sholat berjamaah, semua langkah kaki kita menuju surga. Tetapi Nabi tidak menyebutkan suatu semua amalan. Nabi hanya mengkhususkan, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Nabi tidak menyebutkan dalam rangka-rangka yang lainnya. Kenapa Nabi hanya menyebutkan, mengkhususkan, menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dan Nabi tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain? Kata sebagian ulama, karena jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menuntut ilmu, kita akan terbuka bagi kita cakrawala tentang pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak. Dan kita akan mengerti tentang pintu-pintu kesesatan. Kita akan bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Kita akan bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Ya, kita bisa bedakan. Ya, kita tahu mana amalan-amalan yang prioritas lebih utama, mana amalan yang pahalanya lebih besar. Kita ngerti dengan apa? Menuntut ilmu. Kita akan semangat, adab kita bisa berubah, akhlak kita bisa berubah, hati kita bisa berubah. Maka kata para ulama, jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut apa? Ilmu. Ya. Al-jazaa' min jinsil amal,
0: sebagaimana dia melangkahkan kakinya dalam satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Di dunia dia akan dimudahkan untuk amalan ibadah yang lain. Dan di surga, di akhirat, dimudahkan untuk melewati hambatan-hambatan tatkala di akhirat. Dimudahkan untuk melewati sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya al-jaza min jinsil amal. Contoh lagi yang berupa kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang merenggangkan, nafasa itu artinya merenggangkan. Orang yang tadi sesak nafas mudah untuk bernafas. Tidak mesti penderitaan tersebut hilang. Ada saudaranya menderita. Kalau dia bisa hilangkan penderitaan tersebut, itu yang terbaik. Mungkin dia tidak mampu menghilangkan penderitaan tersebut, tapi dia bisa mengurangi. Itu juga akan diberi ganjaran oleh Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat. Perhatikan hadis ini, ya. Allah tidak mengatakan balasannya, Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Penyebutan dunia Allah lompati, Allah skip. Ya, Nabi hanya mengatakan, Nabi tidak menyebutkan penderitaan dunia. Kata Nabi, barang siapa menghilangkan, meringankan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya di akhirat. Faham ya? Nabi tidak mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Di dunia jadi dilompati. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena penderitaan hari kiamat tidak ada bandingannya dengan penderitaan dunia. Tidak ada bandingannya. Ya, inti bangun hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, matahari jarak 1 mil, suruh nunggu hari yang rasanya seperti 50 ribu tahun, panas terik yang luar biasa, keringat bercucuran, dan berbagai macam kesulitan. Ya. Jadi tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Maka yang penting adalah balasan di akhirat. Barang siapa mengurangi penderitaan seorang di dunia, akan dikurangi penderitaannya di akhirat. Ini kesempatan bagi kita. Kalau kita ada saudara kita yang menderita, benar-benar menderita, dia sudah berusaha, namun dia tidak mampu, maka tolong dia. Tolong dia. Maka penderitaan Anda dicatat oleh malaikat. Orang ini pernah menghilangkan penderitaan saudaranya, dia akan dihilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang yang tidak bisa bayar hutang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, ya. Kalau ada orang punya uang sama kita, ya. Ya. Maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan membantu dia. Setelah kita tahu dia adalah orang yang berusaha bayar hutang, ya. Orang ini berusaha rajin, ya. Ada orang yang tidak mau bayar hutang, ya. Sudah hutang dia pura-pura lupa, ya. Ketemu senyum-senyum saja, ya. Hutang belum bayar, hutang yang mana, ya? Oh, jadi pura-pura. Kita tagi-tagi, tahu dia ganti nomor telepon, ya, repot. Ya. Jadi orang ini punya hutang sama kita, kita pinjamin uang sama dia dan dia ternyata susah. Ya, maka yang bisa kita lakukan, yang pertama kita tunda. Waktunya tiba, waktunya untuk bayar sudah jatuh tempo, kita bilang sudah, nanti kamu bayar bulan depan atau 2 bulan lagi. Ini baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah." Kalau ternyata orang tersebut susah untuk bayar, maka berilah dia tangguhan waktu, nanti aja. Kemudian kata Allah, "Wa anta saddaqu khairul lakum." Tapi yang kedua lebih baik. Kau bersedekah, ya sudah, enggak usah bayar. Ya, enggak usah bayar. Ini lebih baik lagi. Tetapi cukup kita memberi tundaan waktu untuk membayar, kita sudah dapat pahala dan Allah akan meringankan urusan kita di dunia dan di akhirat. Apalagi kita mengatakan, ya sudahlah, kau enggak usah bayar 100%, bayar saja 30%, 70% saya maafkan. Atau lebih hebat lagi, ya sudah, enggak usah bayar seluruhnya. 100% saya maafkan, ya. Ini luar biasa, ya. Ya, luar biasa. Ya, saya tidak bosan cerita tentang teman saya yang sekarang jadi dosen di Madinah, ya. Saya dulu waktu di Madinah, mahasiswa tahu, mahasiswa itu orang yang punya tapi sedikit, ya. Sehingga sering dikasih uang zakat karena memang tidak punya, ya. Boleh kita bawa keluarga, kebutuhan banyak, anak-anak, ya. Adapun mukafaah dari universitas, beasiswa tidak cukup. Sementara kebutuhan kita banyak, ya. Dan biasanya kita diberi bantuan tatkala bulan Ramadan, banyak orang baik, ya. Setan-setan lagi istirahat, banyak orang yang baik kasih sumbangan, ya.
3: Suatu hari saya butuh uang ribuan real ya. Saya bingung, saya mau pinjam sama siapa? Mau pinjam sama mahasiswa Indonesia miskin-miskin juga seperti saya. Mungkin lebih miskin dari saya ya. Akhirnya saya harus cari korban, korbannya teman saya orang Saudi ya. Akhirnya saya telepon dia. Akhi, ya, sekarang dia dosen di Madinah ya. Akhi, saya butuh uang sekian ribu real. Insyaallah nanti saya ganti pas bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak sumbangannya. Saya ganti bulan Ramadan. Kata dia, oh iya, saya lagi safar. Tapi kamu pergi ke Masjid Nabawi, ini ketemu teman saya kasih amanah itu. Tapi akhirnya saya pun pergi ke Masjid Nabawi, saya dapat uang tersebut, saya pulang, saya gunakan keperluan mendesak. Ya. Setelah itu tiba bulan Ramadan, saya bisa kumpulkan uang untuk membayar hutang tersebut. Ya. Akhirnya saya telepon dia. Saya bilang, ya akhi, gimana kabar ente? Baik, kefahalak. Basa-basi. Kemudian saya bilang, anu, saya mau bayar utang saya. Ini sudah bulan Ramadan, saya mau bayar utang saya sama antum. Tahu-tahu dia matikan HP. Saya telepon lagi, enggak diangkat-angkat. Saya bilang, orang ini kenapa ini? Ya. Tahu-tahu dia SMS. Saya dulu belum ada WhatsApp. Dia SMS dengan risalah yang panjang. Intinya dalam risalah tersebut, SMS tersebut dia berkata, ya akhi, firanda, ya, sungguhnya menyenangkan hati orang lain adalah ibadah yang mulia. Ya, menyenangkan hati orang lain, memasukkan kebahagiaan pada orang lain adalah ibadah yang mulia. Itu uang yang saya berikan kepadamu adalah hadiah dari saya buat kamu. Kalau kamu terima hadiah tersebut, kamu menyenangkan saya, kata dia. Yang disenangkan siapa ini? Saya ulangi. Antum paham atau tidak? Saya ulangi. Dia bilang, itu uang yang saya pinjamkan, saya berikan kepadamu, itu bukan utang, tapi itu hadiah dari saya kepada kamu. Kalau kamu terima hadiah saya senang sekali. Subhanallah. Ya. Akhirnya, ya sudah, saya senang sekali hari itu ya. Tapi dalam hati saya, habis ini gak bisa ngutang lagi ya. Dan benar, sejak saat itu saya tidak pernah utang lagi sama dia. Kenapa saya tidak utang banyak-banyak waktu itu? Baik ya. Jadi ada orang seperti itu ya, dan masih banyak orang seperti itu ya. Ini tidak, tentu saja tidak perlu kita ceritakan, tapi ini contoh kawan saya sekarang jadi dosen di Madinah ya. Jadi kalau kita bisa bantu orang itu yang terbaik ya. Kita bisa kurangi utangnya atau kita bisa lunaskan, tapi terkadang kita tidak bisa. Kita juga butuh, kita juga perlu. Ya sudah, kita bilang saya tunda, silakan nanti kamu bayar di waktu yang lain, tapi kamu harus berusaha membayar utangmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya akhi, orang yang bahagia, orang yang tidak tahu aib orang itu lebih baik. Bukan orang yang kepo, ingin tahu masalah-masalah orang. Semakin Anda mengetahui masalah orang, Anda akan mengetahui banyak aib orang lain. Kalau kita sudah tahu aib orang lain, kita seringnya cerita, mengungkapkan aib-aib tersebut yang tidak baik. Maka kalau Anda tidak mengetahui orang itu, alhamdulillah. Jangan seperti sebagian orang malah bangga kalau tahu aib orang lain, terutama ibu-ibu. Oh, saya tahu ibu itu kayak gini-gini. Bangga kalau tahu aib orang. Ini enggak bud. Ini sifat yang jelek seperti ini. Kita justru berusaha tidak tahu aib orang lain. Tapi seandainya Allah mentakdirkan mata kita melihat aib orang lain, Allah mentakdirkan telinga kita mendengar aib orang lain, maka tutup aibnya. Ini kesempatan bagi kita agar Allah menutup aib kita, karena aib kita sangat banyak. Aib kita ini sangat banyak. Ya. Seorang ulama mengatakan kita bukan mulia karena amalan soleh kita, tapi kita mulia karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aib kita dibuka, tidak ada yang memuliakan kita. Tidak ada yang mau ngaji di pengajian kita, tidak ada yang mau bergaul dengan kita, tapi Allah tutup aib kita sehingga kita dimuliakan oleh manusia. Oleh karena kesempatan kalau kita lihat aib orang, kita dengar aib orang, tutup aibnya agar aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan juga ditutup oleh Allah di akhirat. Al jazaa' min jinsil amal, barang siapa menutup aib orang, aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Contoh hadis yang lain yang menunjukkan al jazaa' min jinsil amal. Kata Nabi SAW, "Ya bani Adam, anfik unfik 'alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Ini dalil yang sangat jelas. Berinfaklah, Allah akan infak kepadamu. Jadi mana qasat shadaqatu min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Jika kita berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Allah yang jamin, berinfaklah aku akan infak kepadamu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Miftah dari Sa'adah ya menyatakan bahwasanya hadis ini umum, bahkan berinfak ilmu, bahkan berinfak apa? Ilmu. Kalau kita infakkan ilmu, dengan mengajarkannya, dengan tulisan, dengan ceramah, maka Allah akan tambahkan ilmu bagi kita. Ya, sebagaimana kalau kita berinfak harta, Allah tambahkan harta kita. Kita infakkan ilmu, Allah juga tambah ilmu kita. Jadi antum jangan khawatir kalau berinfak, Allah pasti akan apa? Memberi ganti tersebut di dunia sebelum di akhirat. Contoh lagi kata Nabi SAW, basyiril masya'ina fidzulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, bahwasanya Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, sebagaimana mereka berjalan di kegelapan karena Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat kelak tatkala mereka berjalan dalam kegelapan hari kiamat, tatkala berjalan di sirat, Allah berikan cahaya kepada mereka. Itu orang-orang yang salat berjamaah di waktu dalam kondisi gelap, salat subuh, salat isya, ya. Maka ini keutamaan orang-orang yang salat subuh dan salat isya, Allah akan berikan cahaya bagi mereka pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda juga, man tarakal libas tawadhu'an lillah, man tarakal libas tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Kata Nabi, barang siapa di dunia dia meninggalkan baju yang mewah karena tawadhu' kepada Allah, dia tahu dia mampu beli baju tersebut yang mahal-mahal, tapi karena tawadhu kepada Allah, jangan sampai dia pakai baju yang mewah, akhirnya masuk kesombongan dalam dirinya, dia tinggalkan baju tersebut karena Allah, Allah akan panggil dia di hadapan khalayak manusia pada hari kiamat. Di depan mereka Allah pamer orang ini, kata Allah, pilih baju keimanan mana yang kau suka untuk masuk surga. Ya, jadi dia meninggalkan baju yang bisa menimbulkan kesombongan, maka Allah berikan dia baju yang indah pada hari kiamat. Ini sunnah, kalau ada orang pakai sesuatu yang mewah, dia takut dia jadi sombong. Karena harta itu sangat mudah merubah hati seorang, ya. Orang kalau punya mobil mewah, ada perubahan dalam hatinya, ya. Coba kalau ente naik mobil yang murahan, apalagi mobil tahun 70-an, ya, antum enggak mungkin sombong, ya. Terpaksa tawadhu, ya. Naik sepeda, bagaimana mau nyombong, sepeda ontel, kemudian ketemu orang, assalamualaikum, ramah. Tapi begitu antum naik mobil yang mahal, 1 miliar, 2 miliar, kemudian jendelanya dibuka, wow, ada perasaan tersendiri, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kesombongan dan keangkuhan pada ahlul khail wal ibil, pada para pemilik kuda-kuda dan onta-onta. Adapun as-sakinah, ketenangan pada penggembala kambing. Orang menggembala kambing, apa yang dia membanggakan dengan kambingnya? Embe, apa yang mau dibanggakan? Apakah ada lomba pacuan kambing? Enggak ada. Tapi kalau kuda, bangga punya kuda hebat, punya kuda kuat, lomba pacuan kuda, apalagi menang punya onta yang ada kesombongan. Itu padahal onta dan kuda, belum lagi kalau mobil mewah. Ya. Oleh karenanya seorang bukan dilarang untuk memiliki mobil mewah. Seorang kalau memiliki mobil mewah dan dia perlu menggunakannya, dia hendaknya menata hatinya, jangan sampai dia sombong. Tapi barang siapa yang meninggalkan semua itu padahal dia mampu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyuruh dia untuk memilih baju mana saja yang terindah, baju keimanan yang ingin dia pakai pada hari kiamat. Al jazaa' min jinsil amal. Tayib, demikian juga al jazaa' min jinsil amal juga berkaitan dengan maksiat. Barang siapa bermaksiat dengan suatu maksiat tertentu, Allah akan balas dengan jenis maksiat tersebut. Contoh, dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi iman belum masuk dalam hatinya. La taktabul muslimin, jangan kalian menggibah kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari, ya, kesalahan-kesalahan mereka. Fa innahu man ittaba auratahum yattabi'illahu auratahu. Barang siapa yang sesungguhnya, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Barang siapa yang sudah Allah cari kesalahannya, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia sembunyi di rumahnya, ya. Jadi balasan dibalas dengan perbuatan. Dia di dunia atau di dunia dia suka cari-cari kesalahan orang, di dunia pula Allah akan bongkar aibnya sebelum di akhirat. Kenapa? Karena dia suka cari-cari kesalahan. Sebaliknya tadi, barang siapa yang menutup kesalahan, aibnya akan ditutup. Ini malah kebalikan. Dia mencari-cari aib orang, ya. Kecuali kalau aibnya sudah nampak, tersebar di mana-mana, itu lain cerita. Tapi kalau orang itu baik-baik dicari-cari, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia berada di rumahnya. Al-jazaa' min jinsil amal. Contoh lagi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihi
0: Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Kata Nabi, ya Allah, Nabi berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, dia pejabat atau dia pegawai yang mengurusi urusan sebagian urusan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian dia persulit urusan mereka, fasyquq alaihi, maka persulitkanlah dia, ya Allah. Ini doa Nabi. Jadi hati-hati antum yang kerja berkaitan dengan urusan masyarakat di dinas atau di apa namanya strata pemerintahan, hati-hati. Urusan tersebut kalau berkaitan dengan masyarakat, permudah masyarakat. Jangan persulit yang berkaitan dengan urusan orang orang banyak, ya. Karena kalau Anda sengaja mempersulit urusan enggak selesai-selesai, harus bayar ini, harus bayar ini, maka Anda akan dipersulit oleh Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Berhati-hati. Sebaliknya kata Nabi, Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia permudah urusan umatku, maka mudahkanlah dia, lembutlah kepada dia. Ya, subhanallah, ada sebagian orang seperti itu, ya. Saya pernah, ya, di mau berangkat di suatu bandara di tanah air, ya. Kemudian di penerbangan internasional, ya. Kemudian ada satu masalah, sebenarnya masalah itu bukan masalah, tapi waktu itu pesawat sudah mau berangkat. Jadi saya sudah gelisah dan dia tahu saya gelisah, ya. Maka kemudian dia paksa untuk bayar 1 juta tanpa ada urusan apa-apa. Ya, saya bayar 1 juta. Saya tahu saya salah dan saya ditipu, tapi ya apa boleh buat, ya. Kemudian saya berangkat, kemudian saya cerita sama teman saya yang juga kerja di bandara, kata dia, itu bohong Ustaz, itu enggak benar Ustaz, itu cari duit. Kenapa mereka begitu? Memang ada kaedah di mereka, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, katanya. Subhanallah. Ini orang-orang seperti ini, ya, akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat, ya. Mengurus sesuatu enggak jalan-jalan. Kenapa dipersulit? Harus ada pelicinnya. Akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya. Mengerikan. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain, ya. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya ada orang-orang yang mereka menggunakan harta negara tidak sesuai dengan prosedur. Bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Ini ancaman bagi orang-orang yang kerja di pemerintahan. Kalau mereka menggunakan uang negara dengan baik, masya Allah, insya Allah mereka dipermudah urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau mereka menggunakan harta milik negara tidak sesuai dengan prosedur, hanya untuk kepentingan dirinya, untuk menyenangkan dirinya, menyenangkan istrinya, menyenangkan anak-anaknya, bisa jalan sana, bisa jalan sini, bisa belanja ini, belanja sana, ya. Maka pada hari kiamat, kata Allah, bagi mereka neraka pada, kata Nabi, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Kenapa? Al-jazak min jizil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Waktu di dunia, dia ingin yang penting dia bahagia. Dia bahagia, istrinya bahagia, anaknya bahagia. Sementara dia buat keputusan misalnya, dia buat peraturan misalnya, yang akhirnya membuat rakyat menderita, membuat masyarakat menderita, dia rampas kebahagiaan banyak orang untuk kebahagiaan dirinya. Pada hari kiamat kelak sebaliknya, kebahagiaannya akan dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam neraka jahanam. Maka hati-hati ikhwan, ya. Barang siapa yang mengurusi urusan umat, ini kesempatan bagi dia. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan termasuk dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, menjadi orang yang mulia, imam adil, pemimpin yang mulia, ya. Tapi kalau dia ternyata tidak berbuat adil, hanya mikir dirinya sendiri, hanya mikir keluarganya, maka baginya neraka pada hari kiamat. Al-jazak menyisil amal. Inilah sebagian kecil dari dalil-dalil yang semuanya bermuara pada pengkokohan kaedah al-jazak menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka dari situ kita hidup di atas muka bumi, kita yakin inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjarannya orang-orang berbuat baik. Kalau Anda berbuat baik, pasti akan dibalas. Tidak mungkin tidak dibalas, pasti akan dibalas. Sekecil apapun. Makanya dia mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum tatkala bertemu dengan temanmu, saudaramu. Senyuman itu pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Demikianlah para hadirin hadirat, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja. Lidzakirina wadzakirat.
7: Idza'atul Qur'anil Karim.
8: Qala ar-rasul. Sallallahu alaihi wasallam. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
9: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
10: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
9: Nurun min al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada, wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu, kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.

0: muda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nah.

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka menggunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka, hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. In

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang goib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insyaallah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Nurun minal Qur'an.

0: anak.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه
2: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya ia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 3 orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua lalu memasukinya tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut lalu mereka berkata sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh salah seorang di antara mereka berkata Ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya.' Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada.' Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, 'Ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka, kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, "Wahai hamba Allah, berikan upahku." Aku menjawab, "Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu." Dia berkata, "Wahai hamba Allah, jangan mengejekku." Aku menjawab, "Sungguh, aku tidak mengejekmu." Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, ya Allah, abah sama umi, ya anak kangen sama umi, kata dia. Anak kangen sama umi, ternyata Allah kirim abah sama umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1000 real. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya, dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku. Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilussalihati inna la nudhi'u ajra man

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: Atau yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
1: Walam takullahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqban.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Afhaya Ayun Sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Maryam.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang maha pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca solawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه الى محبوب فيتتضمن امرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والالتزام بها وعزم على الاستقامه عليها فالتوبه لا بد فيها من الامرين الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك
2: حقيقة daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walidain. Wa tuqullah min tuqtin walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: هيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني فهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Roja 756 kHz.

أعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
3: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
8: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
9: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
10: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
9: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: Dari Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
5: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
4: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
6: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan
4: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok. Karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu. Dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini, jangan tunda, jangan tunggu hari esok. Karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria. Dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta nafsahu. Ada ya fabai'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala.

0: kan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal soleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه.

0: آخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai 2 orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun, sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun, lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya. Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggang Lah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut merenggang lagi. Namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, "Ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka. Kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak." Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, "Wahai hamba Allah, berikan upahku." Aku menjawab, "Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu." Dia berkata, "Wahai hamba Allah, jangan mengejekku." Aku menjawab, "Sungguh, aku tidak mengejekmu." Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. "Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
2: Al-Qur'an.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih, balidh-dhalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah

0: Mu'id.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."
0: Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
1: Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: khabir.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
2: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
2: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

0: Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Waji'tu

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikatkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

0: Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.
1: Ula

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

0: Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu?
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan, sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari أبو هريرة semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، وقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
1: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
0: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan.

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا يقول: أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
3: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: فتوى dari fadilah Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar ilmu din walillahil hamdu wal minnah. Mohon nasihat Anda, dari mana saya harus memulai belajar ilmu agama ini? Apakah dari ilmu fikih atau usul fikih atau dari masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di satu lembaga pendidikan yang sudah menetapkan kurikulum tertentu, maka ikutilah aturannya. Belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di madrasah atau kampus atau pondok pesantren Anda, bacalah muqarrarnya, pelajari muqarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, di majlisnya para masyayikh, para ulama, maka bermusyawarahlah dengan mereka kitab apa saja yang perlu Anda pelajari. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Buntayan Mutiara Nasihat.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan, karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
6: Buntayan Mutiara Nasihat.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
3: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis, lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan?"

0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi dan menjaga Anda beserta keluarga. Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan seluruh aktivitas Anda di dalam pekerjaan dan hal lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi kita semua untuk istiqomah di atas Islam dan sunnah hingga akhir hayat kita. Saat ini 6:27 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian untuk edisi pagi bersama Al-Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafirullah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan ikuti bahasan yang beliau sampaikan dari tema atau bahasan bab Birrul Walidain. Dalam format rekaman kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di 60 menit ke depan. Semoga memberikan faedah untuk kita, bisa menjadi ilmu yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita, di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fikum, selamat menyimak untuk Anda semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar dan pemirsa TV dan Al-Iman dan TV Roja, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, kita kembali dipertemukan Allah azza wa jalla dalam kajian rutin kita, yaitu membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Pembahasan kita masih pada bab tentang hak-hak bertetangga, kewajiban kita terhadap tetangga yang harus kita lakukan, yang sudah dibahas secara detail pada pertemuan yang lalu. Dan ada 3 hadis yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang baik ini. 2 hadis yang bermiripan bunyinya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyaskut, hendaklah dia berkata yang baik atau dia mengambil sikap diam. Kemudian pada hadis yang berikutnya, hadis Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik atau dia mengambil sikap diam. Nah, di dalam hadis ini dua hadis yang bersama yang bermiripan bunyinya atau redaksinya. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga hadis Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu an, menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita terhadap tetangga. Pada hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Kita diharamkan, kita dilarang menyakiti tetangga, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dan termasuk dosa yang besar, di antara dosa-dosa besar adalah seorang menyakiti tetangganya dengan dia mengganggu istri dari tetangga tersebut. Dia berzina dengan istri tetangga, na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk dosa yang amat besar. Di antara dosa-dosa yang besar, yaitu ayazniya bihalilati jarih. Dia berzina dengan istri tetangganya. Dan demikian pula perbuatan-perbuatan yang lainnya. Membuang sampah di halaman tetangganya, yang dapat menyakiti tetangganya. Kemudian membuat talang air misalnya, lalu talang air itu ketika hujan, air yang mengalir di halaman tetangganya, dan tetangga merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, atau yang lainnya. Jadi contoh-contoh perbuatan yang menyelisihi tetangga atau yang menyakiti tetangga, termasuk mengganggu tetangga di saat tidur, di saat beristirahat, diganggu dengan suara-suara yang dibunyikan, entah itu lagu atau yang lainnya, sehingga sangat mengganggu tetangga. Ini adalah bagian dari menyakiti tetangga yang juga dilarang oleh agama kita. Atau menyindir tetangga dengan perkataan-perkataan yang menyakitkannya. Dan yang lainnya masih banyak contoh-contoh menyakiti tetangga yang semua itu dilarang dalam agama kita. Kalau ada yang bertanya, bagaimana Ustadz sekiranya tetangga dia selalu menyakitinya. Maka kita menjawab bahwa dia tidak boleh membalas tetangganya dengan menyakiti tetangga tersebut. Jangan kita membalas satu keburukan dengan keburukan yang sama. Atau bahkan na'udzubillah dengan keburukan yang lebih dari itu. Tetapi tuntunan Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita agar kita menolak suatu perbuatan jelek dengan berbuat baik kepada orang yang melakukan kejelekan kepada kita. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah suatu perbuatan yang buruk dan kalian berbuat yang terbaik. Maka jika ada tetangga yang menyakiti tetangganya, maka tetangga yang disakiti jangan membalas. Tetapi justru, yakni jangan membalas dengan kejelekan. Tetapi justru hendaklah dia terus berbuat baik kepada tetangga tersebut. Karena dengan demikian, dia telah melaksanakan kewajiban dia terhadap tetangga. Yaitu berbuat baik kepada tetangga. Berarti dia telah melakukan suatu amal kebaikan. Yaitu memberikan hak tetangga. Sedangkan tetangga yang menyakiti dia, dialah yang tetap yang mendapat dosa karena dia telah melanggar hak tetangganya. Maka benar apa yang dikatakan bahwa apabila seorang berbuat jelek kepada kita, dalam hal ini tentu dia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka janganlah kita membalas dia dengan juga bermaksiat pada Allah Ta'ala, tetapi balaslah dengan tetap melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita pada hadis Abu Syuraih, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau pada hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Sedangkan redaksi pada hadis Abu Syuraih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi ada dua hal penting dalam yang diambil dari hadis ini. Pertama, seorang muslim tidak boleh menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, seorang muslim diperintahkan untuk justru berbuat baik kepada tetangganya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dan orang yang selalu baik dengan tetangganya, dan dia selalu berbuat baik kepadanya, yakni kepada tetangga, maka dia akan merasa aman dalam hidupnya. Ketika dia bepergian, ketika dia safar, ketika dia keluar dari rumahnya, maka dia selalu tenang karena dia mengetahui bahwa tetangganya baik dan dia selalu berbuat baik kepada mereka. Dan demikian, kalaupun tetangga itu kurang baik, maka dia pun akan memikirkan tentang kebaikan tetangganya tersebut. Sehingga dia pun tidak berani untuk melakukan hal-hal yang dapat menyakiti tetangganya yang selalu berbuat baik kepadanya. Jadi intinya bahwa tidak ada ruginya tatkala seorang berbuat baik kepada tetangganya, bahkan tetangga itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala bahwa tetangganya adalah orang yang baik. Kemudian yang berikutnya yang diambil dari hadis ini bahwa tamu mempunyai hak. Kita mempunyai kewajiban terhadap tamu. Apabila kita kedatangan tamu, apalagi orang yang dari jauh, misalnya, maka kita mempunyai kewajiban terhadap tamu tersebut. Paling tidak, kita menyuguhi, kita menegur dia masuk, kita menyuguhi minuman, kalau ada makanan, kita memberikan makanan kepadanya. Dan ini bagian dari ikramu dhaif, bagian dari menghormati dan memuliakan tamu. Dan ini salah satu dari ciri dan tanda kesempurnaan iman seseorang, kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhir, dan dia berbuat baik, dan dia memuliakan tamunya, ya, yang datang ke rumahnya. Oleh karena itu, di antara keharusan bagi orang yang didatangi tamu dan dia mampu untuk memberikan suguhan berupa makanan, ya, memberi makan kepada tamu, ini termasuk perbuatan yang merupakan hak tamu itu. Hak tamu tersebut, yaitu dia diberi makan. Kalau memang dia belum makan, dan orang yang didatangi oleh tamu tersebut, dia orang yang memang mampu dan ada makanan padanya. Kemudian juga di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa perkataan atau ketika seorang berbicara, maka pembicaraan itu ada dua. Pembicaraan yang baik atau pembicaraan yang buruk. Ketika dan ucapan yang kita ucapkan itu, yang kedua, perkataan yang baik, yang kedua adalah perkataan yang buruk. Maka dari itu kita melihat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, beliau mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik. Kalaupun dia harus bicara, berbicaralah dengan perkataan yang baik. Berbicaralah dengan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, ya, bagi orang yang diajak bicara. Tetapi kalau tidak, maka hendaklah seorang mengambil. Dia tidak berbicara itu lebih baik baginya daripada dia berbicara, tetapi pembicaraannya menyakiti orang yang diajak berbicara. Atau perkataannya adalah perkataan yang buruk, yang mana setiap perkataan ada timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidaklah dia manusia mengucapkan satu perkataan, melainkan ada malaikat yang mencatat apa yang diucapkannya. Oleh karena itu, seorang ketika dia berbicara, hendaklah dia berbicara yang baik. Para ulama menyebutkan tentang falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik kalaupun dia berbicara. Di sini yaitu dalam bermuamalah dengan manusia. Sebagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dan ucapan yang baik. Katakanlah, berbicaralah dengan manusia dan ucapan yang baik, dan perkataan yang baik, dan pembicaraan yang baik. Ini satu pedoman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah azza wa jalla mengatakan wa qulu linnasi husna, dan berkata, ucapkanlah perkataan yang baik pada manusia, kata manusia di sini tidak hanya orang muslim, bahkan kepada orang yang bukan muslim pun kita diperintahkan oleh agama kita, oleh Islam, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, untuk berkata dan bertutur kata dan perkataan-perkataan yang baik. Dan ini bagian dari akhlak, bagian dari moral, ya, yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila kita mendengar sebagian orang, ya, yang mereka dianggap tokoh-tokoh agama, bahkan ditokohkan sebagai tokoh agama, tetapi ucapan-ucapan mereka adalah dusta, ucapan-ucapan mereka adalah jorok, ucapan-ucapan mereka menyakitkan orang lain. Padahal mereka mengetahui apa yang mereka ucapkan itu adalah kedustaan. Apa yang mereka ucapkan adalah kebohongan. Apa yang mereka ucapkan adalah menyakitkan orang lain. Apa yang mereka ucapkan adalah fitnah. Mereka tahu. Tetapi namanya manusia, kalau disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, marilah, terutama sebagai orang yang dipandang oleh masyarakat, sebagai orang yang ditokohkan, sebagai orang yang mempunyai agama, yaitu Islam, sebagai orang yang mengetahui tata krama di dalam berbicara, ya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama tentang pembicaraan, agar bertakwa kepada Allah Ta'ala di dalam kita berbicara. Jangan sampai kita ini mengucapkan satu kalimat yang dengan satu kalimat itu kita dimasukkan ke dalam neraka yang terbawah. Tatkala kita memfitnah, tatkala kita menyakitkan orang lain atau mendustakan orang lain, yakni dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya atau tidak pernah diucapkannya, kemudian kita berdusta hanya untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat, pengaruh dari umat. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap perkataan ada perhitungannya. Setiap ucapan dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Maka agar kita lebih hati-hati dalam berbicara. Ya, kita sering, apalagi di zaman seperti ini, zaman yang banyak fitnahnya, zaman yang banyak godaannya, banyak ucapan-ucapan yang disebarkan entah melalui WhatsApp atau yang lainnya dari media sosial yang tersebar di kalangan masyarakat. Kita mendengar atau melihat atau mendengar ucapan-ucapan yang merupakan dusta, yang merupakan kebohongan, atau ucapan yang jorok, atau ucapan berupa caci maki dan yang lainnya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa ada semacam kebobrokan dalam moral, dalam akhlak, yang harus segera kita obati, segera kita perbaiki. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia. Bahkan salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dalam satu riwayat kata beliau, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka marilah kaum muslimin dan kaum muslimat, wahai orang-orang yang memiliki Al-Quran, yang memiliki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mereka dipuji oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim karena akhlaknya, karena akhlak beliau yang mulia. Marilah kita kembali kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah contoh kita, beliau adalah teladan kita. Allah telah memuji beliau dan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Allah memuji beliau, tapi sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, kita diwajibkan untuk menjaga lisan kita. Kita diwajibkan untuk menjaga lisan kita. Karena keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Ketika dia mampu menjaga lisannya, maka insya Allah dia akan selamat. Tetapi tatkala seorang tidak mampu menjaga lisannya, maka dia akan celaka. Dia akan dibenci. Dia akan dimusuhi oleh manusia. Oleh karena itu, marilah kita menjunjung tinggi tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, innali jaraini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Maka kepada siapa di antara kedua tetangga tersebut yang aku memberikan hadiah atau memberikan pemberian kepadanya? Qal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima minki baban. Ila aqrabihima minki baban. Yang engkau berikan adalah yaitu tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan engkau, yang dengan pintu rumahmu. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hal bertetangga ini, tentu tetangga yang paling berhak untuk kita melakukan kebaikan kepadanya yaitu tetangga yang paling dekat dengan kita. Nah, ketika seseorang dia memiliki suatu barang, suatu hadiah, suatu pemberian yang ingin dia berikan kepada tetangganya, sementara pemberian itu hanya sedikit, ya, tidak banyak, sementara tetangganya lebih dari satu tetangga, maka manakah yang dia dahulukan untuk memberikan pemberian tersebut? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, wahai Rasulullah, saya mempunyai dua tetangga, aku ingin memberikan hadiah pada mereka, tetapi siapakah di antara mereka yang berhak aku berikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat pintu rumahnya dengan kamu, yaitu dengan rumahmu. Nah, ini menunjukkan salah satu ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jika seseorang memiliki suatu sesuatu yang akan diberikan kepada tetangganya sementara pemberian tersebut terbatas, ya, tidak mencukupi untuk lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya, hanya satu pemberian, maka dia memberikannya kepada tetangga yang terdekat pintu rumahnya dengan rumah orang tersebut. Jadi memilih tetangga yang terdekat, ya, terdekat pintu rumahnya. Ini yang paling pantas, kata beliau, wahai Rasulullah, saya mempunyai dua tetangga, aku ingin memberikan hadiah pada mereka, tetapi siapakah di antara mereka yang berhak aku berikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat pintu rumahnya dengan kamu, yaitu dengan rumahmu. Nah, ini menunjukkan salah satu ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jika seseorang memiliki suatu sesuatu yang akan diberikan kepada tetangganya sementara pemberian tersebut terbatas, ya, tidak mencukupi untuk lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya, hanya satu pemberian, maka dia memberikannya kepada tetangga yang terdekat pintu rumahnya dengan rumah orang tersebut. Jadi memilih tetangga yang terdekat, ya, terdekat pintu rumahnya. Ini yang paling pantas, paling berhak untuk kita berikan kepadanya pemberian.

terbatas, ya tidak mencukupi untuk lebih dari satu, kedua, tiga dan seterusnya, hanya satu pemberian, maka dia memberikannya kepada tetangga yang terdekat pintu rumahnya dengan rumah orang tersebut. Jadi memilih tetangga yang terdekat, ya terdekat pintu rumahnya. Ini yang paling pantas, paling berhak untuk kita berikan kepadanya pemberian tersebut. Jadi dengan demikian bahwa Islam telah menjelaskan segala sesuatu. Ar-Rasul alaihissalam telah menyampaikan segala sesuatu. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Maka tidak ada kekurangan dalam Islam. Karena dia adalah ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mampu melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mencari tuntunan dan ajaran yang lainnya. Tetapi sayangnya karena kejahilan yang menimpa sebagian kaum muslimin, sehingga kaum muslimin banyak di antara mereka yang tidak memahami tentang agamanya, tentang tuntunan, muamalah, akhlak dan yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat, marilah kita terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah, baik itu masalah bermuamalah, ataupun masalah-masalah yang lainnya, termasuk dalam hal ini adalah akhlak dan yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama bahwa semakin dekat pintu rumah tetangga dengan rumah kita, maka dia semakin berhak untuk diperlakukan dengan baik, untuk diberikan hak-haknya. Semakin jauh pintu rumah tetangga dari rumah kita, tentu haknya pun tidak sama dengan yang terdekat dengan pintu rumah kita. Nah, ini satu ukuran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang dia mungkin bingung kepada siapakah dia berikan suatu pemberian. Kalau dia memiliki pemberian yang banyak, ya, maka silakan diberikan kepada semua tetangganya. Tetapi kadang-kadang, ya, seorang tidak memiliki kecuali sesuatu yang terbatas, yang dia hanya akan memberikan kepada tetangga-tetangga tertentu, maka yang paling berhak yang pertama kali adalah tetangga yang terdekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang janganlah berbuat sesuatu sebelum dia mempunyai ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau, bab al-ilmi qabla al-qawli wal-amal, bab tentang seorang hendaklah memiliki ilmu sebelum dia mengucapkan dan sebelum dia berbuat. Kita melihat dalam hadis ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berbuat. Beliau mempunyai sesuatu yang akan beliau berikan kepada tetangganya, yaitu hadiah. Tetapi beliau tidak mengetahui kepada siapa yang harus beliau berikan. Maka beliau kemudian bertanya kepada sumber ilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami beliau radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan beliau dan menjawab pertanyaan beliau. Ini menunjukkan bahwa hendaklah seorang apabila akan berbuat sesuatu, dia itu memiliki ilmu, ya, berilmulah sebelum berkata dan berbuat. Dan ini seyogyanya yang harus kita kedepankan. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang berbuat sebelum mengetahui sesuatu. Sudah berbuat tanpa bertanya kepada orang berilmu, tanpa bertanya kepada orang yang alim, tetapi berbuat sesuatu. Ya, yang kadang-kadang perbuatan itu menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis

dalam bab ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik sanadnya, dan disahihkan oleh para ulama yang mencermati dan meneliti hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang terakhir dari dalam bab ini yaitu hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menjelaskan padanya bahwa teman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu teman yang paling berbuat baik kepada temannya, ya. Jadi teman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah teman yang paling baik bagi temannya. Demikian pula tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang persahabatan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah persahabatan imaniyah. Ya, suhbah al-imaniyah. Persahabatan iman. Karena seorang muslim dan muslim yang lain adalah bersaudara. Seorang mukmin dan mukmin yang lain adalah bersaudara. Maka persaudaraan di sini, persahabatan di sini tentu yang dimaksud adalah berkaitan dengan persahabatan yang didasarkan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan tetangga. Tetangga yang telah kami jelaskan dalam pertemuan yang lalu, dalam pelajaran yang lalu, bahwa tetangga itu ada 3 macam. Ada yang memiliki 3 hak. Ada tetangga yang memiliki 2 hak. Ada tetangga yang memiliki hanya 1 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak. Ya, yang menjadi kewajiban kita kepada tetangga tersebut. Sehingga dia memiliki 3 hak. Yang pertama adalah yang dia seorang muslim. Dia memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Yang kedua dia adalah seorang muslim. Dan dia tetangga. Maka dia memiliki 3 hak. Kemudian ada tetangga yang memiliki 2 hak. Sebagai tetangga dan sebagai seorang muslim. Jika dia tetangga muslim. Dan ada tetangga yang hanya memiliki 1 hak. Yaitu tatkala dia seorang tetangga. Meskipun dia beragama. Bukan Islam. Tetapi dia tetangga kita. Maka dia mendapat 1 hak. Untuk diperlakukan dengan baik. Sebagai tetangga. Nah, demikian pula yang disebutkan dalam hadis ini bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang orang yang terbaik terhadap sahabatnya dan orang terbaik terhadap tetangganya, yaitu orang yang paling baik pada mereka. Maka di sini tentu bisa diambil sebuah kilas balik dari hadis ini bahwa sahabat yang terjelek yaitu yang paling jelek terhadap temannya, terhadap sahabatnya. Entah dengan dia khianat, atau dia mendolimi sahabatnya, atau dia mengambil hak sahabatnya, atau dia menyakiti sahabatnya. Berarti dia termasuk sahabat yang jelek. Dengan pula tetangga yang jelek adalah tetangga yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Mungkin dia khianati tetangganya. Ya. Ini berarti tetangga yang jelek. Maka dari itu, apabila kita ingin menjadi seorang sahabat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita maksimal di dalam berbuat baik kepada sahabat kita. Apabila kita ingin menjadi tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbuat baik secara maksimal kepada tetangga kita. Dan ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk memperkuat